semangat dan perancangan awal. Namun mereka masih terhad dari segi pengetahuan, jaringan, bimbingan dan strategi untuk membawa perniagaan ke tahap yang lebih baik. Oleh itu, mereka bukan sahaja memerlukan modal tetapi hala tuju yang jelas dalam meningkatkan jaringan perniagaan mereka. Mereka perlu jelas tentang pelanggan sasaran, nilai produk, kedudukan dalam pasaran dan cara untuk mengembangkan perniagaan secara berperingkat. Hubungan antara institusi dan negara perlu diperkukuh menerusi penyelidikan bersama, perkongsian kepakaran, pemindahan teknologi serta pembangunan bakat bagi memastikan ilmu dan kepakaran memberi nilai serta impak nyata kepada masyarakat. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah, pendekatan itu penting dalam mendepani perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan AI yang kini mempengaruhi pelbagai sektor. Baginda bertitah demikian ketika berkenan menyempurnakan penutupan International Conference on Next Generation Digital Technologies NextG 2026 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara UMSU di Medan, Indonesia. Turut berangkat Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Nakasha Khalil serta anak anda Puteri Hajah Farah Adriana Jamalulail. Titah baginda lagi, teknologi juga perlu berperanan sebagai pemudah cara dalam memperluas peluang khususnya kepada golongan muda, asnaf dan komuniti yang kurang mendapat perhatian. NextD 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam dianjurkan bersama oleh FCOEE dan UMSU dengan tema Transforming the Digital Landscape with Emerging Technologies, mengimpunkan lebih 200 pakar global, ahli akademik dan penggiat industri dari pelbagai negara. Sementara itu, dalam majlis yang berasingan, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulain, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Nakasha Khalil berkenan berangkat menyempurnakan majlis makan malam gala sempena pelancaran Marnia Connect for Charity di Restoran Bumbu Nusantara di Kota Medan, Indonesia. Turut berangkat sama ke majlis yang diadakan bersempena International Conference on Next Generation Digital Technologies NextD 2026 itu ialah ananda puteri kedua baginda berdua, Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulail. Keberangkatan tiba baginda disambut pengasas Marnia Profesor Adjung Dr. Marniati SE MKS dan Dedi Zefrizal. Marnia Connect for Charity mengetengahkan pendekatan keusahawanan sosial dengan menggabungkan industri kecantikan dan usaha kebajikan. Memanfaatkan jaringan delegasi antarabangsa yang hadir pada persidangan NextD 2026 bagi memperluas manfaat kepada golongan memerlukan. Pengasas Marnia, Profesor Marniati berkata pihaknya berbangga berpeluang perkenalkan inisiatif berkenaan menerusi platform antarabangsa itu dengan 100% keuntungan hasil jualan produk kosmetik Marnia disalurkan bagi membantu kanak-kanak yang mengidap kanser dan autisme. Sekian berita disunting oleh Sofi Syamsuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya DJ Ryan.
1: Dan saya DJ Shira.
0: Okey, pagi ini di jam yang ketiga, topik pagi.
1: Jeng jeng jeng, betul ke Gen Z ni manja?
0: Kan, betul tak betul, kami tanya hampa lah.
1: Kami tanya hampa.
0: Okey, jadi di dalam konti ni sebenarnya ada dua generasi yang berbeza. Okay? Yeah. Saya bersama dengan Aina Shira, dia Gen Z kan? Tapi okey ke kalau orang cakap Gen Z ni manja, betul ke Aina Shira?
1: Dia sebenarnya tak manja, tapi kami ni ada prinsip sendiri.
0: Prinsip, contoh-contoh prinsip apa yang ada sangat tu?
1: Contohnya kalau bekerja, kami nak work balance.
0: Work balance.
1: Work life balance.
0: Okay.
1: Maksudnya kami tak naklah bekerja. Kalau generasi Ryan mungkin suka bekerja. Apa orang kata?
0: Kerja.
1: Bekerja yang keras kan? Pagi, malam. Kalau Shira, Gen Z, no.
0: Kenapa?
1: Kita nak work life balance. Kita nak kerja buat sampai setakat ni. Lepas tu kita ada masa lagi untuk aktiviti
0: pribadi lah. Tapi kalau kita cerita tadi kan, Aina Shira kata generasi saya ni, generasi millennial ni kan, yang suka bekerja dan sebagainya kan. Sebab kami rasa kami perlukan kerja. Yalah, kita ada tanggungan kan, dan kita sedap, kita bukan orang yang senang sangat kan. Kita kahwin, ada isteri, ada anak-anak lagi, nak kena uruskan hal-hal rumah tangga dengan duit nak beli itu, beli ini dan sebagainya, banyak komitmen bulanan kan. Tapi macam mana pula Gen Z ni berfikir? Maksud dia kalau dia kata okay, kerja cukup takat tu, tak mau kerja lebih-lebih, ada work life balance. Macam mana tu Gen
1: Z? Kalau Shira senang je. Kalau saya dibayar setakat itu saja, itulah kerja yang saya kebuat.
0: Faham-faham.
1: Maknanya ringkas,
0: buat apa yang dibayar lah.
1: Ya, betul.
0: Kalau orang tak bayar lebih, tak buat lah.
1: Ya.
0: Okay. Itu antaranya lah.
1: Sebab itulah Shira cakap Gen Z ni dia ada prinsip dia.
0: Okay, tu sikit sebanyak yang kita boleh tahulah tentang Gen Z ataupun generasi Z ni. Sebab kita tengok banyak komentar-komentar ataupun banyak komen yang kita baca di laman sosial tentang Gen Z ini, yang kalau boleh kita tengok, kita petik sikit satu dua artikel. Gen Z ni bijak. Sebenarnya mereka ni bukannya manja.
1: Betul.
0: Tetapi mereka ini macam Aina Shira kata ni, berprinsip. Jadi perkara ini nak kena diadaptasi oleh generasi-generasi terdahulu. Yalah, generasi dulu macam Aina bagi tahu tadi kan, okay, macam generasi saya ni banyak buat kerja dan sebagainya. Okay, bila Aina ubah satu ayat di dalam surat pun susah nak buat. Kan, susah nak buat. Sebab kata okay, aku dah buat dah tadi, bukan kerja aku. Kalau macam dalam konteks tu macam mana pula? Yalah, benda dah salah kan, nak kena betul kan.
1: Macam mana?
0: Kena betul kan.
1: Memang kena betulkan lah kan. Sebab tu salah kan daripada kita kan. Sebenarnya kena betulkan. Jadi konten tu sekadar konten sajalah.
0: Okay, itu antaranya lah yang kita boleh kongsikan. Jadi kita tanya apa semua lah. Kita bukan apa, sebab kita nak mengenali lebih dengan generasi-generasi Z kan. Sebab kita ada dengar juga perkara-perkara yang yalah, kurang sesuai kita dengar. Dan juga tak enak sikit bila kita ni Gen Z kan, ni Gen Z ni sebagainya.
1: Gen Z manja.
0: Tapi kita nak tahu juga apa pandangan POV, sudut pandang daripada seorang generasi Z ni kan. Okay,
1: jadi anda boleh saja kongsikan pendapat anda. Betul ke Gen Z ni manja? Nak kongsikan di mana tu?
0: Kongsikan di semua platform digital Perlis FM. Betul. Kita ada Facebook, kita ada TikTok, kita ada juga WhatsApp kita di
1: 0174541688. Jadi tinggalkan komen anda untuk kita bahas dalam segmen ini.
0: Perlis FM,
1: serasi denganku.
0: Oh, dekat TikTok ni ada mulut lain sikit.
1: Betul lagi.

0: Kelas FM, Surah Sini dengan aku. Selamat pagi bersama dengan saya DJ Gen Millennial dan juga
1: selamat pagi dan saya Shira Gen Z.
0: saya macam tak percaya lagi tau sebab sampai satu tahap dah kan bekerja dengan generasi Z yang sebelum ini hanya tengok di dalam fakta-fakta akhbar, fakta-fakta di dalam laman sosial. Tapi akhirnya hari ini saya bersama dengan generasi Z yang dah mula bekerja, dah mula ada komitmen kehidupan dan sebagainya kan. Jadi macam mana generasi Z lalui
1: ni macam nak temu bual Syira je ni.
0: Macam mana lalui fasa sebagai orang generasi Z tu kan. Kan biasa, okey, santai kan.
1: Kami follow the flow je.
0: Follow the flow kan.
1: Apa jadi jadilah.
0: Apa jadi jadi?
1: Kalau daripada sudut pandangan Ryan lah kan, bekerja dengan Syira ni kan selama beberapa bulan ni. Ryan rasa macam mana? Annoying ke? Manja ke? Jadi manja ke?
0: Saya okey dengan generasi Z kan. Sebab apa yang saya faham lah kan, tentang generasi Z ni macam Aina Shira cakap, ada prinsip dan juga kemahuan dia tersendiri kan. Jadi kita nak kena beradaptasi dengan perkara-perkara itu kan. Sebagai contoh, mungkin pandangan-pandangan dan apa yang dia mahukan dengan tuntutan industri revolusi kerja-kerja yang ada lah ni. Sebagai contoh, kata-kata kalau kerja dalam sektor kerja tu kita boleh mudahkan dan juga perkara itu lebih berkesan, mengapa tidak kita gunakan idea-idea generasi Z yang sebenarnya dia nampak benda tu yang mana generasi sekarang ni tak nampak. Bukan kata dalam industri penyiaran saja, tapi apa-apa juga industri kan. Sebagai contoh dalam sektor pertanian ke, kalau Gen Z kata okey dia boleh tabuk baja pakai drone kan. Dia kata dia dah pergi mengaji kat universiti apa semua, tak payah lagi tabuk baja petang-petang duk pi menabuk apa semua. Contoh kan. Jadi benar-benar dan juga ideal ini harus diadaptasi dan juga diambil kira oleh generasi media dan tidak menolak sepatutnya.
1: Betul kan? Benda yang boleh guna kita guna. Tapi mungkin orang nampak Gen Z ni manja sebab
0: adab agus.
1: Gen Z ni suka bersuara.
0: Itulah salah satu.
1: Sebab mereka ni tak takut untuk cakap.
0: Betul.
1: Mereka selalu suarakan apa yang mereka rasa. Contoh, kalau di tempat kerja, kalau golongan Gen Z ni dia rasa kerja dia terlalu banyak, dia mungkin akan bagi tahu. Kerja ni betul ke? Kerja ni bahagian saya. Macam tu. Selalunya dia pakai suarakan lah pandangan dia.
0: Betul lah. Sebab saya macam, kerja ni tak perlu aku buat pun kan. Dan kerja ini sebenarnya adalah tanggungan kerja orang lain yang perlu aku tanggung. Jadi mengapa aku nak perlu tanggung kerja orang lain?
1: Ya, betul.
0: Itu yang dianggap boleh. Yalah, generasi Z. Memang pengamatan generasi millennial apa yang dilihat. Tapi kalau kita fikir betul sebagai contoh kan. Contoh. Dia buat tu, dia buat ni, dia buat ni. Padahal bukan kerja dia kan. Cuba berbalik pada diri kita. Betul ke kita perlu buat kerja dia? Tetapi ikut niat kita. Kalau kita suruh dia buat tu untuk mengajak dia menjadi lebih baik ataupun lebih bagus, apa salahnya? Kan?
1: Betul?
0: Lain definisi daripada dia suruh budak-budak Gen Z ni buat itu buat ini tapi dengan niat nak membuli. Dan budak Gen Z tu yang rasa macam, ini saja ni
1: nak bagi aku kerja lebih kan? Betul?
0: Okey, kita tengok komen sekejap ni.
1: Baik.
0: Kita ada Shakira Ismail. Assalamualaikum buat kita berdua. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, ni komen dia eh. Budak Gen Z manja sampai ke tempat kerja, dia kata. Tak boleh ditegur langsung, susah macam ni.
1: Tapi mungkin ada yang betul-betul manja sebab mungkin dibesarkan dalam persekitaran yang di rumah tu kan, dimanjakan oleh ibu bapa kan. Ibu bapa bagi semuanya.
0: Ibu bapa tu.
1: Ada setengah Gen Z yang berdikari, ada setengah Gen Z yang semua benda disuap. Macam saya Gen Z yang berdikari.
0: Ibu bapa tu adalah ibu bapa yang generasi kita sekarang yang saya sekarang betul. Betul tak? Kan saya kata, okay, generasi-generasi ibu bapa seperti Abang Faizal kan, kita tak nak salahkan generasi sekarang ni. Kalau kita tengok duduk letak kita generasi dulu yang mungkin macam Aina Syirah kata kan, saya tahu ini tidak menyalahkan generasi terdahulu, tetapi perkara-perkara yang disuapkan sebagai contoh kan, dulu mak bapak pergi sekolah, anak kayuh gerik pergi sekolah apa semua. Contoh lah ni, hantar satu budak beli motor masuk sekolah menengah. Itu yang nombor dua. Lepas tu kita didedahkan dengan gadget-gadget dan sebagainya.
1: Kan?
0: Macam mana nak kata tak disuap sebab kita berevolusi dengan zaman. Aimi Shakira, assalamualaikum bagi kita berdua juga.
1: Waalaikumsalam.
0: Dia kata Gen Z sekarang ni kena tegur je sikit sentap, dia kata. Suruh kerja lebih sikit berkira. Padahal kerja lebih dibayar, bukan free.
1: Okey. Kalau dari segi konteks tu, kerja lebih dibayar.
0: Okey lah.
1: Ha, okey lah kan? Kalau dari pandangan Syirah sebenarnya,
0: okey lah.
1: Okey lah, dah dibayar.
0: Sebab cari duit.
1: Ha, betul.
0: Yang tak okey tak dibayar.
1: Ha. Betul. Kita kerja untuk apa?
0: Untuk apa?
1: Duit.
0: Perlis FM.
1: Serasi denganku.

0: Let's Faham Serasi dengan aku, saya DJ Rain dan juga DJ Syirah. Pagi ini, dua generasi berbeza dalam satu frekuensi yang sama.
1: Ya, dalam satu topik kita hari pagi ini. Betul ke Gen Z ni manja?
0: Betul ke tak? Kita tanya sahabat-sahabat semua. Tapi macam kita bincang-bincang tadi lah kan. Macam-macam yang kita dapat daripada talking point ataupun talk set kita ni kan. Gen Z tak manja. Ini satu artikel yang kita boleh kongsikan. Cuma mungkin generasi sekarang masih lagi di bawah mentaliti yang sama. Itu kata artikelnya. Dan mungkin penulis ini juga adalah penulis yang generasi Z sekarang ini kan. Kalau kita tengok tajuk utama dia kan, generasi tak manja cuma kita masih membawa mentaliti lama. Yalah, tak berevolusi dengan keadaan dan juga suasana macam mana abang kita tadi kan. Kita kena berevolusi dan juga kita kena tengok balik diri kita. Macam kita awal masuk ojol dulu macam mana. Orang lama dulu macam mana. Orang lama ni macam mana kan. Dan kita tengok, okay, Aina bila masuk kerja, Aina beradaptasi pula dengan generasi yang ada sekarang ni, itu generasi milenial. Sebab setiap generasi dibesarkan dengan kemajuan teknologi yang berbeza.
1: Betul.
0: Dan cara-cara kerja yang berbeza. Sebagai contoh, orang buat kerja dulu. Pakai type writer.
1: Okay.
0: Bagi duduk di meja buat tak reta. Sampai satu revolusi. Zaman saya dah mula pakai komputer dan juga laptop. Tapi zaman Aina dah boleh buat kerja pakai telefon.
1: Ya, dan AI,
0: artificial intelligence. Jadi benda tu mempengaruhi sebenarnya. Dia bukan mempengaruhi macam mana tau. Contoh kan, keberadaan Aina di tempat kerja, cara Aina bekerja. Bila orang suruh, pakai-pakai macam ni, pakai laptop ke, tak apa buat kerja. Orang tak nampak macam kita buat kerja sangat kan. Walhal kerja itu kita dapat selesaikan dengan lebih efisien, lebih mudah dan juga fleksibel. Kan? Jadi mereka sebenarnya tak manja. Mereka beradaptasi dengan evolusi, dengan industri, dengan industri, dengan teknologi.
1: Ya, betul. Dan Syirah ada nak kongsikan juga. Syirah dapat dekat Cosmo.
0: Okay.
1: Gen Z tak manja. Cuma kita masih bawa mentaliti lama. Setiap generasi dibesarkan dengan kemajuan teknologi yang berbeza. Betul macam yang Ryan cakap tadi. Cara-cara langsung mempengaruhi cara kita berfikir, pembentukan identiti dan gaya hidup seseorang. Bermula dari generasi boomers yang fokus untuk bekerja keras, kemudian generasi X yang lebih memilih pencapaian keseimbangan kerja, sehingga ke generasi Y atau millennial yang tertarik mengutamakan pengalaman daripada pemikiran barang mewah. Jadi generasi Z ni pula mengutamakan kesihatan mental dan keamanan kewangan. Manakala ni dah masuk ke alpha pula. Manakala alpha, generasi alpha pun dah ada lah sekarang ni, berada pada zaman integrasi teknologi pesat yang membangun.
0: Tapi kadang-kadang kajian ni saya rasa macam betul tu. Sebab apa tau, kalau kata bab-bab generasi kata millennial tadi kan, yang lebih memandang lebih kepada barang-barang untuk beli dan sebagainya, itu mungkin tepat. Sebab apa, generasi sebelum tu dia tak dapat merasa nak beli barang mewah, nak beli jam sikit, nak beli kasut sikit apa semua. Tetapi perkara itu twist ataupun berubah apabila generasi baru menimai. Saya tak ingat dia pun tak pakai-pakai sangat benda-benda macam tu dah. Dia pun lebih kepada, okey, aku ada matcha, ada tea, ada kopi, cukup.
1: Betul
0: kan,
1: outfit aku cantik. Tak perlu pun yang mahal-mahal. Janji outfit aku cantik.
0: Janji outfit cantik, boleh OOTD.
1: Ikut trend,
0: boleh pergi jalan-jalan dengan kawan, cukup.
1: Betul.
0: Kan? Dia berubah zaman tu kan? Okay.
1: Sebenarnya janji ni fikiran dia lebih mudah. Lebih mudah, lebih ringkas. Kita tak suka fikir yang yang banyak-banyak, yang apa? Orang kata cakap. Macam cakap apa, Rain?
0: Banyak-banyak fikir lah.
1: Macam tu.
0: Afiq Nur Syazaf, assalamualaikum buat kita berdua.
1: Waalaikumsalam.
0: Betul tu dia kata, generasi lah ni tak boleh tegok. Okay, ni dia berdiri pemahaman dia. Kat rumah tak boleh, kat sekolah tak boleh. Kalau cikgu-cikgu marah ataupun ada terpukul sikit, balik mengacung dekat mak pak yang ada yang mereka cerita pun ada. Kan? Dia kata kat sekolah tu macam-macam lah. Dia marah orang tu nak perbetul kat dia. Kemudian mak pak dia pun percaya dengan cerita dia pun buat dan sanggup serang cikgu. Tak tahu kepala ekor. Okey, ini salah satu kejadian yang mungkin kita boleh kata lebih kepada individu generasi sekarang ni lah kan. Betul. Dan saya tak boleh kata generasi Z sekarang ni juga. Kata generasi sebelum ni pun ada juga macam ni.
1: Betul.
0: Kan?
1: Cuma
0: tak banyak.
1: Bukan. Cuma dulu tak ada pendedahan sangat. Sekarang ni terlalu mudah, secara meluas. Kita boleh tengok dekat media sosial.
0: Media sosial
1: kan.
0: Okay. Okey. Syakira Ismail kata, alamak macam betul je dia kata. Eh memang betul lah. Pengalaman jadi anak manja ni best dia kata. Nak apa cepat-cepat mak ayah bagi. Kalau tak dapat siaplah, makan pun tak nak, cakap pun tak nak, bebai nombor satu dia kata.
1: Aduh, itulah dah.
0: Okey, itu antara komen-komen dia. Banyak lagi nak sambung.
1: Kita sambung lagi selepas ini.
0: Kita layan dulu.
1: Seperti dulu.
0: Paradise FM.
1: Serasi denganku.

0: masih dengan aku. Selamat pagi, masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan. Pagi ini
1: dan saya DJ Syira.
0: Okey, di 102.9 MHz Okey, Aina Syira.
1: Ya.
0: Kita singgah satlah kawan-kawan kita yang
1: boleh
0: dengan kita pagi ni.
1: Panas ya isu ini?
0: Wish panas. Ah. Tapi okey-okey je. Okay, santai ya kan. Kita ada Rosita Anan. Assalamualaikum DJ berdua.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Kita ada Cikgu Dia juga. Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga.
0: Kita ada MZ Perlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Sharifah Suhada. Selamat pagi. DJ Ryan dan juga DJ Syura.
1: Ya, selamat pagi.
0: Kita ada Fatimah.
1: Yep.
0: Kita ada Faizal Chan. Okay, Faizal Chan minta Aina Syira doakan sikit lah kan.
1: Ya.
0: Dia kata hari ni sekolah anak saya lawan Baju Merdeka.
1: Baju Merdeka.
0: Semoga Fatin dapat kemenangan. Doa sikit, doa sikit.
1: Amin. Semoga Fatin mendapat kemenangan dalam pertandingan kecantikan baju apa?
0: Baju Merdeka.
1: Baju Merdeka. Ya, amin, amin, amin.
0: Amin, insyaAllah. Okay, kita ada
1: nombor satu, insyaAllah.
0: Nombor satu, eh. Kita ada Rasma Saad, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ada Aimi Shakira, selamat pagi.
1: Ya, kita ada Beluran juga, selamat pagi. Lagi bersamaan kita, Langit Cerah pun ada, selamat pagi juga.
0: Kita ada Bame, selamat pagi. Okey, Langit Cerah, tadi dia ada kata juga, dia kata, bila kita cerita tentang generasi Z ni kan, yang kita manja ni, cuba fikir, dia kata, tak tahulah siapa yang jadi parents Gen Z ni, dia kata. Kan dulu kalau FOMO tengok TV je lah, ni ada media sosial ni, tambah-tambah lagi kita ni akan rasa FOMO. Tapi betul lah,
1: FOMO
0: kan,
1: tu lebih kuat,
0: lebih kuat lagi lah kan. Tapi FOMO ni bukan fear of missing out, tak dapat sesuatu ke? Kan kalau macam patut generasi lah ni lebih FOMO. Tapi kenapa bila tengok macam tadi kata, okay, cukup sekali ada satu outfit, ada maca, ada kopi dah cukup lah. Tak ada rasa FOMO benda-benda lain ke? Ada juga
1: FOMO lah tu. Macam tu FOMO lah.
0: Okey.
1: Dulu orang tak pandang pun macam tu kan. Sekarang
0: Maksudnya tu definisi FOMO untuk generasi Z tu kan.
1: Hiking FOMO. Pasal tak?
0: Okey. Run lari.
1: Yang tu tak tahulah, sebab kalau run ni dia daripada dulu lagi kan. Orang selalu terlibat.
0: Tapi law ni lebih saya rasa lebih banyak kot. Run ni masa macam ya dulu memang ada run, tapi sekarang dia jadi satu FOMO, macam satu track.
1: Satu lagi yang kitchen tu.
0: Kitchen?
1: Yang suka gantung-gantung di bag tu.
0: Ya.
1: Blind box. FOMO lah tu.
0: Aina Syira ada kan?
1: Ada satu di bag.
0: Ada satu di bag. Mana
1: Ryan ada?
0: Saya tak ada.
1: Ada orang? Itulah berbeza generasi kita.
0: Kan perkara-perkara yang kecil macam tu kita boleh nampak. Okey, itu sebagai FOMO kan.
1: Tapi sanggup beli. Mahal tau. Satu kitchen kecil tu. Harga dia beratus-ratus jugalah.
0: Mahal juga lah. Disebabkan oleh FOMO tu beli.
1: Kaya agensi ni.
0: Langit Cerah kata slushy eh.
1: Plushy. Ya betul lah tu.
0: Okey. Sat, kita nak baca komen-komen ni. Kita akan cepat sikit ni sebab dalam pukul 9.
1: Alamak, kan? Masa semakin mencumburui.
0: Kita ada komen buat Sani Rizwan. Assalamualaikum DJ Ryan dan juga DJ Syira. Semoga yang terbaik untuk anda berdua serta semua pendengar Perlis FM. Okey, dia bekerja sebagai pegawai polis eh.
1: Okey.
0: Alhamdulillah saya bekerja dengan Gen Z yang boleh menyesuaikan diri dengan keadaan. Okey. Dan boleh menerima teguran. Minta simpanglah dengan hak manja-manja tu. Susah nak raja nanti. Idea depa pun kita kena terima juga.
1: Betul.
0: Kita kan, dan tak boleh dah nak reject mentah-mentah macam tu. Yang okey kita terima, yang tak okey kita kenalah tegur.
1: Betul.
0: Kita kan. Cara teguran pun tengok keadaan. Okey, macam saya akan panggil dan tegur tanpa ada orang lain dengar.
1: Itu bagus.
0: Macam kan, itu cara saya lah. Orang lain saya tak tahu macam mana. Tapi yang paling penting sekali ialah dalam PDRM, daripada dalam pasukan, yang paling penting sekali kerjasama.
1: Okay. Sebenarnya Gen Z ni boleh je terima teguran. Tapi seperti yang dikongsikan tadi lah, teguran tu ada cara dia nak bagi teguran. Janganlah apa orang kata depan orang kan, macam tu
0: menjatuhkan, menggandang
1: betul
0: kan. Tambah-tambah lagi law ni dia jadi tak peduli lah. Ni tulis-tulis kat media sosial ni, rasa nak tulis apa, sadap dia tulis kan. Nak tulis main tulis dia tulis ni kan.
1: Gen Z ni dia open minded lah sebenarnya. Kami terima je teguran, tapi kena ada acara dia jugalah.
0: Okey, Afiq Nur Syazaf kita baca tadi. Pasal kita ada Jurisma Cik Lah. Assalamualaikum kita berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap generasi ada kelebihan masing-masing. Rasa Gen Z bagus dari segi penggunaan teknologi dan juga media dia kreatif. Mm-hmm. Cuma Gen Z tak boleh nak susah sikit. Okay, kena setuju kan?
1: Ya, yeah, mungkin.
0: Okay, mereka mungkin susah untuk mencari jalan penyelesaian dan juga mudah give up dengan benda tu. Tinggal saja benda tu dan tak boleh ditekan-tekan sikit. Mereka akan mudah stres. Mungkin sebab mereka memang lahir dalam dunia moden berbanding generasi yang lebih awal.
1: Betul. Tapi Syira nak kongsikan juga. Sebelum ni Syira ada sembang dengan kawan Syira. Kawan Syira ni pun Gen Z juga. Dan dia bekerja sebagai HR.
0: Okay, okay.
1: Okay. Bila dia interview bakal staff lah kan, interview tu kan. Lepas tu bila dah masuk kerja,
0: okay,
1: bila dah masuk kerja, bila dah bagi scope kerja, kena of course kena kemas-kemas, kena sapu sampah. Tengah hari tu hilang.
0: Masuk mesin. Tengah hari tu hilang dah?
1: Ya. Okay. Mungkin dia tak tahan dengan skop kerja tu. Suruh sampah-sampah, suruh lap-lap, arak sikit pun dah tak mau.
0: Oh. Tapi dia pun minta HR. Itu dalam skop HR ke?
1: Tak. Kawan Syira tu dia kerja sebagai HR. Dia yang tukang interview.
0: Okay.
1: Gen Z yang nak bekerja. Tapi memang skop kerja yang diberi tu memang macam tu. Tapi dia tak boleh terima.
0: Tak boleh terima.
1: Tak tengok.
0: Hilang dah.
1: Lepas rehat tu hilang.
0: Tangan sekat hari saja.
1: Senang.
0: Okay. Satu lagi. Kita ada Kak Gang Izzat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kepada DJ Lain dan juga DJ Syira. Dia kata semuanya bermula dari diri sendiri.
1: Betul.
0: Pilihan di tangan kita. Jika kita nak ke arah baik, baiklah. Dia kata kan, ambil contoh dari mereka-mereka yang telah berjaya.

0: Di rumusan kita pagi ni Aina
1: Syirah, okay, saya Gen sebagai Z. Gen Z, kita ni kenalah juga terima teguran orang. Kayak kita kena berlapang dada, belajar untuk
0: Betul lah.
1: Aku tak boleh sirih kedai ni.
0: Betul.
1: Kita kena belajar daripada kesusahan juga. Tak boleh lah nak hidup dalam orang kata kedudukan yang selesa terus. Ya, kita kena mula daripada bawah juga. Okay? Jangan manja sangat. Jangan kerja 2 hari terus nak resign. Chill lah, geng.
0: Okay. Cantik. Jadi begitu juga dengan kita yang berada di generasi sebelum generasi Z, itu generasi millennial ataupun generasi Y ataupun boomers yang sudah pastinya kita pun kena juga menerima dan beradaptasi dengan golongan Gen Z ini, di mana kita hidup dalam dunia yang dunia yang berevolusi, industri yang sentiasa berubah dari masa ke semasa. 10 tahun lepas cara kerja saya lain, 10 tahun sekarang ini kerja saya lain, dan sekarang ini orang boleh tengok Aina walaupun kerja dekat radio tapi dah boleh tengok live. Itu antara salah satu revolusi dalam industri penyiaran. Tapi banyak lagi sebenarnya kehadiran generasi Z ini yang membantu dari berbagai sektor. Sektor ekonomi, sektor teknologi, industri, revolusi negara dan sebagainya. Jadi sama-samalah kita. Yang penting sekali sama-sama kita membangunkan negara ini.
1: Berganding bahu, bersama-sama kita majukan negara.
0: InsyaAllah.
1: Hidup dalam suasana yang harmoni.
0: Itu yang
1: tak kisahlah generasi apa pun. Generasi Z ke, generasi Alpha ke, generasi X ke. Semua kena bekerjasama. Okay.
0: Baik, 8.53 minit pagi, 9 pagi nanti.
1: Kita akan ke berita apa? Berita utama melalui National FM. Dapat tak balik ke Perlis FM untuk kita kongsikan macam-macam hebahan untuk anda semua.
0: Perlis FM
1: serasi denganku.

0: FGV Holdings Berhad melantik firma audit bebas bagi menjalankan audit forensik terhadap perkara khusus membabitkan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan itu. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FILDA dalam kenyataan memaklumkan proses sama telah dijalankan terhadap beberapa anak syarikat lain. Langkah itu selaras dengan saranan Perdana Menteri SPRM dan Jawatan Kuasa Khas Hala 7 FILDA 2030. Menurut FILDA, audit berkenaan bertujuan memperkukuh tadbir urus, accountability dan ketelusan selain memastikan kepentingan organisasi serta kesejahteraan peneroka terus dilindungi. Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia RILA sebanyak RM8 sejam akan disemak kepada kadar lebih munasabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, semakan perlu dilakukan kerana kadar semasa masih rendah berbanding gaji minimum RM1,700 sebulan.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minimum dengan mereka bertugas selama 24 hari. RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minimum.
0: Menurutnya lagi, Kementerian Dalam Negeri akan meneruskan rundingan dengan Kementerian Kewangan bagi memuktamadkan kadar allowance baru itu. Beliau mahu proses berkenaan disegerakan supaya kadar baru dapat dilaksanakan dalam tahun kewangan terdekat. Dalam perkembangan sama kebajikan, anggota Brigad Rela Siswa-Siswi Rela Sisti Institusi Pengajian Tinggi turut diberi perhatian. Menurut Dato' Sri Saifuddin, langkah itu melibatkan anggota Rela Sis yang menjalani latihan ketika berada di universiti.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Beliau berkata allowance itu akan diberikan pada kadar sama seperti anggota RILA dan dilaksanakan menerusi peruntukan sedia ada. Katanya jumlah anggota RILA SIS di institusi pengajian tinggi tidak besar dan pemberian allowance itu dijangka tidak memerlukan peruntukan tambahan yang perlu diputuskan Jemaah Menteri. Generasi muda perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia bagi memastikan keamanan dan perpaduan negara terus dipertahankan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mereka juga perlu peka terhadap ancaman yang boleh merosakkan masa depan negara.
2: Alhamdulillah, hari ini komunisme dah tak wujud dalam negara kita. Kita dah berjaya hapuskan dan selesaikan. Komunisme dari semasa ke semasa akan nampak bibit-bibitnya. Tapi kita berjaya untuk kawal. Tapi ada a third C, C yang ketiga yang sebenarnya paling bahaya dan bisanya sangat menyengat, dan dia adalah bahaya yang bergerak dalam gelap. It is a danger that moves in the shadows. Apakah C yang ketiga? Corruption, rasuah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jiwa and Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 di Politeknik Kuching. Menjelang sambutan Hari Malaysia esok, persiapan akhir di Pusat Konvensyen Borneo Kuching kini berada pada tahap memuaskan. Dato' Sri Fahmi berkata, kemudahan internet telah dipastikan berada pada tahap optimum bagi melancarkan tugasan pengamal media. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan semua peralatan telekomunikasi telah siap dipasang dan berfungsi dengan baik. Kira-kira 5,000 orang dijangka menghadiri sambutan itu yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H bersempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai esok hingga 20 September. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli memaklumkan bidaan bagi nombor 1 hingga 9999 boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ eBid. Keputusan bidaan akan diumumkan pada 21 September. Menurutnya, Siri H istimewa kerana menjadi huruf tunggal terakhir yang ditawarkan JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Press FM Serasi dengan aku. Selamat pagi. Sekejap lagi kami akan kongsikan info serta bahan untuk anda. Okay?
1: Ya, betul.
0: Ya, sama-sama kita nantikan. Tapi sebelum itu, ini dia Bukan Niatku Iklim.
1: Press FM
0: Serasi denganku.
1: Layan dulu.

0: Berlis FM, selamat dengan aku. Selamat pagi, saya DJ Lion.
1: Dan saya DJ Shira.
0: Okey, hebahan eh.
1: Ha, saya juga Raya info kongsikan dulu.
0: Semua. Program Malaysia Ku Merdeka tahun 2026 peringkat Parlimen Padang Besar yang akan berlangsung di Balai Raya Felda Rimba Mas Padang Besar eh. Jadi 7.30 pagi hingga 1.30 petang. Jadi program Malaysia Ku Merdeka tahun 2026 peringkat Parlimen Padang Besar dengan kerjasama Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Perlis akan berlangsung pada tarikh yang saya sebutkan sebentar tadi. Sekali lagi eh, 15 September 2026 di Balai Raya Felda Rimba Emas Padang Besar, 7.30 pagi hingga 1.30.
1: Hari ini lah.
0: Hari ini betul. Masih lagi ada masa. Nah? Jadi pelbagai aktiviti menarik dilaksanakan. Dia ada menu sehat perpaduan. Okay? Sukaneka perpaduan, pertandingan mewarna, aktiviti membaca serta program bersama komuniti. Dan tidak ketinggalan program Malaysia Ku Merdeka 2026 yang akan menampilkan perayaan kemerdekaan, ada pertandingan busana merdeka, kuis kemerdekaan, pameran agensi dan pemeriksaan kesihatan. Jadi semua orang boleh dijemput hadir untuk memulihkan lagi program tersebut. Bukan orang boleh pun tak apa juga. Betul? Kalau ramai daripada Kedah kan mana kan nak singgah, boleh saja ke sana. Okay?
1: Tapi mai awal nak kalau sempat, sebab dia sampai pukul berapa?
0: 1:30 lagi ya.
1: 1:30 lagi. Baiklah, Syirah nak kongsikan berkaitan dengan program Jelajah Farmasi at Community dan Sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis tahun 2026 pada 19 September 2026 hari Sabtu, 7 pagi sehingga 5 petang, bertempat di Dewan Besar Felda Cuping Perlis. Jadi macam-macam aktiviti menarik yang akan diadakan di sana, iaitu antaranya ialah perasmian Hari Farmasi Sedunia peringkat Negeri Perlis. Lepas tu kita ada Perlis Farmasi Run, jadi Syirah akan kongsikan juga. Lepas tu kita ada pameran farmasi Mai Kenai Ubat dan Tolak Ubat Yang Tidak Sah, pameran agensi kesihatan dan swasta. Juga ada pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan pergigian, jualan food truck, pertandingan pidato sah ubat, pertandingan gerak sihat Mai Kenai Ubat. Lepas tu kita ada pertandingan mewarna. Lepas tu ada lagi pertandingan TikTok sah ubat dan Mai Kenai Ubat juga. Pertandingan penyediaan makanan sihat dan macam-macam lagi. Dan seiring dengan program Jelajah Farmasi, turut diadakan juga Perlis Farmasi Run dengan penyertaan dalam dua kategori, iaitu 5 kilometer dan 10 kilometer pada hari yang sama 19 September 2026 hari Sabtu pukul 8 pagi sehingga 4 petang dan tempat yang sama Dewan Besar Felda Cuping Perlis. Jadi jom ramai-ramai kita sertai Farmasi Run dan program Jelajah Farmasi at Community.
0: Perlis FM,
1: serasi denganku.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: FM, selesai dengan tu. Selamat pagi. Baik, ada info yang Syira nak kongsikan dengan kita.
1: Syira nak kongsikan berkaitan dengan orang ramai semua dijemput hadir ke Carnival Community Kempen Internet Selamat Parlimen Padang Besar pada 16 September 2026 hari Rabu, bertempat di Dewan Orang Ramai Felda Rimba Mas, bermula pada pukul 8 pagi sehingga pukul 2 petang, dan macam-macam program akan diadakan di sana, iaitu antaranya ialah kempen internet selamat Cyber Race, misi internet selamat. Lepas tu ada juga jualan rahmah, ada juga sukaneka komuniti kampung, dan ada juga live band kenduri rakyat, pertandingan mewarna, ada e-sport, persembahan Muay Thai, pemeriksaan jantung percuma, pameran interaktif agensi, pertandingan motor klasik dan macam-macam lagi aktiviti menarik, serta cabutan bertuah pun ada yang menanti anda. Jadi jom kita sama-sama hadir ke Carnival Community, sama-sama kita meriahkan macam-macam program yang akan ada di diadakan di sana.
0: Baik, itu antara infonya. Sekali lagi, bila, menarik, kat mana?
1: Pada 16 September, hari Malaysia ni kan, 16 September 2026 hari Rabu, di Dewan Orang Ramai Felda Rimba Mas, pukul 8 pagi sehingga pukul 2 petang.
0: Okey, jadi terus layan Perlis FM untuk dapatkan informasi terhebat, okey?
1: Baik.
0: Perlis FM,
1: serasi denganku.

0: Perlis FM sudah sini dengan aku nampaknya sampai di sini. Saya bertemu saya dan juga Aina.
1: Ya, untuk minggu ini kita berdua sampai di sini sahaja. Jadi terima kasih yang mana mendengarkan kami daripada pukul 6 pagi tadi sehingga ke waktu ini. Dan selepas ini anda akan bertemankan dengan DJ Lee di ruangan
0: hangat Lee 10 pagi sampai 2 petang nanti.
1: Ya, semestinya macam-macam info menarik yang akan dikongsikan bersama juga nanti.
0: Okay, kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bye-bye.

0: tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi-pagi. Salam hangat Lee juga untuk anda semua yang mana masih lagi terus-menerus mendengarkan Perlis FM serasi dengan Kulin. Kembali teman anda untuk edisi hari ini, hari Selasa 15 September 2026 bersama dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Apapun, terima kasih buat rakan setugas yang dah pun teman anda 4 jam juga tadi ni dalam hingat pagi daripada pukul 6 pagi hingga ke pukul 10 pagi bersama dengan Ryan dan juga Shira. Dan tak lupa jugalah buat rakan-rakan di bahagian MCR dan juga rakan-rakan yang bertugas di stesen pemancar dalam memastikan juga siaran kita ni berada dalam keadaan yang terbaik dari semasa ke semasa. Kita doakan moga semuanya dipermudahkan dalam segala urusan mahupun kesulitan sesuai dengan usaha yang kita lakukan, insyaAllah. Dengarkan dulu lagu pembuka tirai hangat lead untuk edisi hari ini dan kita akan kembali semula dengan pelbagai lagi perkongsian seterusnya. Apapun, terus layan, terus dengar Perlis FM serasi denganku.

ada warna, ada muzik pilihan anda. Jangan ke mana.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Hanya
0: kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan program Malaysia Ku Merdeka tahun 2026 peringkat Parlimen Padang Besar dengan kerjasama Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional Negeri Perlis berlangsung pada hari ini kawan-kawan di Balai Raya Felda Rimba Emas Padang Besar. Bermula acaranya daripada pukul 7.30 minit pagi tadi hingga ke pukul 1.30 minit petang, di mana pelbagai juga aktiviti menarik dilaksanakan di sana, termasuk menu sehat perpaduan, sukaneka perpaduan, pertandingan mewarna, aktiviti membaca serta program bersama dengan komuniti. Tidak ketinggalan juga ada program Malaysia Ku Merdeka 2026 yang akan menampilkan parakan kemerdekaan, pertandingan busana merdeka, kuis kemerdekaan, pameran agensi dan juga pemeriksaan kesihatan. Jadi kepada semua warga Perlis ataupun yang mana duduk di sekitar negeri Perlis ni boleh hadir memeriahkan lagi program Malaysia Ku Merdeka tahun 2026 peringkat Parlimen Padang Besar. Dia sampai pukul 1.30 minit petang kawan-kawan. Tapi apapun, seperti biasa Lin akan terus teman anda hingga ke pukul 2 petang ya kawan-kawan, dan waktu long ni pun dah membawa kita ke pukul 10.21 minit pagi, dan saat lagi kita akan sama-sama nantikan juga sinar duha yang akan dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM serasi denganku.

0: Ustaz,
1: abang Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, ada yang bertanya ni. Dia ni mulut dia tak pandai nak jaga. Selalu terlepas cakap benda yang bukan-bukan ni. Jadi apa nasihat untuk jaga mulut kita ni daripada mengeluarkan kata-kata yang kurang cantik ni? Ustaz, abang Ustaz.
3: Antara benda yang sangat susah untuk kita jaga, lidah kita lah dan mulut kita.
2: Ya.
3: Dan benda ni bukan saja kita yang risau. Sahabat yang paling mulia kita tahu dalam kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah, sahabat paling mulia Abu Bakar. Yeah. Abu Bakar ni sahabat dijamin syurga. Satu hari Abu Bakar, dia pernah dalam keadaan dia pegang lidah dia, dia tarik lidah dia. Bila dia tarik lidah dia, Umar nampak. Bila Umar nampak, Umar pun tanya ataupun Umar pun sebut dalam keadaan mah ghafarallahu laka. Umar kata sudahlah tu, moga Allah ampunkan kau. Sedangkan kita tahu Abu Bakar bukan cakap benda mampu.
2: Yeah.
3: Tapi dia juga risau tentang lidah dia. Bila mana Umar kata begitu, Umar kata, moga Allah ampunkan kau, sudahlah. Abu Bakar jawab balik. Abu Bakar kata, lidah aku ni dah menyebabkan banyak masalah timbul. Yeah. Sedangkan kita tahu Abu Bakar sangat menjaga lidah.
2: Yeah.
3: Sahabat yang dia minum syurga pun risau berkaitan lidah dia. Apatah lagi kita yang tak tahu lagi kedudukan kita di mana. Sama ada syurga atau neraka pun kita tak pasti. Jadi lebih-lebihlah kita ni perlu menjaga lisan dan lidah kita.
2: Yeah. Begitu juga dengan jari-jemari kita di zaman media sosial ni Ustaz.
3: Ya.
2: Yang tu pun kena jaga juga. Terima kasih Ustaz.
0: Ustaz, abang Ustaz.

Alhamdulillah, selesai Sinar Duha yang dibawakan khas oleh Perlis FM untuk anda semua. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang mungkin baru saja mendengarkan frekuensi 102.9 MHz. Semestinya Perlis FM serasi denganku. Buat kawan-kawan yang mana sedang memandu saat ini, semoga selamat dalam pemanduan, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Buat peminat lagu-lagu FYP, jangan pi mana-mana, saat saja lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Dan kalau anda nak kirimkan sebarang ucapan buat yang tersayang atau nak kongsikan info yang menarik, pastikan yang sahih. Yang mana anda juga nak buat permintaan lagu, boleh terus WhatsApp saja ke ruangan WhatsApp Konti Perlis FM di 017-454-1688. Apapun, terus layan Hangat Lead.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Ya, lagu-lagu di FYP baru saja menghiburkan pagi anda, kawan-kawan. Dan nampak gayanya, jam pun semakin hampir ke penghujung untuk jam yang pertama dalam Hangat Lead untuk edisi hari Selasa kita, 15 September 2026. Dan buat peminat-peminat lagu Korea Sarang Hae, jangan ke mana-mana. Saat lagi, lagu-lagu Korea Sarang Hae back to back akan menyusul terus teman anda saat lagi ni di jam yang kedua. Apapun, terima kasih buat rakan-rakan di ruangan WhatsApp Konti. Waktu lah ni kita ada Kak Milah daripada Kepoh, katanya Assalamualaikum Lin, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, katanya nak dengarkan lagu Kalau Sayang, apa tandanya? Ni soalan ke tajuk lagu? Boleh, insyaAllah sekejap kita tengok, berkesempatan saja kita akan cuba siarkan. Mungkin tak sempat di jam yang pertama ni, mungkin kita akan bawa terus ke jam yang seterusnya. Terima kasih juga untuk Mr. D bersama dengan kita waktu lah ni di ruangan WhatsApp Konti juga, katanya Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dipermudahkan segala urusan DJ kita berkonti selama 4 jam hari ni, insyaAllah. Amin, amin, moga diizinkan Allah. Katanya kalau dah dengar lagu pembukaan tadi, lagu Kebaya Palih tahu dah, kata Lin. Biasa lah tu kan, kadang-kadang kita kena mengangkat juga lagu-lagu negeri kita, betul tak? Lagu tu. Dan katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Alpha. InsyaAllah saat lagi kita akan cubalah untuk siarkan buat hiburan kita bersama, semestinya yang hangat dalam Hangat Lead.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
0: Malaysia. Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: menanam ubi hidup subur di tepi tangga. Lamanya sungguh saya menyepi, merindu ia lima di setiap hari Selasa.
1: Beli lada di kedai Cina, mari letak di atas batu. Salam tahniah untuk langsan tanah, senang baru dapat cucu menantu.
2: Jolok rambutan dengan galah, terserempak beruk, hati berdebar. Kalau kita selalu beralah, itulah tandanya orang yang sabar.
3: Hanya di Rima, rentak irama Melayu asli. Setiap Selasa 3.15 minit petang, Perlis FM, serasi denganku. #PantunBerseni, semua tertawan.

Yang hangat di Hangat Lead, 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Lin masih lagi di sini, teman anda untuk edisi hari ini. Terima kasih kita nak ucapkan juga buat peniaga-peniaga kecil, premis-premis perniagaan, stesen-stesen minyak, pos-pos kawalan keselamatan, klinik-klinik, hospital-hospital dan semestinya buat anda yang mendengarkan sewaktu memandu saat ini kerana masih lagi mendengar dan mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlegar-legar di sekeliling anda. Kita juga nak doakan moga anda sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik dan dimurahkan lagi rezeki buat anda. Pastikan anda terus stream kami walau di mana jua anda berada. Buat peminat lagu-lagu Korea Sarang Hae back to back, jangan ke mana-mana. Lagu-lagu Korea Sarang Hae menanti anda selepas ini. Terus dengar.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak nak lain lah, nak habis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor yang hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula ada buat cakap hampa ada buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula bercakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Annyeong, Sarah Hei. Dua lagu back to back Perlis FM Jesuk Sarabak.

101.2 MHz Plays FM Serasi denganku. Dan kita dah pun sama-sama layan lagu-lagu Korea back to back. Dan selepas ini kita akan ikuti bersama pula isu apa yang tengah hangat, kawan-kawan. Nak tahu kena nanti set. Okay, tapi sebelum tu, sebelum kita nak layan orang kata apa, lagu-lagu yang diminta oleh rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Kunti pun, kita nak baca dululah yang mana pakai duk kirim daripada tadi ni. Terima kasih untuk Aura 7. Selamat pagi, salam hangat lead katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Aura 7. Kita pun ada Mandak Sarina. Terima kasih Mandak Sarina terus bersama dengan Perlis FM saat ini. Katanya hari ini nak kata panas tak panas sangat, nak kata mendung tak mendung sangat. Tapi apapun, Mandak Sarina nak buat ucapan. Katanya moga semua kawan-kawan dan pendengar setiap Perlis FM berada dalam keadaan yang terbaik katanya. InsyaAllah moga dimurahkan lagi rezeki kalian dan moga dipermudahkan juga segala urusan. Terima kasih untuk Mandak Sarina yang bersama dengan kita di ruangan WhatsApp Konti. Jom kita nak tengok pula ini kiriman daripada Mak Cak katanya. Salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ucapan Mak Cak untuk kawan-kawan. Katanya moga sihat-sihat semuanya, walaupun di mana anda berada. Untuk yang tersayang juga moga cepat sihat. Buat kawan-kawan yang tak sihat juga, moga cepat sihat hendaknya. Biasalah orang lama katanya kan. Terima kasih. Apa Mak Cak kata, moga pakat terhibur juga mendengarkan Radio Perlis. Katanya lepas ni banyak kenangan yang berlalu, yang ke depan pun kenangan tetap orang kata apa berlaku, yang manis ataupun pahit katanya. InsyaAllah apapun kita doakan, mudah-mudahan setiap hari yang kita jalani itu menjadi yang terbaik dan menjadi kenangan yang cukup bermakna buat kita. Biasalah ada ketika kita berada di atas, ada ketika kita berada di pertengahan, ada ketika kita berada di bawah kan kawan-kawan. Macam itulah lumrah kehidupan. Janji jangan kita duk naik orang. Lagu tu cerita dia. Okay, ini dia Kalau Sayang Apa Tandanya. Lagu yang diminta juga oleh Kak Milah Repuh kita. Jadi sama-sama kita dengarkan. Dan saat lagi kita akan kembali semula untuk isu yang tengah hangat. Terus layan, terus dengar.

0: orang boleh. Semua benda kami tak tahu. Mi apa dia tak tahu. Mi siapa dia tak tahu. Nama apa tak tahu. Nak makan apa tak tahu.
1: Eh, no.
2: Norat, anak perleh. Hangatlah.
3: Apa yang tengah hangat?
2: Mestilah hangat.
3: Meledak.
2: Bom, meledak. Isu yang tengah hangat.
4: Ya, isu yang tengah hangat. Apa dia hari ni, Lin? Isu yang tengah hangat, kita nak ingatkan sekali lagi lah untuk semua kawan-kawan mengenai dengan penutupan operasi Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis sempena sambutan Hari Malaysia 2026, di mana semua agensi, ya kawan-kawan, di UTC Perlis tidak akan beroperasi pada esok hari 16 September 2026 yang jatuh pada hari Rabu. Dan UTC Perlis akan beroperasi semula seperti biasa pada 17 September 2026 pada hari Khamis. Jadi kita harapkan dengan pemakluman tu, kawan-kawan boleh atur masa dengan sebaik-baik mungkin, sama ada nak melakukan urusan anda hari ini sebaik-baiknya ataupun selepas dibuka semula ataupun UTC beroperasi semula pada 17 September 2026 yang jatuh pada hari Khamis. Okey. Dan pastinya ada lagi yang kita nak kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa, dan terus dengarkan Perlis FM serasi dengan kau.

0: 102.9 MHz.
1: Hangatlah.
2: Apa yang tengah hangat?
1: Mestilah hangat.
2: Meledak.
1: Bom meledak.
2: Meledak.
1: Isu yang tengah hangat.
3: Ya, lagi isu yang tengah hangat ni kawan-kawan adalah mengenai Carnival Community Campaign Internet Selamat Parlimen Padang Besar pada 16 September 2026 yang jatuh pada hari Rabu. Esok ni kawan-kawan, anda boleh pergi ramai-ramai ke Dewan Orang Ramai Felda Rimba Emas bermula daripada pukul 8 pagi hingga ke pukul 2 petang, di mana tarikan utama program adalah mengenai dengan kempen internet selamat, cyber race ataupun misi internet selamat. Ada juga jualan rahmah, ada sukaneka komuniti kampung iaitu riuh sekampung, ada juga kenduri rakyat, ada pertandingan mewarna, ada e-sport juga tau. Jadi esok ni dah cuti, bolehlah bawa seisi keluarga pergi ke Carnival Community kempen internet selamat Parlimen Padang Besar. Ada juga persembahan Muay Thai, ada pemeriksaan jantung percuma, tak kena duit pun hampa. Jadi kalau nak tahu kita punya tahap jantung ataupun tahap kesihatan jantung kita, boleh pi ke sana. Ada juga pameran interaktif agensi, ada juga pertandingan motor klasik, sangat-sangat menarik, dan ada juga cabutan bertuah yang mana sentiasa menanti anda pada esok hari 16 September 2026 di Dewan Orang Ramai Felda Rimba Emas pukul 8 pagi sampai ke pukul 2 petang. Lagu tu cerita dia.

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

7:37 minit pagi kawan-kawan. Selamat pagi buat kawan-kawan yang mungkin baru tune in mendengarkan Bulis FM serasi dengan ku Lin di sini hari ini, yang akan terus teman anda hingga ke pukul 2 petang nanti untuk edisi hari Selasa kita 15 September 2026, bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baiklah kawan-kawan, kalau kita jengah seketika ke ruangan Met Malaysia kita, kita dapati ada amaran ribut petir, di mana ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka akan berlaku di negeri Kedah ataupun Langkawi, di Terengganu, di bahagian Kemaman, Dugun, Maran, Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Untuk Sarawak, Mukah, di Dalat, Daroh dan juga Matu, di Sibu pula di Selangau, Samarahan berlaku di Sebayau, Sajaya, Samarahan dan juga Simunjan. Miri akan berlaku juga di Subis, akan berlaku juga di Kuching, Sabah, Pendalaman, Kuala Penyu, di Beaufort, wilayah Persekutuan Labuan, kan. Jadi amaran ini pun dikeluarkan disebabkan ada tanda-tanda yang menunjukkan ribut petir. Okey, jadi kita harapkan anda sentiasa pekalah dengan perubahan cuaca dan juga rancang aktiviti harian anda dengan mendapatkan juga maklumat terkini melalui laman Sesawang serta di media sosial rasmi Met Malaysia. Jangan lupa tau, orang kata apa, di bahagian-bahagian yang mana jerebu masih lagi ada, jadi jangan orang kata apa berada di luar sangat untuk melakukan tugas dan apa-apa aktiviti aktiviti di luar bangunan. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti. Katanya seronok Lin, lagu-lagu yang diminta pun ada yang dimainkan, dan yang mungkin tak sempat tu kita akan bawa sekali lagi ni untuk jam yang seterusnya. Terima kasih yang mana pakat ucapkan selamat pagi. Ada yang tanya makan dah ke. Alhamdulillah, sempat juga tadi sebelum kita masuk ke Konti. Apapun Lin nak kongsikan juga bersama dengan anda, di mana untuk program Malaysia Ku Merdeka tahun 2026 peringkat Parlimen Padang Besar masih lagi berlangsung ya kawan-kawan. Jadi yang mana berdekatan ke ataupun mempunyai masa ataupun kelapangan, boleh terus sahaja ke Balai Raya Felda Rimba Emas Padang Besar. Sebab apa? Aktiviti dia daripada pukul 7.30 minit pagi tadi hingga ke pukul 1.30 minit petang. Terdapat pelbagai juga aktiviti menarik yang dilaksanakan di sana, seperti menu sihat perpaduan, ada juga suka neka perpaduan, ada pertandingan mewarna, ada juga aktiviti membaca, ada juga program bersama dengan komuniti. Okey, ada juga perarakan kemerdekaan di sana ya, dan juga pertandingan busana merdeka. Selain daripada itu ada kuis kemerdekaan, pameran agensi dan juga pemeriksaan kesihatan. Jadi yang mana berkelapangan masih lagi sempat untuk ke Balai Raya Felda Rimba Emas Padang Besar untuk program Malaysia Ku Merdeka tahun 2026 peringkat Parlimen Padang Besar, yang mana bekerjasama juga dengan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Perlis. Apapun, terus kekal setia bertemankan Perlis FM serasi dengan kau.

boleh macam tu je kan. Semuanya kena usaha, barulah kita pun boleh macam mana orang lain. Lagu itulah cerita dia. Terima kasih juga untuk MZ Perlis yang sentiasa mendengarkan Perlis FM melalui RTM Klik. Hi, hello, assalamualaikum semua yang mendengarkan menerusi atas talian di RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my. Terima kasih kawan-kawan. Peace, yo. Okay, MZ Perlis katanya on the way kerja temeluh kemaran katanya, sambil-sambil ditemani Perlis FM serasi denganku melalui RTM Klik. Masya Allah, terima kasih sahabat kita. Dan untuk semualah kawan-kawan yang mana nak kongsikan menu di bawah tudung saji anda ataupun juadah apa yang anda nak nikmati untuk tengah hari ni, atau idea memasakkan ke tengah hari ni, ataupun ada yang nak kongsikan tips penjagaan luaran ataupun dalaman di ruangan segar, ataupun tips-tips yang bermanfaat lah nah, untuk jam yang ketiga saat lagi ni, boleh hantar main saja ke ruangan WhatsApp Konti di 017-454-1688. Nah, saat lagi bolehlah Lin baca dan panjang-panjangkan segala perkongsian anda dengan rakan-rakan pendengar yang lain. Dan seperti biasa, saat lagi tepat jam 12 tengah hari, kita akan sama-sama ikuti pula info terkini dalam berita ringkas menerusi National FM. Dan kemudian akan terus bersama dengan Lin untuk jam yang ketiga saat lagi ni. Apa pun, terus layan, terus dengar Perlis FM serasi denganku.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Bukan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang, tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawa lah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Ada cerita, ada warna, ada muzik pilihan anda. Jangan ke mana.

0: hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,
1: itulah.

itu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak dikejar hutang,

0: Kali ini, saya nak kongsikan tentang seorang pejuang Sabah yang terkenal dalam penentangan terhadap penjajahan British. Beliau adalah Datuk Paduka Muhammad Saleh bin Datu Balu. Dikenali dengan Mat Saleh dan amat terkenal dengan sifat kepahlawanan serta keberaniannya. Mat Saleh menentang pentadbiran British sejak 1897. Beliau telah diserang, diranau dan ditewaskan di Tambunan. Kini hanya tinggal tugu yang dibina bagi memperingati pejuang Sabah ini di Kota Mat Saleh. Penentangan selama 6 tahun menjadi titik tolak dalam membebaskan Sabah daripada penjajahan British. Jasa para pejuang menuju kemerdekaan bukan suatu yang mudah. Tanamkan semangat patriotisme terhadap negara. #DemiNegara. Jumpa lagi.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarang Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

Baiklah untuk kawan-kawan yang mana nak kongsikan menu tudung saji anda ataupun petua-petua kesihatan dan kecantikan untuk ruangan Sega, boleh hantar terus di ruangan WhatsApp Konti Perlis FM di 0174541688. Saat lagi kita akan panjang-panjangkan segala perkongsian anda bersama dengan rakan-rakan pendengar yang lain. Apapun, terus kekal setia di Hangat Lead, pastinya yang hangat.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Masa untuk turun saji pula kawan-kawan. Waktu law ni pun dah membawa kita ke pukul 12.22 minit tengah hari. Selamat tengah hari kita ucapkan buat semua kawan-kawan yang mungkin orang kata apa, tengah duk cari-cari dah menu apa untuk jamah pada tengah hari ini. Tapi kita nak baca juga di ruangan WhatsApp konti yang mana kawan-kawan kita pun pakai hantar mai dah apa idea ataupun masakan di bawah tudung saji depa hari ini. Untuk tudung saji yang pertama, kita buka yang Cik Tun punya. Cik Tun hantar mai dekat kita, katanya Assalamualaikum Lin, selamat tengah hari, selamat bertugas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk Cik Tun seisi keluarga. Katanya hari ini untuk bawah tudung saji saya ada gulai nangka tambah ikan talang, katanya tu dia sedap. Ada juga ayam goreng berempah, ikan keli goreng, ada sambal belacan, dan hari ini berulam bendi rabui, katanya tu dia mantap sekali. Katanya jemput makan Lin dan semualah kawan-kawan yang mana mendengarkan saat ini. Masya Allah, terima kasih atas perkongsian ataupun idea di bawah tudung saji Cik Tun seisi keluarga hari ini. Selamat menjamu selera juga kita ucapkan untuk Cik Tun dan seisi keluarga. Jom kita nak tengok pula bawah tudung saji rakan-rakan kita yang lain. Ini kiriman daripada Kak Rasma kita. Katanya Assalamualaikum Lin, selamat tengah hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari juga untuk Kak Rasma seisi keluarga. Katanya selamat bertugas, semoga Lin ceria-ceria selalu hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doa yang baik-baik, moga diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya untuk hari ini menu tudung saji Kak Rasma masak ringkah aja. Kalau ringkah kita kena tengok sikit. Kadang-kadang ringkah dia pun tak seringkas mana ya. Okey, untuk masakan ringkas Kak Rasma hari ini ada tauge goreng katanya. Ada juga ikan temenung goreng, ada sambal belacan dan ulam. Ini baru betul-betul ringkah. Terima kasih Kak Rasma berkongsikan juga dengan kita dan kawan-kawan yang mendengarkan saat ini untuk ruangan menu tudung saji. Kan kita nak tengok pula rakan-rakan kita yang lain, siapa lagi yang bersama dengan kita. Mak Cak seperti biasa, kata Mak Cak hari ini Mak Cak masuk pajeri terung, tambah udang kering katanya. Udang apa tu, tambah udang, lepas tu ada juga udang kering pekasam. Dia bila dia tulis dia tak ada titik, tak ada koma kalau dengan makcik ni. Katanya ada juga sayur campur sikit, ada buat ikan goreng, habuan 2-3 ekor ikan sambal katanya, dan 2-3 ekor ikan sambal katanya, ada juga sambal belacan, dan hari ni untuk ulam-ulaman ada daun mengkudu rebus. Hak tu saja Lin. Alhamdulillah, terima kasih makcik. Selamat menjamu selera juga, terima kasih atas perkongsian. Moga orang kata apa, kawan-kawan kita yang mana mungkin tengah duk tercari-cari lagi nak jamah apa tengah hari ni, lauk apa nak pergi beli ke kan, apa yang nak masak ke set lagi petang sikit ke, mudah-mudahan itu pun menjadi salah satu idea lah untuk rakan-rakan kita. Baik, kepada anda di luar sana yang mungkin ada lagi yang nak hantar mai dekat kita untuk ruangan tudung saji, boleh hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp konti 0174541688. Sekejap lagi Lin akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala kiriman anda. Okey, untuk ibu daripada belakang Balai Polis Mata Ayam, terima kasih ibu, kirimkan di ruangan WhatsApp konti juga. Kita akan cubalah siarkan untuk hiburan kita bersama. Terus layan, terus dengar Perlis FM.

masa untuk tudung saji lagi kawan-kawan. Jom kita nak jengah sikit bawah tudung saji rakan-rakan kita yang mana dah hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp Gunti Perlis FM. Ini kiriman daripada Kak Wati kita. Katanya hari ini ada buat sambal ikan keli. Ada juga sayur campur goreng. Katanya hari ini ulam timun dengan daun asin-asin. Dan juga ada ayam goreng madu katanya. Masya Allah, sedap sekarang sangat-sangat kan. Terima kasih atas perkongsian Kak Wati kita. Dan siapa lagi yang bersama dengan kita waktu lah ni? Ini kiriman daripada Mak Ndak Sarina. Terima kasih Mak Ndak Sarina. Katanya hari ni Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa nak baca belah atas tu kan. Selamat tengah hari. Selamat menjamu selera buat semua kawan-kawan. Mak Ndak Sarina kata baik, terima kasih Mak Ndak. Okay, untuk menu tudung saji Mak Ndak hari ini, Mak Ndak buat asam pedas ikan siakap katanya. Bubuh kangkung bagi lebih katanya. Buat macam kensom tu, tapi buat versi asam pedas. Masya Allah, sedapnya bila kita baca tu kan. Katanya untuk hari ini buat yang tu. Dan ada juga ikan goreng dan ayam goreng untuk anak-anak katanya. Terima kasih Mak Ndak Sarina yang bersama dengan kita juga kongsikan di ruangan tudung saji. Menu dia pun agak ringkas tapi menyelerakan. Okey, dan siapa lagi yang bersama dengan kita waktu ni? Ini kiriman daripada siapa ini? Oh, Kak Azima. Kak Azima, terima kasih Kak Azima. Oh, dia hantar gambar nah dekat kita. Katanya hari ni selamat tengah hari Lin, selamat tengah hari. Katanya hari ni nak perhabis bahan-bahan yang mana duk ada di dalam peti ais lah kot, no? Katanya sebab esok dah nak pergi Kelantan. Masya Allah, moga dipermudahkan segala urusan, moga selamat dalam pemanduan, selamat juga sampai ke destinasi yang dituju ya. Kak Azima katanya hari ini ada buat apa ni, telur dadar. Kalau kita nampak gambar ni, ada juga sambal udang. Masya Allah, melekat apa tu, sambal tu dekat udang-udang tu, no? Dia buat kering-kering sikit apa. Sedapnya. Ada juga ikan goreng, ada sayur goreng juga. Masya Allah, cukup lengkap, warna-warni lagi menu ataupun hidangan daripada Kak Azima kita. Terima kasih Kak Azima atas perkongsian bersama dengan kita di ruangan tudung saji waktu lah ni. Selamat menjamu selera hendaknya ya. Ini pula kiriman daripada Rini 1983. Katanya Assalamualaikum Lin, Kak Cik hari ni. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Cik. Katanya hari ni untuk menu tudung saji, Kak Cik ada buat sayur lemak rebung campur daun asin-asin dan juga betik Lin. Masya Allah, sedapnya. Ada juga sambal ayam, ikan rebus dan sambal belacan. Katanya itu saja untuk menu tengah hari ni. Masya Allah, terima kasih Rini 1983 atas perkongsian nak bersama dengan kita waktu lah ni. Apapun, buat semualah kawan-kawan yang dengarkan saat ini, selamat menjamu selera buat anda semua yang mana sedang menikmati rezeki di tengah hari. Moga setiap suapan itu bukan setakat mengenyangkan perut tetapi menenangkan hati, menjadi juga penawar buat diri kita supaya terus kekal sihat insyaAllah. Baru masuk mai dekat kita Kak Bib. Pendengar setia Perlis FM, Kak Bib juga berkongsikan di ruangan WhatsApp Konti untuk tudung saji. Katanya Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Bib dari Taman Seberang Jaya, Kuala Perlis. Hari ini tak masuk sebab baru balik daripada temu janji doktor katanya. Tapi Kak Bib beli saja lauk. Lauk dia kata. Terima kasih Kak Bib. Kak Bib beli lauk apa tu? Untuk tengah hari ini kiranya bawah tudung saji ada ketukar yang asam. Lepas tu ada beli juga perea tumis campur telur. Lepas tu ayam goreng tepung dan sambal belacan. Yang tu tak boleh lupa lah. Apapun, jemput makan Lin, jemput makan semuanya. Terima kasih Kak Bib kita atas perkongsian di ruang Perlis FM ini.
tak kira lah no, beli ke, masak sendiri ke, orang kata apa, makan di kedai ke, makan di rumah ke. Ada juga di antara kawan-kawan kita yang makan dalam kereta sebab apa, ligan masa tu, tu dia lah. Orang-orang yang mana menghargai masa, dia akan jadi begitulah. Tapi apa pun, tetap menjamu selera. Kita harapkan semuanya yang baik-baik, semuanya sedap-sedap, semuanya enak-enak, apa yang kita nikmati untuk tengah hari ni. Moga kita pun terus kekal sihat dan ceria seperti selalu, insyaAllah. Apapun, terus bersama dengan Lin. Ada lagi perkongsian di ruangan segok pula, kawan-kawan. Terus dengar, terus layan. Balik SFM, serasi denganku.

kita berada di ruangan segak pula doh. Oh kan, kalau tadi tudung saji lah, ni segak pula kan. Dan seperti biasa, seperti yang Lin selalu katakan, ruangan segak ni tak semestinya ataupun tak tertumpu untuk para wanita semata-mata. Ianya meluas dan merangkumi semua individu. Kan, segak lah dengan cara sendiri, segak lah dengan peringkat umur masing-masing, segak lah dengan pembawakan diri anda. Okey, sebab tak ada yang lahir di dunia ini yang tak segak. Semuanya segak-segak. Okey, untuk perkongsian hari ini, Lin nak kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan air kosong, kawan-kawan. Anda tahu tak, dalam banyak-banyak air di dunia ini, air kosong adalah air yang sangat-sangat bagus untuk tubuh badan kita. Kerana air bukan saja penting untuk elakkan badan kita daripada kekurangan air, tetapi air juga membantu badan kita berfungsi dengan baik. Sebab apa? Di dalam tubuh badan kita ni, dia punya peratusan adalah cecair. Paling tinggi. Dan bila badan kita ni cukup air, kita biasanya akan rasa lebih segar, kurang lesu dan lebih selesa sepanjang hari. Jadi, minumlah air, kawan-kawan. Jangan takut untuk minum air. Dan satu lagi, jangan tunggu sampai kita rasa dahaga kering, tekak-tekak baru nak minum air. Okey? Cuba biasakan minum air kosong ni ataupun air kosong tu sedikit demi sedikit tetapi kerap. Okey. Terutama bila cuaca yang panas ataupun kita mungkin banyak bergerak. Sebab apa? Sebab ianya perlu ya, kawan-kawan. Jadi kalau kita nak nampak segak ni, sebenarnya dia kena rasa daripada dalaman kita ataupun rasa dengan lebih tenaga, lebih aktif melalui apa yang kita makan dan juga apa yang kita minum. Dan air kosong ni memang kita akan nampak simple, nampak mudah sangat-sangat, nampak macam biasa je. Tapi amalan yang kecil kalau kita buat dan konsisten setiap hari boleh memberi manfaat yang besar pada diri kita. Baiklah, itu adalah perkongsian segak Lin untuk hari ini. Jadi kepada anda yang mana dengarkan saat ini, jaga diri, jaga kesihatan anda, sebab bila badan anda sihat, keyakinan pun akan datang dengan sendiri dan segak pun akan terpancar. Apapun, terus layan, terus dengar Perlis FM serasi dengan kau.

keterlaluan. Baiklah, Lin juga rasanya tak keterlaluan sangatlah untuk kita kongsikan bersama dengan anda semua waktu-waktu penting bagi semua muslimin dan muslimat. Yang mana maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1.17 tengah hari, asar 4.22 minit petang, maghrib 7.20 minit malam, manakala isyak pula 8.29 minit malam. Untuk solat fardu lohok sekejap lagi ni akan masuk pada pukul 1.17 minit tengah hari bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan juga dengan pemakluman awal ini, dapatlah kawan-kawan kita pakai atur masanya dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Betul lah, tak keterlaluan lah kalau kita nak habang siap-siap. Terima kasih Kerul yang bersama dengan kita juga di ruangan Wasik Konti. Selamat tengah hari. Katanya Amway sedap lagu. Silakan kan, sedap lagu waktu kita tengah menjamu selera. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Zura bersama kita waktu lah ni. Katanya nak dengarkan lagu Superstar. Boleh sekejap lagi, insyaAllah kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama. Waktu lah ni pun dah membawa kita ke pukul 12.49 minit tengah hari kawan-kawan. Terus setia bertemankan Perlis FM serasi denganku.

sangat lead di Perlis FM serasi denganku. Dan Lee masih lagi di sini, teman anda hingga ke pukul 2 petang nanti. Dan saat saja lagi, tepat pukul 1 tengah hari, kita akan terbang semula ke Kota Media untuk kita ikuti bersama utama 1 tengah hari. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

saringan awal bantu kesan masalah pembelajaran. Lawatan rasmi PM ke Maldives perkasa hubungan bilateral. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati.

0: stream Perlis FM di mana saja anda berada, dan sama-sama kita nantikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
1: Ayla, pakai dengar radio Perlis.

0: Orang berling, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar dah, Berling FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. أشهد أن

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

Husain Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, barang siapa yang menyimpan rahsianya, maka sesungguhnya segala kebaikan itu berada di dalam tangannya.

Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi dah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Dan kini, kita dah pun berada di jam yang terakhir untuk kita layan pula lagu-lagu di Jiwang Karat hingga ke pukul 2 petang nanti. Terus setia mendengarkan hanya di Hangat Lead Jiwang Karat.

Haji Wan Karat hanya di Perlis FM Serasi denganku. Dan nampak gayanya sampai di sini saja tugasan linteman anda dalam Hangat Lead untuk hari ini. Moga pertemuan di udara hari ini juga membawa banyak manfaat untuk kita bersama. Dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu benda yang tak pernah disangka-jangka.
1: Apakah benda tu Pak Su?
0: Hari ni adik Pak Su sendiri balik bertugas
1: Pak
0: Su sini.
1: Pak Su ada adik?
0: Ada.
1: Ada adik? Ha. Oh, tengok apa macam tak ada adik.
0: Ada adik.
1: Adik angkat kah?
0: Buah. Paling buah.
1: Dia ada hal itu.
0: Daripada Perak balik main
1: tak
0: di Perlis.
1: Tak dengar, dia tak dengar.
0: Tak dengar tak apa.
1: Tak dengar. Lagi nak bubuh
0: apa lagi. Okey. Mana DJ Faizal balik mai sini. Alhamdulillah
1: nanti
0: lah.
1: Kita dengar lah suara dia.
0: InsyaAllah. Suara sedap.
1: Suara sedap.
0: Suara ni orang nak kaih buang lah. Okey lah. Bersama-sama dengan kita ni Bella.
1: Siapakah gerangannya?
0: Datuk K dengan Lady Lara.
1: Ya.
0: Petang sagi.
1: Petang sagi. Siapakah pula?
0: Badang dengan Set.
1: Loh, Badang.
0: Boleh. Dia ni kalau balik sini dia kena.
1: Asal masuk petang jadi Badang.
0: Jadi Badang.
1: Asal masuk petang jadi baduan. Habuan lah.
0: Jadi apa pun kita nak ucapkan selamat hari Malaysia lah kepada semua orang Malaysia ni yang dengar siaran kita.
1: Bye.
0: Di mana juga anda berada.
1: Dan tak lupa juga kepada rakan tugas kita di stesen Pemacau Padang
0: Pak. Itu pakai tak ajar balik lah.
1: Terima kasih banyak juga
0: Pak Is, anda balik bila Pak Is?
1: Tak lagi, lambat lagi. Kau Pak Is, Chico, Peru, Rizal, Lady Madah sini.
0: Kau Pak Is kau nak balik tumpang banyak ni. Rizal lah balik senang. Dia kata laluan sama.
1: Ni Pak Su. Apa pun kita ucapkan terima kasih juga rakan tugas kita DJ Lin yang baru selesai tadi.
0: Lin yang tadi?
1: Ya, tadi. 10 pagi hingga 2
0: petang. Sabit lah mata ada Julin. Dong panggil dia Jelin.
1: Lin bukan Julin. Lin.
0: Dah tu nak tutup malu panggil lah Lin kat dia.
1: Nama penuh Nur Azlina.
0: Dia asal dia Julin.
1: Hai kawan ni. Pasu.
0: Ayah.
1: Ni kita ni dah. Kita tak sabar dengar suara tetamu kita ni Pasu.
0: Tanya tengok.
1: Dah pun bersedia di talian tetamu yang kita nanti-nantikan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Itu dia. Pakar pandu uji negara kita, Pak Su. Profesor Insinyur Datuk Haji Muhammad Dalik.
0: Haji.
1: Haji Muhammad Dalik.
0: Dengan senang nampak Haji.
1: Woi, ya Allah, janganlah. Jangan duk buat mudah lah. Ini dia.
0: Tanya kita Prof dengan siapa?
1: Tamu kita.
0: Tanya.
1: Prof, berada di mana sekarang Prof?
2: Sekarang ni ada dalam kilang. Bersama Tuan Engineer Nazrudin.
0: Tuan Engineer Nazrudin.
1: Baik, itu dia Tuan Engineer kita berada bersama dengan Prof. Patut dengar macam Prof nampak sibuk je. Rupanya, Waalaikumsalam.
2: Ni dia. Suara dia.
0: Lagi sekali. Waalaikumsalam.
1: Suara
0: ni macam DJ Fast.
2: Itu DJ kelas tu.
0: Kelas.
1: Itu dia.
0: Dikira sekali kena jemput kan. Tuan engineer tu kena main kali dengan Prof.
1: Terima kasih lah bertemu dengan
2: Kapilis FM. Mesti.
1: Jadi
0: dah makan? Dah makan ke belum?
2: Siap. Semua siap.
0: Siapa belanja hari ni Prof? Engineer belanja
2: hari ni. Hari ni saya kena belanja lah.
1: Prof ada lawatan lah tu.
2: Saya lah kena belanja.
1: Prof berada di mana? Di kilang. Di kilang eh? Di lawatan.
2: Di kilang bas lah. Kau belakang ni. Kau opis. Kau belakang.
0: Orang kata kilang yang kilang tu kecil lah.
1: Kilang besar ni.
0: Badang main lah kan. Okay. Jadi
1: dia.
0: Terima kasih lah kepada Prof. Jadi Pak Su dan Bella nak ucapkan selamat hari Malaysia kepada Prof dan semua pendengar-pendengar sengaja dengan Tuan Engineer kita yang dengar tu kan. Semua kali. Jadi selamat hari Malaysia kepada semua yang mendengar Plus FM di mana juga anda berada waktu ini. Okay.
1: Terima kasih. Itu dia.
0: Okay, Prof. Badang tengok kita, Prof. Badang. Dia nak keluar pintu dia tengok kita, Prof. Bahaya baru. Kami seria, Badang. Okay, Prof. Dah sedia ke?
2: Siap.
1: Okay, baik.
0: Okay. Kita nak tanya soalan ni mudah je. Mudah je.
2: Boleh je.
0: Yang benda yang kita paling sayang dalam dunia ni, ada dua.
1: Okey. Apakah itu?
0: Steering kereta. Okey. Baik. Jadi perbezaannya lah. nak kena nak tanya dengan prof lah, kenapa jadi pelik-pelik? Tak pelik lah, macam mana? Okey, kenderaan kereta ni di darat ni bulat, dia bulat, tetapi dia flight ataupun pesawat, flight pula dah, pesawat dia macam setengah aje, macam steering setengah terpacak macam tu je. Kenapa prof jadi macam tu? Apakah kegunaan dia macam tu? Prof, nak tanya prof sikit.
2: Maksud dia perbezaan steering steering kapal terbang kereta steering motor tu,
0: steering go-kart, steering motor go-kart, kena tanya semua macam-macam.
2: Boleh je.
0: Itu yang katakan pakar tu, tu pakar lah. Okey prof.
2: Okey. Bila perkataan steering ni, dia ada macam-macam ada. Ada orang panggil steering tu sebagai pemandu sebab dia akan mengarahkan ke mana saja. Mengarah ke kiri, ke kanan. Dia tak boleh ke belakang. Yang ke belakang tu driver ada panggilkan axle. Dia hanya mengarahkan dia ke kiri, ke kanan. Depan tu ditolak. Itu berbeza dia. Itu sebabnya kalau kita tengok jentera motor grader.
0: Okey.
2: Motor grader tu buat jalan. Apasal dia ada dua steering? Kalau kita tengok steamroll. Kenapa dia ada dua steering kiri kanan? Kalau kita tengok road finisher yang bawa batu-batu tamet tu.
0: Okey.
2: Warna hitam dia letak dalam hopper. Lepas tu letak dalam hopper. Dia pun berjalan. Dia nak tengok leveling tu tinggi mana. Jadi tu sebab dia ada dua steering. Bentuk steering ada macam-macam. Kalau kita tengok steering kapal, ada berbintang-bintang pula.
0: Ada bintang.
2: Steering kapal. Kalau Navy punya gambar, kalau kat bau dia ke, kat badan, kat dada dia ke, ada gambar steering tu, nama dia captain tu.
0: Macam-macam dalam dalam konti ni, prop.
2: Kalau dalam konti tu dia punya steering apa, keyboard tu je. Jadi kalau katakan shape and design ni tertakluk kepada keperluan. Kalau macam kapal terbang, mana boleh pusing steering dia bulat sampai
0: betul. Dia tak ia
1: juga. Tak ia juga.
0: Bearing macam tu.
2: Balik lah kapal terbang tu.
0: Tak tengok-tengok macam flight tu macam bearing.
1: Bearing juga.
2: Dia macam kalau pandangkan sekali imbas, rupa orang tongkat satu batang yang duduk dekat bawah pokok. Dia punya seat bila buka lipat dah boleh bawa jadi tongkat. Itu steering kapal terbang. Kalau kita tengok steering helikopter pula macam mana?
0: Dia macam mana?
1: Dia macam tu juga.
2: Beza. Steering helikopter beza. Steering kapal terbang lain. Steering boat lain.
0: Lain.
2: Steering kapal lain.
0: Tak sama.
2: Steering kereta, steering motor. Dan hari ni pula, steering kereta dah bersegi-segi. Dekat bawah straight, dekat atas ada loop. Macam setengah bulan. Half moon, dia panggilkan setengah bulan. Bulan tu setengah. Dia berat tiga suku, bulan tiga suku lah. Lebih kurang macam tu lah. Dia punya bawah straight. Tu kereta mahal. Steering aja dah ribu-ribu. Kalau pada kereta murah, steering dah ribu-ribu, tak laku lah, orang tak beli.
0: Betul juga.
2: Lepas tu dia panggilkan budget car. Budget car ni bawah 50K, dia panggil budget car. Budget car ni kita budget-budget berapa nak pakai. Ngam-ngam je cukup. Okey. Boleh pakai. Yang paling penting sekali, semua ni, kerja dia satu je, mengarahkan je. Kita pulas kanan, mengarahkan. Kita pulas ke kanan, semua kanan. Tak ada kiri. Kecuali satu je dia ke kiri.
0: Kecuali lah.
2: Kalau kita ke kanan, tapi dia pergi kiri. Iaitu motorboat. Motorboat kalau kita pulas dia ke kanan, dia tak pergi kanan dia. Dia terbalik sebab enjin dia. Pergi kanan, dia kita balik. Dia pergi ke kiri. Tetapi hari ini dia dah pakai trebulen. Dia panggilkan inner trebul. Dia panggilkan trebulen. Impeller fin dia panggilkan.
0: Okey.
2: Bila dia dah pakai impeller fin, dah kita putar kiri, dia pun ke kiri, ke kanan, dia pun dah ke kanan dah.
0: Dan dah mengikut kita dah.
2: Dah ikut dah. Okay. Tapi yang pakai throttle yang dekat tangan pula, duduk kat belakang, kat tepi enjin belakang pula dengan tangan tu. Itu pakai bar pula tu. Kalau kita tengok dekat Thailand, dia pakai enjin seketul tu. Dengan enjin-enjin tu dia kena alihkan kipas tu.
0: Wow.
2: Dia punya boat. Jadi berbeza. Semua keadaan, tempat dan juga teknikal tu tetap sama. Okay. Tak ada di ke mana. Okay. Sebab yang panggilkan steering, dia tetap panggilkan steering.
0: Mm-hmm.
2: Menghalakan ke kiri atau ke kanan.
0: Aha.
2: Jadi bentuk tu macam-macam pun rupa, tapi kerja dia sama je.
0: Mm-hmm.
2: Mengarahkan ke kiri, mengarahkan ke kanan.
0: Mm-hmm.
2: Itu je. Mm-hmm. Dia lurus-lurus. Yang paling penting sekarang ni, hari ini, mula-mula digunakan mechanical. Orang panggil, orang kampung panggil steering paut.
0: Steering paut, okay.
2: Kena paut dia kalau nak corner kiri kanan. Kalau lori pun kena paut dia kuat-kuat. Kalau dia terlepas, siap lah. Bila engineer hebat, tukar lagi hydraulic system.
0: Hydraulic pula. Okay.
2: Ada pakai dia. Tapi tiap kali pulang steering, kena bayar duit. Kalau tak pulang steering, tak bayar-bayar duit. Pulang saja steering, kena bayar duit. Sebab dia punya pump, dipanggilkan steering pump tu, menggunakan kuasa enjin. Dan enjin hidup guna petrol atau diesel. Kalau diesel tak ada, dia lagi keras, dia takkan dapat pusing lebih elok. Jadi kena bayarlah, sentiasa bayar, beli petrol untuk pulangkan dia lebih mudah. Dan bertambah baru lagi teknologi otomotif tanpa sepadan. Hari ini dipanggilkan electric power steering, guna kuasa bateri. Tidak menggunakan kuasa enjin. Jadi enjin kita tetap power. Dan bila enjin kita power yang masih maintain dan memula steering dengan kuasa yang sama, tetapi bermanfaat dia lebih kepada pengguna.
0: Baik.
2: Di kegunaan bahan bakar bagus.
0: Aha.
2: Perjalanan lancar. Meringankan tugasan memula steering ke kiri ke kanan ke mana saja arah. Dan ini yang memberikan kecepatan kepada kelengkapan pada pengguna. Tahu guna ke tak tahu guna, kenal ke tak kenal. Ada orang bawa kereta, beli kereta baru, apa jenis steering yang berada pakai, Allah mak, aku pun tak tengok lah. Hidrolik ke elektrik, tak tahulah aku.
0: Janji aku boleh naik je.
2: Janji aku boleh jalan. Taruh di jalan. Itu penat lah macam tu.
0: Okey.
2: Kena belajar sikit. Barulah kita hebat. Okay. Baru kita selamat.
0: Baik.
2: Kocek kita pun selamat.
0: Okay. Itu dia. Penerangan oleh Profesor Datuk Isnin Haji Madalib untuk kita. The steering kereta. Dada bukan steering kereta tau. Steering di belakang gerabak kereta. Tapi yang terakhir dulu ni, dia ada steering tau. Dia ada steering.
1: Steering, okay.
0: Untuk untuk membrek kereta api, walaupun andainya terputus. Dia macam kapal.
2: Betul. Ada brek dia.
0: Ada brek dia.
2: Tapi pun ada brek.
0: Ada. Kan. Jadi Prof, Pasu ucapkan terima kasih banyak. Selamat Hari Malaysia sekali lagi. Jadi Prof nak minta lagu apa ni Prof hari ni?
2: Okey, hari ni kita minta lagu Sejati.
1: Sejati. Okay.
0: Lupa sebelum lagu disiarkan, ucapan. Silakan ucapan untuk tuan engineer kita sekali.
1: Silakan.
0: Okey.
2: Terima kasih Pak Tu, terima kasih
0: Bella.
2: Terima kasih kepada semua yang menantikan di otomotif ke udara, terutamanya penolong jurutera RTM Perlis yang melepaskan kita ke udara di mana saja mereka berada yang sedang bertugas. Terima kasih kawan-kawan di JPJ Perlis, JPJ Kedah, JPJ Penang, di mana saja anda berada. Hatan dan Nawi, sihat-sihat selalu. Kepada semua rakyat Malaysia, selamat menyambut Hari Malaysia dan selamat bercuti.
0: Okay.
1: Ya. Terbaik.
2: Patuh dengan Bella juga.
1: Terima kasih
0: kat tuan engineer kita tu.
1: Ya, juga termasuk tuan engineer kita.
0: Okay.
2: Tuan engineer kita dah hilang. Dia dah pergi duduk bawah bas. Dia dah pergi bawah bas. Bas nak keluar kena cepat.
1: Maksudnya lagu kali ni kan, minggu ni, lain sikit tau lagu
0: kaling, untuk kaling,
1: Prof.
0: Kaling.
1: Bukan kaling-kaling Mesti Prof bawa balik konsert ni.
0: Sejati. Okay Prof. Jumpa lagi Prof. Assalamualaikum.
1: Jumpa lagi. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dia Profesor Datuk Insinyur Haji Ahmad Ali.
1: Pakar pada uji negara. Ini untuk Prof kita.
0: Okey.
1: Minggu depan kita jumpa lagi Prof. Terima kasih.
2: Selamat.

mengenali kendaraan Anda. Dia lebih mengenalinya. Dream Auto bersama Dato' Insinyur Haji Mohd Dahlan, pakar pandu uji negara. Dream Auto, Selasa, 2:15 PM. Di Bukalis FM.

0: Tak sangka semua lah pasukan ni.
1: Awak yang tak sangka pasal tadi.
0: Lama mana nak. Dah macam 3 tahun dah. Badang tak jumpa-jumpa. Hari ni jumpa Badang. Datuk K tahu dah.
1: Yang ni?
0: Ha, tu Datuk K.
1: Yang ni?
0: Ha, ni Tuan Syed kita tahu dah. Dia berlagak dengan Badang tu.
1: Badang,
0: Badang.
1: Badang ni dia kena tanya betul-betul kepada Pak Su. Kalau tidak silap orang.
0: Dia ni bukan makan ludah jin tak? Kan? Dia makan chicken chop orang.
1: Ni dia lah. Kan? Sekejap lagi Pak Su tobing. Sekejap lagi Pak Su makan kacang.
0: Okey, insyaAllah. Ni Syed makan kacang tu sorok-sorok sama lah. Jangan makan lah konti ni bertabung. Kan?
1: Ni Pak Su. Pasal apa? Kacang bukan sebarang kacang. Pak Su.
0: Dia makan kacang kuda. Makan lah sendiri. Kacang manusia ada.
1: Kacang tanah.
0: Siapa tak makan terkelapak makan nasi dengan tanah. Kan?
1: Ni
0: Pak Su.
1: Siapa yang nak dengar sangat ni?
0: Ni lagu pertama tu. Yang lagu kita dah mainkan untuk lan kita ni.
1: Cik Lan.
0: Abang tak kena bank
1: lah. Duk kerja, duk bertugas kalau ni.
0: Tugas tu. Ngulak dengan dia pun ni. Ngulak sekan ni.
1: Dia tak ada makan tadi Pak Su.
0: Dia ni.
1: Baru nak boleh makan.
0: Dia ni cerita bagi. Dia menyorok pagi. Menyorok pagi saja.
1: Ya.
0: Pukul 12 malam.
1: Makan pulak?
0: Baru makan 12 nyok pagi.
1: Dia lah 12 dah masuk pagi.
0: Dia masuk pejabat. Dia keluar pejabat. Kan? Dia masuk pejabat, dia keluar pejabat. Oh, kata Lan ni. Pukul 12
1: tu dah pagi, Pak Su. Memang elok lah nyok waktu tu.
0: Pagi apa malam?
1: Kan? 12 pagi malam.
0: Malam.
1: Ayuh nak buat bagi faham.
0: Jadi lagu yang dia minta ni ada 2 lagu lah. Ada 4 lagu. Selamat tinggal. Pujaan lah tak nak tinggal apa tak tahu kat dia ni. Lepas tu,
1: selamat tinggal sahaja. Tak ada pujaan.
0: Tak ada. Lepas tu apa khabarmu di sana lah. Lepas tu hampa tak hampa. Dah tua-tua duk hampa apa. Buat macam saya.
1: Awak dia ikut umur. Macam Pak Su lah. Macam Pak Su.
0: Takkan lapar. Keluar.
1: Gamuk orang.
0: Hanya dia play
1: FM. Ni mau jadi perempuan. Tak apa. Biar pergi.
0: Aku panggil balik.

0: soirée penaud.
1: Merci, Négoulieu. Ha! Adieu.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa, sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Kamu watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih noh.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
11: Labuan Mat Dara sempena
12: hari ini.

Balu dengan Bintulu dan Sibu disambung semula mulai November ini. Menurut Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing, keputusan Air Asia itu dicapai susulan pertemuan dan perbincangan mengenai keperluan memulihkan kedua-dua laluan tersebut bagi memperkukuh kesaling hubungan udara antara Sabah dengan Sarawak, khususnya bagi penduduk Bintulu dan Sibu. Beralih ke sukan, pemain badminton bergu lelaki negara Aaron Chia berharap kombinasi bersama pasangan pecah ganding T. Kai Woon mampu mencipta kejutan dengan sekurang-kurangnya menghadiahkan pingat buat Malaysia pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Aaron berkata sebagai pasangan baru, mereka tidak dibebani tekanan tinggi sekaligus boleh beraksi dengan lebih tenang pada temasya 4 tahun sekali itu. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dari bumi Sabah hingga ke jantung Sarawak, suara Borneo kini dalam satu gema 24 jam digital dekat dengan anda. Radio Gema Borneo.
1: Suara Borneo kini dalam satu gema. Radio Gema Borneo.
2: Rentak Irama Melayu Asli. Hantarkan pantun anda dan dengarkan Irama Melayu Asli yang tak lapuk bit zaman, Selasa 3.15 petang, hanya di Perhentian.

0: lepas tu masuk dah kita ke gelanggang yang dinanti-nantikan.
1: Bukan gelanggang silat lah.
0: Bukan. Itu kita namakan gelanggang kita nak berpantun.
1: Ya.
0: Kita bersama Tok Ketulai kita juga, Pak Su Syuain Ramli. Dan kita nak dengarkan pantun pembuka daripada Pak Su Syuain
1: Ramli. Kami ada pantun untuk anda jawab sendiri lah.
0: Betul,
1: nah,
0: Pak Su. Sungguh.
1: Pak Su buka lu. Pak Su buka lu, nah.
0: Baik.
1: Pergi ke pekan membeli delima.
0: Okey, Pak Su. Boleh mula sekali lagi. Ya.
1: La ilaha illallah. Aku berani kan ni. Pergi ke pekan membeli delima.
0: Aha.
1: Singgah sebentar di tepi pergi.
0: Aboy.
1: Hari Malaysia kita bersama.
0: Ya.
1: Bersatu teguh kekal harmoni.
0: Itu
1: boleh,
0: dia.
1: Tengah-tengah tu.
0: Boleh sangat, Pak Su. Itu dia Tok Ketulai kita pun mula bidah, Pak Su. Ini menandakan gelanggang kita telah pun dibuka.
1: Bersama-sama dengan penolong jutera kita.
0: Siapakah gerangannya, Pak Su?
1: Pak Tuan Syed dan juga Badang.
0: Dan terima kasih. petugas-petugas yang baru saja memulakan tugasnya pada waktu ini. Juga kita ucapkan terima kasih yang dah pun habis bertugas. Pagi tadi Lady Rara dan
1: Julin
0: dah. Kan.
1: Abang K
0: tu dia. Terima kasih banyak. Baik, Pak Su.
1: Ya.
0: Pantun kita ni, Pak Su, ada dua baris. Macam biasalah, Pak Su.
1: Baca pi
0: noh. Pergi ke pasar membeli serai. Serai dibeli waktu pagi.
1: Kalau tak ada serai tak boleh buat apa weh.
0: Ni buat poni serai punca jadi sedap apa tu weh? Punca angin, punca sakit urat pun beli.
1: Yang cakap tu pun.
0: Punca sedap.
1: 1200 resipi. Haram satu tak masak ni.
0: 300 lah tu.
1: Serai 1300
0: eh. Oh man, mana lebih 700
1: ni. Berapa tahun dah ham tak ada resipi tu. Kan?
0: Tebal kan main buat suruh buku tu.
1: Sekejap pun.
0: Jadi kot depa nak kongsi juga Pak Su.
1: Ha.
0: Apa nama?
1: Ulang balik rangkap pantun tu.
0: Ha?
1: Ulang balik rangkap pantun. Okey.
0: Rangkap pantunnya berbunyi begini ya,
1: Pak. Gigi dah gigi besi. Ada gigi bentuk. Kan.
0: Pantunnya berbunyi begini. Pergi ke pasar membeli serai.
1: Mendengar elok.
0: Serai dibeli waktu pagi.
1: Ha.
0: Mudah ke paling susah pantun kita
1: Pak? Mudah sangat-sangat.
0: Mudah sangat.
1: Serai tepi ni serai pula. Serai tepi rumah aja. Aku pun macam makan gigi besi lah pun.
0: Kiranya serai tu boleh ditanam sendiri. Nah. Tapi tak jauh nak pergi beli. Pantun ni amat mendalam masuk.
1: Dalam.
0: Orang kata pantun lama.
1: Sajalah
0: masuk.
1: Orang lama macam Pak Su ni kan.
0: Oh dalam. Alhamdulillah.
1: Aku orang lama kan.
0: Orang lama dengan warga mah lain.
1: Warga mah lain. Warga mah lagi mahal kan.
0: Oh lagi mahal.
1: Tapi yang sedih.
0: Ya.
1: DJ Faizal.
0: Oh.
1: Perak pun tak mahu dia lah. Perak pun tak mahu dia. Hanya Perlis saja satu-satunya negara dan negeri yang sanggup menerima dia balik.
0: Di manakah Perlis apa?
1: Cari sendiri.
0: Serasi denganku.

0: Lepas tu
1: bagi kawasan yang agak berjerubu kan.
0: Betul ya,
1: pasal nasihat pasal dengan Bella. Gunakanlah mask.
0: Ya.
1: Mask ya.
0: Betul.
1: Sebab kalau kita ni alahan lah kata, asma ke ada ni ke penat-penat ke, pakai mask ni insyaAllah. Tapi jangan pakai mask tu sampai 3 bulan.
0: Sebab apa tu? Ada orang yang buat lagu tu
1: tak? Ada perangai. Dia ada macam label kurang menggantung bendera tu lah. Sampai roti jadi, roti jelah jaluk ke minat tu. Kan? Macam tu lah. Jadi pakai mask ni habis tinggi 2 hari lah. Lempak buang.
0: Lepas tu tukar
1: baru
0: tu kan?
1: Tukar baru. Ha, macam tu lah. Jadi talian kita berapa,
0: talian
1: Bella?
0: Talian kita apa tu ni? Talian kita follow dengan 04 9 7 0.
1: Yang tu 04 tu pun jangan lupa nak.
0: Jangan duk lupa 04.
1: Lupa kan
0: lupa pasal dia tak tambik kat sini lah. Tambik kat nombor lain
1: dia keluar pergi sana lah.
0: Keluar pergi tanduk ke mana kita nak tahu.
1: Tanduk tak keluar juga.
0: Tak keluar juga.
1: Batas pipe
0: 04 9 7 0 8 8 8 8 dan 9 7 0 8 8 7 7. Itu nombor kita masuk.
1: Terima kasih lah rakan-rakan dalam TikTok. Dalam mana lagi?
0: Dalam WhatsApp. Dalam Facebook. Terima kasih banyak yang duk dengar di frekuensi kita 102.9 MHz.
1: Jangan lupa lah.
0: Terima kasih. Baik, kita ada pantun daripada orang pertama masa tu.
1: Siapa dia?
0: Tak bukan Kak Milah kita yang berada di Repoh.
1: Oh, Kak Milah pula. Tak ada dia puteri lah.
0: Tak ada jadi puteri. Yang ini asal asal jadi Milah.
1: Dia lucutkan lah.
0: Dia lucutkan. Esok ambil balik. Ni Pak Su. Pantunnya berbunyi begini. Macam pantun dah sendiri. Pantunnya berbunyi begini. Anak beruk di tepi pantai, pandai melompat dan juga berlari. Bila pakai kain buruk, jangan lupa zaman lo ni. Zaman moden pun dah lo ni. Tu dia.
1: Cuma satu je pasal pesan. Simeh jangan lupa kena pakai.
0: Itu untuk orang kepada kebaikan.
1: Ada
0: perlindungan, orang, pasal perlindungan.
1: Ada orang tak tahu simeh tu apa dia.
0: Kan? Tak apa, lagi Pak Su terang. Ni Pak Su, kita terima pemanggilan pertama ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar orang sana?
0: Khabar baik.
1: Orang sini baik, orang sana macam mana?
2: Tanda macam ni juga. Tapi jerebu lah.
1: Jerebu lah.
0: Jangan dibiarkan.
2: Jerebu lah gini. Nampak kuat lah.
1: Dia macam omat laut tak?
2: Sebab saya cakap macam tu. Selalu saya kalau pandang Gunung Tampin tu nampak tau. Hari ni tak nampak.
1: Habis yang nampak Gunung Jerai, nampak Gunung Jerai?
2: Gunung Jerai jauh
0: sangat Pak Su. Itu kena datang. Itu bukan nampak aja, kita kena datang. Bersiap-siap. Kak ajar kita masukkan baju, bungkus buku baju, datang ke sini.
1: Lempok je, lempok.
2: Yalah, insyaAllah ada umur, ada rezeki akan sampai.
0: Baik Kak ajar, kita ada bantun untuk Kak ajar. Kak ajar nak sambung pantun tak?
2: Nak kasih anak jawab pantun Bella.
0: Habiskan
2: pantun Bella. Satu pantun saya.
0: Boleh.
1: Satu je pantun?
0: Satu je hari ni.
1: Penat datang dari Melaka macam ni je.
0: Tak pula. Tapi mahal lah sikit kalau nak menambahnya.
2: Pantun saya ada satu.
0: Saya
2: ada satu lah.
0: Sila mulakan sekarang.
2: Tapi sayanglah kalau berpantun Pak Su tak nak jawab.
0: Pak Su ni pun.
2: Kalau Pak Su jawab kan elok.
0: Kan elok Pak Su.
1: Boleh.
0: Ni Kak ajar kita. Boleh mulakan sekarang.
2: Pergi ke pasar membeli serai.
0: Amboi.
2: Serai dibeli waktu pagi. Jangan cakap berderai-derai. Buat kerja semua tak jadi.
0: Itulah. Cakap dulu. Cakap dia, tu pergi dulu kan.
1: Dia cakap
0: kan?
1: Cerita dia ni Kak ajar. Cerita dia tangan tak ada. Nak buat kerja macam mana? Dia hanya ada mulut je. Itu jadi dia. Dia kalau ada tangan, ada kaki, dia cakap dengan mulut, tangan dia buat kerja.
0: Itu boleh macam.
1: Lagi Kak ajarnya.
2: Ini pantun saya pula.
1: Okey.
0: Silakan.
2: Sedap rasa nasi kerabu. Makan bersama ikan tenggiri. Sekarang kan musim jerebu.
1: Habis tu?
2: Jaga kesihatan, jaga diri.
1: Tidak payah dia ajar weh.
0: Kenapa?
1: Kalau musim jerebu ni masuk dalam kelambu je.
0: Oh, boleh dilindungi lah.
1: Lindungi.
0: Boleh lindung diri daripada
2: ha. Saya tak keluar rumah pun. Saya duduk
1: di rumah. Bagus. Kalau keluar pakai mask ya.
0: Jaga diri, jaga kesihatan ya Kak Ajah kita.
1: Terima kasih.
2: Macam kita ni orang lama kan.
0: Betul.
1: Lama mana agak-agak?
2: Orang warga mas ni mesti
1: agak-agak lama, agak-agak lama mana?
2: Ha?
1: Lama mana agak-agak ya? Orang lama ni.
2: Dah lama hidup.
0: Aduh, itu, terima kasih.
1: Itulah jawapan yang betul. Orang kata, orang Kubang Gajah.
0: Terima kasih Kak Ajah.
2: Okay,
0: assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itu Kak Ajah kita, Pak Su.
1: Hanya di Plus FM.
0: Serasi dengan Bu.

0: tu dia lah pasal. Oi, pakat tak sanggah lah tadi. Dia pun dah berehat dah pasal. Kita ni nak sambung lagi pasal di ruangan WhatsApp kita pasal. Okay. Tadi kita ada daripada Kok Milah yang berada di Repu. Kita juga ada daripada Pak Din Paya. Amboi. Pak Din Paya ni muncul awal. Sayang-sayang buah ketapang. Masak sebiji di hujung dahan.
1: Alamak.
0: Hatiku rindu tak tertahan.
1: Limai berada dah.
0: Padan sehari rasa setahun.
1: Hari Malaysia ni hari ni jadi tu.
0: Sungguh sedap ikan gelama. Beli di pasar harganya murah. Bila berkasih terlalu lama, cinta mungkin beralih arah. Amboi.
1: Itu cemuh yang tu.
0: Cemuh yang
1: tu. Tak kelapak.
0: Oh, ni cemuh lain.
1: Cemuh lain.
0: Tadi cemuh lain.
1: Ah, cemuh lain.
0: Oh, tadi cemuh lain. Kita tengok ni siapa yang nak kena cemuh ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat itu dia. Orang jauh juga pasal.
1: Ah, ni Jolobu.
0: Selamat petang orang Jolobu.
1: Jolobu dengan Jolobau ni lebih lain.
0: Jolobau eh? Ada Jolobau?
1: Ada.
0: Mana adanya Jolobau pasal?
1: Eh, nama pahlawan.
0: Rembau adalah rembau.
1: Rembau tak ada yang Jelebu, Jelebau.
0: Itu mulut pasu. Ini hajah kita ni. Mungkinkah dari Perak ni? Ya ke?
1: Tak.
2: Dah balik dah.
0: Dah balik. Oh, dua hari lepas dah balik dah. Apa khabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dah makan ke belum?
2: Kena.
1: Alah, belum dah latah dah. Belum lompat dia. Lepas dia lah. Kan? Kan? Eh, lap lah mulut tu. Zah. Zah? Lap mulut tu. Nasi dekat bibir mulut tu tak lap.
0: Mana pula masa boleh tahu?
1: Aku ni kan ahli nujum. Kan? Kau lap sikit.
0: Yelah tu. Ini masa. Latah ni bukan sebenarnya latah.
1: Yelah. Latah merudum patah-patah habis.
0: Latah ni merudum. Latah-latah rudum patah lah habis. Nanti beli lain ya.
1: Ya, kita ganti lain.
0: Ini Pak Su. Kita ada Kak Hajah kita ni. Kak Hajah ni katanya nak sambung pantun.
1: Sambung
2: lah. Betul ke? Ya. Pantun
0: Bella
2: dengan pantun sendiri.
0: Oh, bagus. Terbaik dah Kak Hajah kita. Silakan.
1: Okay. Kau tengok ni.
2: Pasar membeli serai. Serai dia beli di waktu pagi.
0: Amboi.
2: Dia berbual beramai-ramai. Kerja pagi tidak menjadi.
1: Apa dia?
0: Apa dia sekali yang dua bagi tu?
2: Duduk berbual beramai-ramai. Kerja pagi tak menjadi.
0: Oh, berbual sangat.
2: Berbual ramai kan.
0: Kerja tak jadi dah.
2: Jadi lah. Dah jumpa geng kan.
0: Itulah.
1: Membawa.
0: Yang kedua.
2: Pantun yang kedua. Anak semut si anak kerengga. Anak kerengga di dahan bermain. Selamat menyambut hari Malaysia. Semoga Malaysia aman dan damai.
0: Oh, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Selamat hari Malaysia Kak Hajah.
2: Selamat hari Malaysia. Kita sama-sama.
0: Minggu depan nak jumpa lagi, telefon lagi ya. Terima kasih.
1: Benda ni macam nak masuk tong sampah katanya.
2: Takkan lagu bah. Akan lagu Bhatra Merdeka.
0: Bhatra Merdeka.
1: InsyaAllah kalau ada. Bhatra Merdeka ke Bhatra aku kena bah?
0: Merdeka.
1: Bhatra kena bah ke Bhatra Merdeka?
0: Bhatra Merdeka.
2: Bhatra Merdeka.
1: Tengok Bhatra. Tak ada lah lagu penyanyi lah Kak Zawai.
0: Kak
1: Zawai
0: sikit. Ni lah. Pak Su nak dengar sikit suara Kak Zawai. Tak pernah dengar suara Kak Zawai menyanyi. Cuba nyanyi. Bagi baris. Dua baris sikit.
2: Okey. Bunda senyum
1: yang
2: menerima bahtera kita.
1: Telah menangka tu.
0: Itu je. Itu je ke saja.
1: Orang tak marah.
0: Galik dengar suara.
1: Bukan galik, tertelan menangka tu cerita dia.
0: Yang tertelan.
1: Orang tulah nyanyi. Kan.
0: Ini Kak Hajah, terima kasih banyak ya. Sudah menelpon kita. Assalamualaikum.
1: Selamat hari Malaysia ya.
2: Ya, selamat hari Malaysia.
0: Bye. Itu dia Kak Hajah kita Pak Su. Dah pun selesai dah.
1: Orang dah jelebu.
0: Orang jelebu.
1: Jelebu ke?
0: Jelebu Pak Su. Ini kalau itu pantun-pantun kita dah dengar kan, kejap lagi kita baca lagi Pak Su.
1: Okey.
0: Pantun ni ada kat WhatsApp.
1: Ramai aku benda puasa aku sat.
0: Yalah. Nanti jap. Sabar.
1: Ni jam mambo bab elok nah yang mandu-mandu tu bawa elok.
0: Bas nombor 11.

0: kita pasu.
1: Apa habis, apa habis.
0: Kita
1: apa
0: ada di ruangan Facebook.
1: Aku nak balik.
0: Ada Kok Norizah Mat Arsyad.
1: Mm-hmm.
0: Assalamualaikum Bella Pak Su. Layan rentak irama Melayu asli. Kita juga ada Pak Su Omar. Bagi dua orang angkat pantun. Pergi ke pasar membeli serai. Dia beli pantun kita.
1: Baik, baik.
0: Serai
1: baik.
0: Dibeli waktu pagi. Suami isteri jangan bercerai. Kalau nak bercerai, jumpa Tok Kadi. Pergi ke pasar membeli serai. Serai dibeli waktu pagi. Perintah Allah jangan abai. Barulah kita hidup kekal abadi.
1: Yang tu yang betul.
0: Terbaiklah Pak Su Omar. Terima kasih. Rasma Saad. Assalamualaikum Bella Pak Su. Selamat tugas layan rentak irama Melayu asli. Intan permata dari Indonesia boleh disimpan dalam peti. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Yahya Salih pula Pak Su. Pergi ke pasar membeli serai. Serai dibeli waktu pagi. Walau tersasar tidak bercerai, kasihnya tidak berbelah bagi. Amboi. Pergi menimba air di paya. Anak kera lari beramai. 16 September Hari Malaysia. Moga negara aman dan damai. Moftah Jaafar pula pasu. Rasa lembut sayur peria, hidangan bersama buah-buahan. Selamat menyambut Hari Malaysia. Bersatu padu, elakkan bermusuhan. Terima kasih Moftah Jaafar. Yahya Saleh. Betul pasu.
1: Dia
0: kita
1: balak.
0: Juga ada di ruangan WhatsApp.
1: Apalah dah.
0: Daripada Kak Wah kita Pak Su.
1: Kak Wah.
0: Assalamualaikum Bella Pak Su.
1: Assalamualaikum.
0: Kak Wah ada dua rangkap pantun sendiri punya rekaan. Ramai orang bermain dam. Dam bermain pelbagai gaya. Ada dendam pelbagai dendam. Semua dendam ada bahaya. Ada lagi satu. Kayu bakar dibuat arang. Arang dibakar panaskan diri. Jangan mudah menyalahkan orang. Cermin muka lihatlah sendiri. Terima kasih Kak Wah. Lepas tu kita ada juga daripada Mr. D yang ada di Kelantan Pak Su.
1: Kelantan lah.
0: Pergi ke pasar membeli serai. Dia beli Pak Su, dia beli pantun kita Pak Su. Serai dibeli di waktu pagi. Sesudah sambutan marilah bersurai. Tahun depan kita berjumpa lagi.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih Mr. D. Baik, kita ada Syuhada 286. Ija Izati yang berada di kampung Padang Tanjung. Tumbuh bidara tepian titi, rendang pokoknya berbuah lebat. Malaysia negara tercinta di hati, tanah tumpah darah keringat. Di tengah bendang banyak jerami, jerami perang tebal batangnya. Ayuhlah bersatu menjaga ekonomi, negara berdaulat, rakyat sejahtera. Ni satu lagi Basu. Ija Izati nak sambung pantun kita.
1: Boleh?
0: Pergi ke pasar membeli serai. Serai dibeli di waktu pagi. Bersatu padu jangan bercerai. Pelbagai bangsa hidup berbudi. Terima kasih kepada Ija Izati. Kita ada Kak Zai juga Pak Su. Kak Zai yang dari Sungai Petani. Beli pantun kita. Pergi ke pasar membeli serai. Serai dibeli
1: dia
0: beli, di waktu
1: dia,
0: pagi.
1: Dia beli pantun kita pakai QR ke pakai apa?
0: Ini banyak. Oi, banyak cash.
1: Okay. Bukan QR anak.
0: Bukan. Okay. Hidup hari ini harus berdikari. Semoga senang di kemudian hari. Ejaan lama apa tu? Semoga. Macam ejaan apa tu? Oh, lama.
1: Dia cerita. C-H-E-R-I-T-A. Cerita. Macam negara Cina. Cina. C-H-I-N-A. Cina.
0: Faham, cikgu. Ni Pak Su, kita ada Cik Mi Pak Su.
1: Cik
0: Mi daripada Santan. Beli pantun kita juga.
1: Hello.
0: Pergi ke pasar membeli serai. Serai dibeli di waktu pagi. Patut bersabar orangnya ramai. Kerana di sini sentiasa membeli. Terima kasihlah kerana orang sana sentiasa membeli. Beli pantun kita.
1: Pakai okay, QR ke?
0: Bila berkebun terasa penat. Walau begitu nak cari rezeki. Kita berpantun nak beri nasihat. Gembira di hati, membawa erti. Asal nak bercakap Kuala Lumpur Pak Su. Assalamualaikum Pak Su.
1: Waalaikumsalam.
0: Ni air cucu Datuk Pujangga ni.
1: Yalah.
0: Nak berpantun.
1: Ya ke?
0: Mengirik padi serta ditampi, lalu dijemurkan bawah mentari. Malaysia madani, rakyat disantuni. Teras pegangan Malaysia kini. Pohon mengkula tinggi menjulang, merata-rata pohonnya bertumbuh. Aku rela berputih tulang, mempertahankan negara dari musuh. Ada satu lagi pantun. Cucu Datuk Pujangga ni Pak Su. Dia beli pantun kita juga Pak Su. Pergi ke pasar membeli serai. serai dibeli di waktu pagi. Bendera berkibar lambai-melambai, jati diri dijulang tinggi. Ada satu lagi, Pak Suhu. Mr. D dari Kelantan ni ucapkan terima kasih sudi baca pantun Ambo.
1: Ada kita baca.
0: Ucap terima kasih.
1: Tak ada kita boleh buat apa.
0: Oh. Ha, kan? Nak kelik lah tu? Nak kelik ya?
1: Katuk lah.
0: Nak kelik lah tu. Gaya tu ada
1: orang. Terima kasih lah pada semua ni. Aha. Kan?
0: Dari
1: yang,
0: mana?
1: Yang mana nampak ke, tak nampak ke, dengar ke, tak dengar ke. Macam biasa lah kan?
0: Macam biasa lah, Pak Su. Pantunnya, Pak Su?
1: Haa. Indah berseri bunga melati.
0: Amboi.
1: Harum mewangi di waktu pagi.
0: Aha.
1: Sekian saja bicara di hati.
0: Aha.
1: Semoga bertemu di lain hari.
0: Terima kasihlah diucapkan kepada Pak Su.
1: Terima kasih sama-sama.
0: Rasa lembut sayur pria. Hidangan bersama buah-buahan. Selamat menyambut Hari Malaysia.
1: Ya,
0: bersatu padu helakkan permusuhan. InsyaAllah. Pergi ke pasar membeli serai. Serai dibeli waktu pagi. Sekejap lagi kita nak bersurai dah. Minggu depan berjumpa lah lagi kita.
1: InsyaAllah.
0: Haa lah Pak Su. Pak Su tu bas nombor 10.
1: Aku nak balik dah.
0: Bela bas nombor 8. Jumpa lagi minggu depan Pak Su.
1: InsyaAllah.

0: dan dengarkan irama Melayu asli yang tak lapuk di zaman. Selasa 3.15 petang hanya di Perlis FM.
1: Di pohon ciku bersarang lebah bermacam jenis dari gunung. Kini kampungku banyak berubah, kenangan manis buatku termenung.
2: Belum berpati di dalam tengkar, beri makan di waktu petang. Kita mesti berbaik hati supaya hidup berkesalahan.
3: Anak Cina balut temakau, sambil duk balut, duk buat orang-orang. Kampung asal, kampung kepala kerbau, mencari rezeki di tempat orang.
4: Hatiku resah, jiwaku lara, dikata tak sopan celupar pula. Kita berpisah hanya sementara, insyaAllah Selasa depan berpantul semula.
5: Rentak irama Melayu asli setiap Selasa 3.15 minit petang.
6: Bella dan Paksu,
5: pantun berseni, semua tertawan.

0: Hai Gen Z, saya Ayu. Dalam dunia digital hari ini, kita tidak perlu menjadi orang pertama yang mengikuti setiap trend. Yang lebih penting ialah menjadi pengguna yang tahu menilai, memilih dan menggunakan teknologi secara bijak. Bukan semua yang keluar membawa manfaat, tetapi setiap pilihan membawa kesan. Pernis FM, Vibe Gen Z, ada vibe.
1: Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.

terus mendengarkan kami di mana jua anda berada. Dah pun habis kita di ruangan rentak Irama Melayu Asli edisi Selasa hari ini, 15 September 2026 bersamaan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda semua sudi ikuti Bella dan Pak Su tadi bermula 2 petang sehinggalah pukul 4 petang. Anda yang terlepas dengarkan pantun kita tadi di ruangan rentak Irama Melayu Asli boleh tonton ulangannya di Facebook Perlis FM. Ada siaran ulangnya di sana ya. Dan jangan pergi mana-mana kerana kita ada banyak perkongsian menarik. Jam yang ketiga ini antaranya waktu asar akan masuk pada pukul 4.22 minit petang. Dan berita Perlis FM akan menyusul selepas itu jam 4.30 minit petang. Jangan pergi mana-mana, terus layan hemoi-hemoi. Kita enjoy kapo sempoi.

0: setiap hari kita lawan diri kita saja rupa-rupanya. Dalam kehidupan kita ni, kebanyakan dari kita kalah dengan nafsu diri kita. Kita jadi lemah, tak bermaya, loy. Ha, mulai hari ini kita cuba lawan diri kita dan kita menang 1% saja setiap hari daripada diri kita saja. Sebagai contoh, hari ini kita solat subuh tapi tak solat berjemaah. Ha, esok kita lawan diri kita. Kita solat subuh berjemaah pula. Begitulah seterusnya, seterusnya dan hari-hari yang berlalu. 1%, 1% kita menang. Salam dari UEM Padu Verstyle Semasa.
1: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

Dengarkan titian ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama titian ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 petang hanya di Perlis FM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya, Nabila Abdul Hamid dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail dimasyhurkan sebagai Chancellor Universiti Muhammadiyah Malaysia Umam pertama untuk tempoh 5 tahun. Istiadat pemasyhuran di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Indonesia menyaksikan penyerahan watikah oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang juga Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Abdul Mukti. Dalam titah sempena istiadat pemasyhuran itu, Tuanku Syed Faizuddin Putra berharap UMAM sentiasa bergerak seiring dengan peningkatan kualiti akademik, integriti, penyelidikan, kebajikan mahasiswa dan pembangunan sahsiah. Turut berangkat pada istiadat itu, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatu Syahrin Akashah Khalil serta Ananda Puteri Sharifah Farah Adriana Jamalulail. Baginda bertitah hubungan melalui pendidikan mempunyai kekuatan tersendiri kerana bukan sahaja menghubungkan institusi malah membina jaringan insan, pemikiran dan pengalaman yang mampu berkembang merentas generasi. Sementara itu, dalam program berasingan, Tuanku Raja Muda Perlis bertitah agar jaringan antarabangsa yang dibina menerusi Faizuddin Center of Educational Excellence terus diperkukuh bagi memperluas kerjasama dalam bidang pendidikan, penyelidikan dan inovasi. Titah baginda antara pencapaian strategik FCOEE ialah penubuhan jaringan DEFUS yang menghimpunkan 6 institusi pendidikan tinggi dari Malaysia, Bangladesh, Thailand dan Indonesia. Jaringan DEFUS menghubungkan kepakaran dalam bidang pendidikan, kecerdasan buatan AI, teknologi digital, inovasi, pendidikan Islam, kesihatan dan pembangunan komuniti. Ia sekaligus membuka ruang kepada FCOEE untuk memperluas jaringan pendidikan dan inovasi merentas sempadan. Menurut Tuanku Syed Faizuddin, setiap institusi dalam jaringan berkenaan mempunyai kepakaran tersendiri yang saling melengkapi dalam membentuk ekosistem pendidikan, penyelidikan dan inovasi rentas negara yang lebih menyeluruh. Baginda bertitah demikian sempena pelancaran promosi masakan Perlis yang disempurnakan baginda di Restoran Bumbu Nusantara Kota Medan, Indonesia. Seramai 113 pesalah di seluruh negara menjalani hukuman Perintah Khidmat Masyarakat PKM siri ke-50 secara serentak hari ini dengan 111 daripada mereka didapati melakukan kesalahan membuang puntu rokok di tempat awam. Menurut SW Corp, pelaksanaan PKM itu membabitkan 17 lokasi di seluruh negara dan turut melibatkan pesalah yang melakukan kesalahan membuang bekas serta tin minuman. Daripada keseluruhan 113 pesalah yang terlibat, 111 pesalah atau lebih 98% melakukan kesalahan membuang puntung rokok selain membuang bekas dan tin minuman. Di Perlis, seorang pesalah menjalani hukuman selama 8 jam dengan 4 jam dilaksanakan pada fasa pertama hari ini. Individu tersebut dihukum kerana melakukan kesalahan membuang sampah kecil di tempat awam. Antara tugasan yang dilakukan termasuk menyapu jalan dan membersihkan longkang di sekitar kawasan dataran senar. SW Corp berkata pelaksanaan PKM bukan sekadar bertujuan memberi hukuman kepada pesalah, sebaliknya memberi pengalaman secara langsung mengenai kesan perbuatan mereka terhadap kebersihan ruang awam. Pelaksanaan PKM bertujuan memberi pengalaman secara langsung kepada pesalah mengenai kesan perbuatan mereka terhadap kebersihan ruang awam. Seramai 10 mahasiswa dan 7 pensyarah pengiring dari Fakulti Perakaunan UiTM Cawangan Perlis menyertai International Collaboration Accounting Camp 2026. Program berlangsung dari hari ini sehingga 18 September di Ramangala University of Technology Sriwijaya RUTS. Menurut kenyataan Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademi UiTM Cawangan Perlis, Profesor Madya Dr. Azrul Abdullah, setiap mahasiswa perlu memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya untuk mengembangkan kemahiran diri, khususnya dalam aspek komunikasi, keyakinan diri dan kefahaman rentas budaya. Menurut beliau, pengalaman berada dalam persekitaran antarabangsa bukan sahaja memberi pendedahan kepada para pelajar dari sudut akademik, malah menjadi ruang untuk mereka belajar menghormati perbezaan serta membina hubungan baik. Beliau berharap program itu membuka lebih banyak ruang untuk pelajar dan pensyarah membina jaringan antarabangsa, mengembangkan potensi diri serta membawa nama baik UiTM Cawangan Perlis di peringkat antarabangsa. Sekian berita disunting oleh Izwani Abdul Wahab. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Ayla, takat dengar radio paling.

ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: apa? Awak lah yang kopi pot hari ni belai sangat bangsa ni.
1: Awak bang, belai lagu mana pula?
0: Tak berasa gula langsung. Tawak hebat macam ni.
1: Sajalah bang, poh bancuh bagi tawak sikit. Belanja jimat, badan kita pun sihat.
2: Amalkan cara hidup sihat, kurangkan pengambilan gula dalam pemakanan anda. Tanan ikhlas dari kami di Radio Malaysia, Perlis FM.
3: Mat, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
4: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
3: Berapa frekuensi Perlis FM?
4: Hang cari je 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
3: Clear, aku tak kalih dah.
5: Perlis FM, serasi denganku. Watashi wa sta.
6: Oh, Minga. Yuki.

Ya, terima kasih kepada anda semua sudi terus setia temankan Perlis FM di mana jua anda berada. Nampaknya kita dah nak mampir ke pukul 5 petang dah. 5 petang kita akan sama-sama ikuti berita nasional menerusi Nasional FM. Patah balik mai, kita akan sama-sama lagi ikuti rancangan agama pada hari ini. Dan jangan pergi mana-mana, terus setia temankan. Hemoi-hemoi, kita enjoy Kapas Sempoi.

0: ako'y penong.
1: Mga tuning on you. Ha! Adi niya!
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labuan Makdara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Kam watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih nak.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
11: Labuan Mat Dara sempena
12: Hari Malaysia.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Petronas untuk meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Jelas beliau, Petronas mempunyai kepakaran merentas pelbagai pasaran minyak dan gas di seluruh dunia, sekaligus mencerminkan keupayaan syarikat minyak nasional itu.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, whatever mineral, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Maldives Dr. Muhammad Muizu di Malé, Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mencadangkan supaya Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives diadakan di Kuala Lumpur sebelum akhir tahun ini untuk terus memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata Suruhanjaya bersama itu akan menjadi platform penting bagi menangani isu tertunggak dan menterjemahkan hubungan erat kedua-dua negara. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.
2: Sehingga kini kita melihat bahawa ini adalah satu kemalangan dan kita buka kertas siasatan di bawah SDR. Jadi beberapa tindakan dari segi perundangan itu telah kita buat. Kita telah ambil beberapa banyak apa nama kenyataan daripada saksi-saksi yang berkaitan, dan kita ada lagi beberapa apa nama kenyataan yang akan kita perolehi bagi melengkapkan kertas siasatan SDR inilah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhammad Khalid berkata PDRM sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan.
2: Kita ada 138,000 pegawai dan anggota serta kakitangan awam. Manakala aset kita pula adalah begitu minimum. Kita ada 2 kapal terbang di Sarawak dan juga 1 helikopter. Jadi keperluan itu mungkin agak terdesak juga pada ketika ini. Tetapi demi masa depan dan kerjasama yang lebih baik dengan kementerian-kementerian ini, saya percayalah perkara ini boleh kita pertimbangkan dengan mungkin perolehan aset yang lebih baru ataupun kaedah-kaedah lain yang mungkin boleh memberikan kemudahan untuk kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi bekerjasama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER menyasarkan untuk merealisasikan pelaburan kumulatif sebanyak RM470 bilion menjelang 2030, dengan 70% daripadanya akan disumbang oleh sektor utama seperti elektrik dan

0: Baiklah saudara, sekarang marilah sama-sama kita ikuti rancangan Al-Hadis yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nasrullah Haji Muhammad Noh.
1: Ini salah satu para ulama sebut tentang adab, adab dengan Allah Ta'ala. Bila mana sesuatu benda yang buruk, tuan-tuan, kita nisbahkan kepada diri kita, nisbahkan kepada diri kita ataupun nisbahkan kepada setan lah, ha, kan? Tapi benda yang baik kita nisbahkan kepada Allah, kepada Allah Ta'ala. Biasa kita duk sebut, saya pun biasa, saya duk kebiasaan saya sendiri pun saya sebut bila habis kuliah, saya kata apa yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu dari kelemahan diri saya sendiri, ha. Sedangkan tuan-tuan, kalau ikut hakikat wujudnya segala baik dan buruk tu dengan izin siapa? Dengan izin Allah. Allah juga yang menciptakan perbuatan hamba tu, khalqu af'al, penciptaan af'al al-ibad, hamba-hamba. Tuan-tuan buat jahat, bukan tuan-tuan lah orang lain, manusia ni bila buat jahat, kan, mencuri ke, perbuatan mencuri tu boleh terhasil tu adalah dengan izin Allah, dengan penciptaan daripada Allah lah, Allah yang menciptakan. Kita kena faham bahawa perbuatan manusia, perbuatan hamba ni pun adalah ciptaan, adalah makhluk. Kalau Allah tak izinkan, Allah tak cipta perbuatan tu, takkan berlaku. Saya angkat tangan kiri ni kan, kalau Allah tak izinkan, Allah tak jadikan, tak boleh, tuan-tuan. Tapi bila mana benda yang tak baik, benda yang buruk, kita tak sopan lah, kita tak beradab kalau kita nisbahkan kepada Allah, ha, kan? Tapi benda yang baik, ya, kita nisbahkan kepada Allah. Jadi tak salah lah bila mana kita sebut yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada saya. Sebab sebagian orang mereka macam terlampau nak, tak apa nak setuju, mereka kata tak boleh kata macam tu. Sedang mereka kata sebab apa? Sebab baik buruk semua daripada Allah. Betul lah kita kata baik buruk daripada Allah tu, maksudnya Allah yang menciptakan, Allah yang mengizinkan benda tu berlaku. Tapi pilihan nak buat buruk, pilihan nak buat baik itu adalah berbalik kepada manusia itu sendiri. Okey, kemudian Nabi Khidir menjelaskan tentang perahu yang dibocorkan itu adalah demi untuk mengelak perahu-perahu orang-orang miskin ini dirampas oleh raja yang duk tunggu mereka depan. Ini yang saya sebut tadi termasuk juga dalam perkara irtikab akhafud dararain, melakukan benda mudarat yang lebih ringan. Hak tadi ini pun samalah, kan? Kemudian ayat yang seterusnya, adapun pemuda itu kedua ibu bapanya adalah orang-orang yang beriman, maka kami bimbang bahawa dia akan mendesak mereka melakukan perbuatan yang zalim dan kufur. Tafsiran, wa ammal ghulam alladhi qataltuhu fakana fi ilmillahi kafira. Adapun pemuda ataupun kanak-kanak yang aku bunuh dahulu, di sisi ilmu Allah dia adalah kafir. Wa kana abuhu wa ummuhu mu'minain. Ayah dan ibunya adalah orang beriman. Fa khashina law baqiya al-ghulam hayyan la hamala walidayhi 'ala al-kufri wat-tughyan. Kami bimbang kalau dia itu terus hidup, dia akan mendorong kedua ibu bapanya ke arah kekufuran dan derhaka. Li ajli mahabbatihima iyyah aw lil hajati ilayhi. Disebabkan cinta ataupun kasih sayang mereka terhadapnya yang mendalam, ataupun kerana mereka memerlukan dia. Kemudian kisah yang kedua ini, Nabi Khidir menjelaskan tentang perbuatan baginda membunuh Al-Ghulam. Al-Ghulam ni dia boleh bawa maksud kanak-kanak yang belum baligh. Ada juga yang kata Al-Ghulam pemuda, maksudnya dah baligh dah lah, tua sikit dah baligh dah, dua-dua pun tak apalah. Tapi para ulama berbeza pendapat, tuan-tuan. Ada yang kata dah baligh, oleh kerana dah baligh itulah dia ni kufur, dia layak dibunuh, ha, kan? Sebagian tafsiran kata macam tu. Daripada ayat ni kita boleh ambil pengajaran dari segi takdir Allah, tuan-tuan. Takdir Allah, Allah Azza wa Jal menetapkan bahawa, maksud takdir ni kita kena faham bahawa bukanlah Allah paksa. Allah tak paksa manusia ni untuk jadi jahat, untuk masuk syurga, masuk neraka, tak. Semua kita diberi pilihan, ada free will, kita katakan free will ni kebebasan memilih. Hang boleh pilih nak buat baik, boleh pilih nak buat jahat. Thumma hadaina wa hadainahu an-najdain. dan kami beri petunjuk padanya tentang dua jalan. Ha, kan? Allah Ta'ala dah bagi petunjuk jalan baik dan jalan buruk, manusia tinggal nak pilih saja. Jadi daripada ayat ni bukanlah membawa maksud Allah Azza wa Jal paksa budak tu jadi kufur kemudian suruh Nabi Khidir bunuh. Tak, Allah cipta mak ayah budak ni, Allah cipta budak ni, kemudian di dalam lauh mahfuz telah tertakdir ataupun telah ditulis bahawa pengetahuan Allah, Allah tahu dia ni sampai satu masa kalau dia masih hidup dia akan jadi kufur, bahkan dia akan menjadikan mak ayah dia kufur. Okey, ini yang disebut oleh para ulama tentang takdir Allah. Biasa ungkapan para ulama sebut, walaupun ada riwayat tapi riwayat yang dhaif, tapi ungkapan yang ulama biasa sebut, dia berkata masya Allahu kan, apa yang Allah kehendaki berlaku, wa ma lam yasha' lam yakun, apa yang Allah tak kehendaki tak berlaku. Kemudian apa dia lagi? Wa ma lam yakun law kan kaifa yakun, dan benda yang tak berlaku tapi kalau benda tu berlaku bagaimana dia berlaku, maksudnya Allah tahu bagaimana berlaku. Ha, dahsyatlah tuan-tuan, ilmu pengetahuan Allah. Pertama, Allah Maha mengetahui tentang apa benda yang dah berlaku. Allah berkehendak benda itu berlaku dan Allah tahu. Itu satu. Kemudian Allah juga tahu tentang benda yang sedang berlaku. Kemudian Allah tahu juga benda yang tidak berlaku. Tapi kalau benda itu berlaku, Allah tahu bagaimana berlaku. Tuan-tuan dengar macam pening sikit kan, belik-belik. Hak yang benda dah berlaku, ya Allah tahu, kita maklum. Apa Allah kehendaki berlaku. Kemudian yang sekarang ni, sekarang pada nisbah kita lah, pada makhluk ni, pada manusia ni, yang sekarang ni Allah pun tahu. Allah Maha mengetahui, tak ada tersembunyi apa. Yang masa hadapan pun Allah tahu. Bahkan ada benda yang tidak berlaku, tapi kalau berlaku Allah tahu bagaimana ia berlaku. Sebagai contohlah, contoh mudah-mudah dah lah kan. Katalah si A ni dia berjodoh dengan si B. Tapi ada kemungkinan tak tuan-tuan, si A ni dia kemungkinan berjodoh dengan si yang C ni? Ya, ada kemungkinan. Allah tahu tak kalau berlaku benda tu? Ha. Maksudnya apa? Kalaulah tiba-tiba dia ni berdoa kan. Doa boleh mengubah takdir tuan-tuan. Berdoa dan berdoa, Allah Ta'ala ubah takdir dia. Sedangkan Allah Maha mengetahui lah, Allah tahu dia ni akan berdoa dan aku bagi kehendak dia, makbulkan doa dia, bagilah dia ni boleh berjodoh dengan si, contohlah saya bagi contoh. Kalau benda tu berlaku, Allah tahu tak? Allah tahu akan berlaku macam mana, kahwin dia macam ni, kehidupan dia macam tu, macam ni. Tapi yang tertulis di lauh mahfuz adalah apa? Dia ni hanya berjodoh dengan si B ni saja. Ha, jadi sekat tu sajalah. Jadi kita nak sebut tentang takdir dan juga ilmu pengetahuan Allah ni maha luas, akal manusia ni tak terjangkau tuan-tuan. Dan daripada ayat ni juga menjadi bukti bahawa macam Rehan duk sebutlah dulu-dulu ni, iman tak dapat diwarisi tuan-tuan. Iman tak dapat diwarisi. Mak ayah baik, orang beriman, mak ayah orang beriman, tapi anak ni jadi kufur, bahkan boleh mendorong, bukan boleh, bahkan akan mendorong mak ayah dia jadi kufur. Ini pun satu masalah. Dan inilah yang duk berlaku, sayangnya mak ayah dengan anak-anak ni. Terlebih sayang sampai apa? Sampai mak ayah sendiri rosak. Anak tu dah rosak dah. Sayang, manjakan anak berlebih-lebihan ni tuan-tuan, bahayalah. Segala kehendak anak dipenuhi. Ha, kan? Itulah kita kata apa? Ujian ataupun fitnah dari segi anak dan keturunan. Kemudian ayat yang seterusnya, oleh itu kami ingin dan berharap supaya Tuhan mereka gantikan bagi mereka anak yang lebih baik daripadanya, tentang kebersihan jiwa dan lebih mesra kasih sayangnya. Maksudnya Allah Ta'ala firmankan ataupun Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Khidir bahawa bila mana dibunuh anak ataupun budak ni, ada riwayat sebut Nabi Khidir dia pulah kepala tuan-tuan, pulah tengkok masa jumpa tu kan, pulah tengkok. Kemudian Nabi Khidir kata kami berharap Allah Ta'ala akan ganti mereka. Bukan ganti mereka, ganti anak tu, yang dah mati, yang dia bunuh tu, ganti dengan hal lebih baik. Walaupun Nabi Khidir sebut berharap, tapi ini benda yang pasti tuan-tuan. Allah Ta'ala yang wahyukan kepada kepada Nabi Khadir. Tapi dia sebutlah berharap, kan? Secara kita kata beradab dengan Allah, berharap bahawa apa? Allah Ta'ala akan ganti anak yang lebih baik. Dan memang ada yang sebut tentang, ulama tafsir sebut, Allah ganti dengan anak perempuan pula, anak perempuan yang yang baik. Kemudian yang seterusnya, adapun tembok itu pula adalah ia dipunyai oleh dua orang anak yatim di bandar itu, dan di bawahnya ada harta terpendam kepunyaan mereka, dan bapa mereka pula adalah orang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka cukup umur dan dapat mengeluarkan harta mereka yang terpendam itu sebagai satu rahmat dari Tuhanmu kepada mereka. Dan ingatlah, aku tidak melakukannya, yakni semua itu, menurut fikiranku sendiri. Demikianlah penjelasan tentang maksud dan tujuan perkara-perkara yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya. Ini kisah yang terakhir, penjelasan daripada Nabi Khadir, kisah yang terakhir ataupun peristiwa yang terakhir, iaitulah berkenaan dengan Nabi Khadir memperbaiki tembok yang hampir rosak, yang hampir roboh. Jadi dia bagitahulah dekat Nabi Musa, kata hak yang dinding tadi tu ataupun tembok tu milik apa? Milik dua anak yatim. Dan bawah tu, dia katakan, wa kana tahtahu kanzun, dan di bawahnya ada kanzun. Kanzun ni kita kata harta yang tersimpan lah, kunuz kan, harta-harta yang tersimpan, yang terpendam. Ada harta milik depa duduk bawah tu. Dan ayah mereka dahulu, ini satu tafsiran, wa kana abuhuma, dan ayah mereka itu adalah orang yang saleh. Tapi ada tafsiran kata, perkataan abuhuma ni membawa maksud tok nenek moyang mereka tu. Biasa memang di sisi orang Arab, tuan-tuan, bila sebut tentang abu, ayah kan, dia boleh membawa maksud kepada ayah betul, boleh membawa maksud kepada tok wan, bahkan boleh membawa maksud kepada tok wan, tok wan moyang-moyang lah kita kata. Sebagian tafsiran kata abuhuma di sini membawa maksud tok wan mereka yang ketujuh tu, dia kata. Maksudnya macam nak kata mereka ni keturunan yang ke-8 ataupun ke-7 macam tu. Maksudnya kesan daripada solehnya tok wan mereka dulu, Allah Ta'ala jaga mereka dari segi duniawi ni, ada harta yang diwariskan untuk mereka. Tapi sebagian tafsir kata yang lebih tepat insyaAllah, yang lebih zahirnya adalah ayah mereka sendiri. Ayah mereka orang yang soleh. Oleh kerana orang yang soleh, Allah Ta'ala jaga mereka dua ni dari segi duniawi. Kalau kita tengok tuan-tuan, pertamanya daripada kisah ni, penjaran dia apa? Mak ayah yang baik, kebaikan mereka itu boleh kita kata kena tempiah lah, tempiah kepada anak-anak mereka. Tapi secara pasti ke? Tak jugalah. Bahkan yang lebih penting kita kena faham, ini adalah yang bersifat duniawi. Tapi kalau dari segi iman, dari segi hidayah, itu tak boleh. Macam tadilah saya sebut kan, iman tak dapat diwarisi tu. Nabi Khadir menjelaskan tentang tembok ataupun dinding yang beliau tegakkan, yang beliau perbaiki, itu adalah milik dua anak yatim, dan bawah itu ataupun bawah tanah, bawah tembok tu ada harta milik mereka, dan Allah berkehendak mereka ni sampai satu umur, kita kata umur baligh lah, sampai umur mereka dah cukup mereka boleh ambil harta tu. Sebagai apa? Sebagai rahmat daripada Allah ni. Jadi macam saya sebut tadi, solehnya mak ayah, baiknya mak ayah itu, dia boleh kita kata kesannya itu boleh terkena sampai kepada anak keturunan. Tapi dalam bab ni, dalam ayat ni, dia cerita bab duniawi lah tuan-tuan, bab harta kan. Adapun bab hidayah, bab iman, itu kita maklum tak boleh diwarisi. Nabi Nuh alaihi salam, isteri dan anak dia pun kafir tuan-tuan. Nabi Lut, isteri dia pun kafir. Kan? Tapi ini dari segi kebaikan duniawi. Adapun anak ni, dua-dua orang ni, dua beradik ni, baikkah depa, tak baikkah depa, wallahu alam. Yang pastinya kerana kerana ayah depa soleh, Allah Taala lindung depa. Allah Taala kekalkan harta daripada ayah depa ni, depa akan sampai satu masa depa boleh keluar. Mereka boleh ambil. Jadi Nabi Khadir ni dapat perintah daripada Allah supaya buat tembok ni bagi elok. Supaya apa? Supaya orang tak boleh buka, orang tak boleh ambil, orang tak boleh tahu. Kalau roboh tembok tu, terdedah harta tu. Ha, itu maksud dia. Kemudian penutup daripada penjelasan daripada Nabi Khadir kepada Nabi Musa AS, dia kata apa? Zalika ta'wil. Itulah ta'wil ataupun itulah penjelasan. Ma lam tasti', apa yang kau tak mampu, alaihi sabra, yang kau tak mampu sabar. Ha. Ini yang saya sebut tadi tuan-tuan. Awal tadi Nabi Musa AS, Nabi Khadir AS, dia kata sa'unabbi'uka bita'wil ma lam tastati'. Aku akan ceritakan kepada engkau benda yang engkau tak mampu. Allah Ta'ala guna perkataan tastati', ada ta tengah tu, tapi maitang hujung ni huruf ta itu digugurkan, lam tastati' alaihi sabra. Sebagai ulama tafsir kata apa, dari sudut bahasanya nak gambarkan bahawa maksudnya sama ayat tu dua, tak mampu. Tapi sebab apa hak awal itu ada ta, hak yang kedua ni tak ada ta? Ha, dia kata hak yang kedua ni tak ada ta, nak gambarkan bahawa bila mana Nabi Musa dah tahu penjelasan, seakan-akan dah ringan beban dia. Kita kata apa? Dah lega lah. Ha. Dah tenang kepala dia, orang katakan. Fikiran dia dah tenang. Sebab apa? Oh, rupanya sebab tu. Oh, sebab ni dia buat macam ni. Jadi Allah gugurkan ta ni, membawa maksud apa? Asalnya benda ni, kalau engkau bersabar, wahai Musa, engkau boleh tahu lebih banyak. Sebab tu ada riwayat sebut, Nabi SAW sebut tentang, lau sabara Musa, laru al-ajab, au kama qal. Kalau Nabi Musa ni bersabar lagi, dia akan lihat lagi keajaiban-keajaiban. Dahsyat-dahsyat lagi. Tapi Allah takdirkan Nabi Musa tak sabar. Dia setakat itu saja. Tiga peristiwa saja yang dia lalui dekat Nabi Khidir. Jadi, ada juga kita kata kaedah daripada para ulama. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Penambahan dalam huruf dalam Al-Quran ni, tuan-tuan. Penambahan huruf biasanya membawa maksud penambahan pada makna tu. Bukan saja-saja. Ha, kan? Dalam perkataan ni, Allah Ta'ala yang pertama Allah sebut tastati', yang kedua Allah sebut tastati'. Beza ada ta dengan tak ada ta. Tapi dia ada perbezaan yang signifikan, kita kata. Perbezaan yang besar. Yang awal itu tastati', tak mampu. Sebab apa tak mampu? Tak mampu bersabar Nabi Musa ni sebab dia tak tahu. Ha. Tapi bila dah tahu, seakan-akan nak sebut pemudah tastati'. Ha, senang saja, dua syllable kita kata, dua suku kata tastati'. Ha, tadi ni tiga, tastati'. Ha, kan? Jadi menarik kalau kita faham atau kita hayati Al-Quran ni. Itu yang salah satu je. Kemudian yang lainnya kita sebut kesimpulanlah. Kesimpulannya daripada peristiwa Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi wassalam ini, di antaranya pertama berkenaan menuntut ilmu ni perlu kepada kesabaran, tuan-tuan. Nabi Musa bila mana, kalau tuan-tuan ingat saya baca hadis awal-awal dulu, pertemuan yang pertama dulu, hadis yang sahih, Nabi Musa dia bangun berdiri di hadapan Bani Israel, dia kata, dia berkhutbah lah, dia cakap-cakap. Kemudian orang tanya dia, siapa yang alim? Dia kata, akulah. Orang tanya, ada orang yang lebih alim daripada kau tak? Dia kata, tak ada. Tahu dia tak ada lah. Sebab dia Nabi. Kemudian Allah wahyukan, Allah tegur dia, fa'ataballahu Musa. Ataupun atabahullah. Allah Ta'ala tegur Nabi Musa. Allah suruh pergi cari hamba ni, iaitu Nabi Khadir dan seumpamanya. Bila dapat perintah tu, bukan dapat perintah. Dalam riwayat tu sebut, Nabi Musa sendiri tanya kepada Allah, macam mana nak buat ni? Macam mana nak pergi cari si hamba ni yang alim ni? Itu yang kita kata, Nabi Musa walaupun dia seorang Nabi, bila mana dia tahu bahawa ada orang yang lebih tahu daripada dia dalam situasi-situasi tertentu lah. Bukan kata lebih alim daripada dia, tak. Ada benda-benda ilmu yang Allah bagi kepada hamba ni, iaitu Nabi Khadir, dia dapat tahu, dia nak belajar. Dia tanya kepada Allah, Allah wahyukan, Allah sebut tentang, pilah cari begitu dan begini dan seumpamanya. Wallahu alam, tuan-tuan. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa sekadar itu saja. Saya mohon maaf di atas keterlanjuran kata, terkasar bahasa dan seumpamanya. Apa yang baik itu daripada Allah Azza wa Jal, yang buruk itu dari kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.
0: Demikian tadi saudara rancangan Al-Hadis yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nasrullah Haji Muhammad Noh. Rancangan Al-Hadis itu tadi diterbitkan oleh Wan Muhammad Ryan Rohidar dan unit rakaman luar Perlis FM Muhammad Khushairi Jamaluddin.

kepada anda semua yang sudi terus setia bertemankan Perlis FM serasi denganku, di mana jua anda berada. Pilih kami sebagai peneman. Bella ucapkan terima kasih banyak-banyak. Bermula pukul 2 petang tadi, Bella bersama dengan Pak Su, Syurid Ramli sehingga pukul 4 petang. Kemudian terus sambung sehingga 6 petang di ruangan Hemoy-Hemoy. Kita enjoy Kapua Sempoy. Anda yang terlepas dengarkan pantun bersih hari ini, boleh tengok dan tonton semula siaran ulang di Facebook Perlis FM untuk anda ikuti pantun kita hari ini. Okay, sampai kita berjumpa lagi kawan-kawan. Kita akan jumpa lagi di hari lain, waktu yang lain, radio yang samalah, waktu yang sama, pukul 2 petang hari Jumaat pula nanti. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Selasa 15 September 2026, 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya Wan Muhammad Rain Rohidar, teman anda petang ni di 102.9 MHz dan juga dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my. 6 petang sampai 12 tengah malam saat lagi ni. Terus layan Perlis FM, serasi denganku.

0: kat dengar radio boleh.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Hai, assalamualaikum. Untuk Biz On Air hari ini, Syira bersama dengan pengusaha kedai makan Syida Syukri Sup Ketagih di Usuk. Betul? Okey, assalamualaikum Kak. Boleh Kak perkenalkan diri?
1: Nama Kak Rashida Mishari, tapi panggillah Syida aja.
0: Jadi boleh kita tahu apa yang Kak jual dekat kedai Kak ni?
1: Kedai ni dia ada yang paling utama sekali bihun sup, nasi ayam, laksa. Yang lain tu masakkan panas je lah. Itu je lah.
0: Dalam banyak-banyak menu dekat sini kan, apa menu yang paling orang selalu order ataupun kata paling laris lah dekat sini?
1: Paling laris di sini nasi ayam, bihun sup, laksa, nasi putih, cili kering.
0: Goreng-goreng semua ada.
1: Goreng-goreng semua ada.
0: Apa lagi masakan panas?
1: Masakan panas, segala yang orang order je. Itu je lah.
0: Nasi goreng
1: pataya semua ada.
0: Berapa lama dah Kak Syida buka kedai makan ni?
1: Kedai ni hampir 5 tahun lah duduk kat sini. Sebelum ni adalah buka kat atas jalan kan. Tapi dah apa, pokok saudara apa depa suruhkan buka kat sini kan.
0: Jadi dekat kedai ni Kak Syida bekerja dengan adik-beradik ke ataupun
1: adik-beradik semua ni anak-anak menakan ya.
0: Okey, boleh kita tahu waktu operasi kedai makan Syida Syukri di Usuk Ketagih ni?
1: Waktu operasi dia 10.30 pagi sampai 7 malam.
0: Ya. 4 pagi sampai malam. Okay, tutup hari apa?
1: Tutup hari Jumaat. Kalau Sabtu Ahad tu macam ada kerja apa-apa kan, kami tutup lah.
0: Dekat sini ada ambil order melalui nombor telefon ke?
2: Kau boleh beritahu nombor telefon.
1: Nombor 014-757-3236. Satu lagi 017-571-5468.
0: Lepas tu kau boleh explain lah lokasi kedai kau ni kat mana?
1: Kedai
0: untuk bagi kita bagi tahu semua orang boleh kan untuk nak main try masakan dekat sini.
1: Kedai ni kalau dari kanya dia duduk sebelah kiri jalan bertepan dengan pintu gerbang. Masuk ke lorong pi sungai.
0: Sini Repuh kan?
1: Sini Repuh. Repuh Tanjung Goroh. Itu je.
0: Sekali lagi kedai makan nama?
1: Nama Syida Syukri Bihun Sup Ketagih.
0: Okey. Jadi semua orang Perlis boleh main support kedai Kak Syida Syukri Bihun Sup Ketagih. Memang sedap-sedap belakang menu dekat sini. Syira pun dah try alhamdulillah. Okey, itu saja untuk

FM serasi dengan ku. Selamat petang, 102.9 MHz. Baik, untuk sahabat saya yang baru saja balik kerja petang ni tengah buka Pearl FM, terima kasih pilih 102.9 MHz. Okay, cuaca ni tengok ni dah nak gelap. Satu mungkin sebab dah nak ke malam. Satu lagi tengok ni dengan cara angin ni sehari ni, insyaAllah ni kan hujan gaya ni. Jadi untuk anda semua yang tengah memandu seperti biasalah, agak klise tapi itu adalah ucapan yang paling sesuai untuk anda yang tengah memandu. Hati-hati petang ini. Terus layan Perlis FM serasi denganku. Balik lagi boleh rehat dah. Ada yang monti beli makan ke, beli minum ke? Layan.

Perlis FM 102.9 MHz, okay? Untuk Zul Rushdi Hussein yang tengah memandu balik dari Universiti Utara Malaysia, balik kerja, hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi kat rumah tu kan. Dan juga untuk sahabat saya, kita ada Muzani Ridwan hari ni dalam perjalanan ke balik Temeloh. Terima kasih juga dengar Perlis FM dalam kereta, kan? Tapi dalam kereta dia dengar tak pakai frekuensi, dia pakai media digital dekat RTM Klik. Terima kasih. Jom kita layan. Ini dia penantian Black Rose. Penantian itu satu penyeksaan. Perlis FM selasi denganku.

guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya, Ryan, dan

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

dalam Serasi Dengan Ko. Selamat petang. Baik, ini info tentang Jerebu. Saya ambil masa sikit untuk kongsikan beberapa tempat di Malaysia ini yang kualiti udara dan jerebu dalam negara ini terjejas. Okay. 38 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap yang tidak sihat pada hari ini, iaitu Sungai Petani, IPU 152, Minden Pulau Pinang, IPU 135, Balik Pulau, Pulau Pinang 153 IPU-nya, di Tasik Ipoh Perak IPU 153, Seri Manjung Perak IPU 157, Tanjung Malim Perak 161 IPU-nya, Batu Muda Wilayah Persekutuan dengan IPU 165, Ceras Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur juga IPU 174, Putrajaya Wilayah Persekutuan Putrajaya IPU-nya 169, Kuala Selangor, Selangor IPU 159, Petaling Jaya Selangor IPU 163, Shah Alam Selangor IPU 170, Kelang Selangor IPU 163, Banting Selangor IPU 159, di Negeri Sembilan dinilai IPU 172, Seremban Negeri Sembilan IPU 168, di Port Dickson Negeri Sembilan IPU 155, Alor Gajah Melaka IPU 163, Bukit Rambai Melaka IPU 160, Batu Pahat di Johor 163 IPU, di Keluang IPU 149, Larkin Johor IPU 165, Pasir Gudang Johor 169 IPU, di Pengerang Johor IPU-nya 161, Kuarter Tinggi Johor IPU 164, Rompin Pahang IPU 154, Temerloh tempat sahabat saya ni MZ Pahang IPU 159, Jerantut Pahang IPU 158, Indra Mahkota Kuantan Pahang IPU 164, Balok Baru Kuantan Pahang IPU 163, Kemaman Terengganu IPU 160, di Pakar Terengganu IPU 158, di Kuala Terengganu IPU 154, Samarahan Sarawak IPU 161, Kuching Sarawak IPU 152, Tangkak Johor IPU 170, Johan Setia Selangor IPU 185, IPD Serian Sarawak IPU 185. Jadi berdasarkan rekod pemantauan Jabatan Alam Sekitar, pada hari ini 15 September 2026, beberapa kawasan di Semenanjung Malaysia dan Sarawak merekodkan bacaan pada tahap yang tidak sihat. Okey, jadi itu anda sentiasa amalkan kawalan kendiri dan sentiasa jaga diri kekal sihat semasa jerebu. Okey, ada tipsnya. Perkongsian bersahabat saya dari Universiti Utara Malaysia ni adalah infografik yang dikongsikan dengan saya. Terima kasih Encik Zul Rushdi. Minum air secukupnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai seperti N95 ketika berada di luar rumah. Basuh tangan dan muka dengan sabun air yang bersih selepas melakukan aktiviti luar, dan pastikan udara di dalam rumah bangunan sentiasa bersih. Jika ada, gunakan pendingin hawa atau penapis udara. Dan 6, elakkan sumber pencemaran udara dalaman seperti merokok, dan gunakan penghawa dingin ketika memandu dan aktif fungsi kitaran udara dalaman. Okey, kekal sihat semasa jerebu, segera dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan jika tidak sihat, dan lindungi diri. Itu antara info yang saya boleh kongsikan untuk anda petang ini. Okey, 38 kawasan tak sihat IPU-nya dicatatkan hari ini. Semoga dipermudahkan urusan semua sahabat-sahabat di lokasi-lokasi kawasan yang saya sebutkan sebentar tadi.

ni ramai yang suka OOTD kan. Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 213 dan ayat 214 insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sidang pendengar rahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 213, "Kana an-nasu ummatan wahidah." Allah kata pada permulaannya manusia ini ialah umat yang satu. Asal dicipta manusia ni umat yang satu. Nabi Adam dan Hawa, lepas tu anak-anak dia. Asal umat yang satu. Kemudian Allah kata faba'asallahu nabiyyin mubashirina wa munzirin. Kemudian selepas mereka berselisihan, manusia selepas tu dia bergaduh. Sebab tu tak pelik bila kita tengok cerita anak Nabi Adam pun bertemu sama sendiri, Habil dan Qabil, salah seorang terbunuh dalam pertengkaran. Jadi salah seorang dibunuh. Jadi nak cerita kepada kita tentang bila berlaku perselisihan, lalu Allah kata faba'asallah, lalu Allah utuskan kepada umat manusia ni an-nabiyyin, para nabi. Apa tugas para nabi? Mubashirin, memberi khabar gembira kepada mereka. Wa munzirin, dan memberi peringatan. Sebab manusia ni kena ada dalam satu masa, satu memberi khabar gembira tentang syurga, tentang rahmat Tuhan, tentang keredaan Tuhan, tentang Allah akan ampunkan dosa kita. Maksudnya sesuatu yang berbentuk busyura, berita gembira. Dan manusia ni kadang dia lalai. Bila cerita syurga, syurga, syurga saja ni, dia seronok-seronok-seronok, kadang dia buat jahat juga. Sebab tu kena ada juga wa munzirin, kena beri peringatan kepada manusia. Di sebalik cerita syurga, kena cerita juga neraka. Kena cerita orang beriman, kena cerita juga orang yang kufur. Jadi sidang pendengar sekalian, Allah kata wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan Allah turunkan bersama mereka para nabi ini kitab bil haqq, dengan kebenaran. Liyahkuma bainan nas, supaya dengan kitab-kitab ni, dengan wahyu-wahyu ni, Tuhan kata untuk melaksanakan hukum di antara manusia mengenai apa yang mereka persisihkan. Maksudnya fi makhtalafu fi, atas apa yang mereka persisihkan. Jadi Alkitab ni seolah macam kita kata buku undang-undang lah. Situlah ada ibadatnya, situlah akhlaknya, situlah akidahnya, situlah kalau berlaku macam ni, macam mana cara nak melaksanakan hukum. Jadi Allah kata liyahkuma bainas, nak cerita bagaimana kitab ini digunakan untuk pelaksanaan hukum hakam kepada manusia. Wa makhtalafa fihi, dan Allah kata tidaklah mereka itu berselisih. Allah kata berselisih maksudnya manusia ni susah nak sepakat. Sebab tu hakikat hidup kita, kadang apa yang ayah nak tak semestinya anak setuju seperti mana ayah. Itu kita kata dalam keluarga, begitu juga dalam agama, dalam bab akidah, dalam bab ibadat. Jadi Allah sebut bagaimana tabiat manusia ni, kita susah nak sepakat antara satu sama lain. Sebab itulah Tuhan kata wa makhtalafa fihi illa allazina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, dan tidaklah diperselisihkan padanya melainkan mereka yang Allah beri kepada mereka ni kitab, telah datang kepada mereka ni min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, melainkan orang-orang yang telah diberi kepada mereka kitab-kitab suci itu sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Jadi ayat ni bagaimana Allah sebut sebab apa berlaku perselisihan. Kadang manusia ni bila berselisih suatu perkara, sebab apa masing-masing tak boleh terima hakikat. Sebab itulah Tuhan ajak kita, bila kita nak selisih, masing-masing kena berhujah. Qul hatu burhanakum. Allah kata kena bawa apa hujah kamu. Contoh kita kata kita nak cerita benda ni benar. Apa hujah kamu?

0: benaran dia. Itu cara yang Tuhan ajak kita. Tetapi manusia ni, kita bawalah bukti macam mana pun, kita bawalah nas ataupun dalil Al-Quran macam mana pun, ataupun hadis macam mana pun, tetapi tabiat manusia ni Tuhan kata baghyan bainahum, sebab ada hasad dengki antara mereka. Fahadallahu allazina amanu, Allah kata Allah beri petunjuk kepada mereka yang beriman, limakhtalafu fihi, atas apa yang mereka perselisihkan, minal haq, daripada kebenaran, biizni, dengan izin Allah. Kemudian Allah kata wallahu yahdi man yasha, Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang Allah kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Hak inilah yang kadang-kadang kita kata, selalu kita baca dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Siapa yang nak tunjuk jalan yang lurus ni, kecuali ini kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 214, Tuhan berfirman am hasibtum an tadkhulul jannah, Allah kata kat kita, apakah kamu menyangka kamu akan masuk syurga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum, padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan seperti yang berlaku kepada golongan yang terdahulu daripada kamu. Allah nak ceritanya ni lah kat kita. Ingat syurga tu mudah. Golongan hak sebelum kita pejuang, sanggup bermati-matian berjihad di jalan Allah, angkat agama Islam, angkat martabat Islam, punya nak ke syurga. Tiba-tiba kita nak syurga dengan mudah saja. Sebab tu Tuhan tanya kita, kamu sangka kamu masuk syurga dengan mudah ke? Dalam keadaan golongan hak sebelum ni bermati-matian nak boleh dapat. Jadi sidang pendengar sekalian, Allah kata apa? Allah kata masatuhumul ba'sa wattarra, umat terdahulu ni bagaimana mereka telah ditimpa kemusnahan harta benda, mereka telah ditimpa serangan penyakit, wazul zilu, dan digoncangkan seolah macam berlaku gempa bumi. Hatta yaqullar rasul, sehingga berkata rasul, wallazina amanu ma'hu, dan mereka yang beriman bersama dengan rasul ni, mata nasrullah, bilalah nak main pertolongan Allah. Punya ujian berat yang Allah kenakan ke atas mereka. Punya dalam peperangan tak ada makanan. Punya susah payahnya dengan ancaman musuhnya. Sampaikan terucap di lidah mereka, mata nasrullah, bilalah Allah nak tolong kita. Lalu Allah kata, ala inna nasrallahi qarib. Allah kata, ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Asalkan kamu bersabar dan kamu berpegang teguh dengan agama Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz,
2: haba
1: Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ustaz, betul ke kalau kita tanya soalan pun kita boleh dapat pahala?
3: Selalu kita faham yang dapat kebaikan ataupun pahala ni yang menjawab soalan saja. Sebenarnya yang bertanya soalan juga mendapat kebaikan. Sebabnya disebabkan soalan dia itu, ramai orang yang dapat kebaikan dan baru dapat ilmu baru tersebut. Contoh macam kita hari ni, orang yang tanya soalan dekat DJ Sazali, disebabkan soalan dia, ramai orang yang mana yang tahu jawapan, tak ada apa kemusykilan ke masalah yang mereka tak tahu. Nak mudah faham ginilah. Banyak kalau kita tengok hadis-hadis yang Nabi SAW sebutkan adalah berdasarkan soalan yang sahabat tanya. Bila sahabat tanya, Nabi jawab dan akhirnya sampai kat kita. Jadi sahabat yang bertanya itu pun dapat kebaikan dan ada juga ganjaran bagi mereka. Sebab tu Nabi SAW bersabda, fa innama shifa'ul 'ain as-su'al, iaitu hanya sahaja penawar ataupun ubat bagi kejahilan adalah as-su'al, bertanya. Jadi bertanya ni juga satu ibadah. Bertanya soalan yang baik juga merupakan salah satu jalan untuk membawa kita kepada kepahala. Jadi sebab itu bertanya juga merupakan satu kebaikan, bukan hanya bagi orang yang menjawab sahaja.
1: Jadi saya yang sebagai pengantara soalan ni pun dapat jugalah Ustaz.
3: Ya, insyaAllah.
1: Alhamdulillah.
2: Ustaz, habak Ustaz.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

Hai Gen Z, stress tu normal, tapi take a break. Tarik nafas, check kawan. Self-care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TV PSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Vibe Gen Z, pasti ada vibe.

0: Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

حي على الفلاح.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Hey Gen Z, klik, scroll, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanur Akhila Zahidah, pembulas sukan MC Cilik TV PSS Negeri Perlis. Buat Gen Z.

Perlis FM, Surasi dengan ku. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan malam ni di 102.9 MHz. Okey, saya dah live sekarang ni dekat TikTok Perlis FM. Kita ada MZ Perlis 85. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pagi ke sekarang? Eh tak, malam kan? Pagi tadi saya, malam ni saya, esok pagi saya. Rebah Terguling, selamat malam. Selamat malam juga untuk Rebah Terguling. Cinta Pantai Merdeka ada ke? Ada insyaAllah. Roslinda, Miamor, Amy, ya, selamat malam. Selamat malam juga. Okey, kita ada Cikgu Dia. Selamat malam Cikgu Dia. Terima kasih layan Perlis FM malam ni. Norma Harun 70, selamat malam juga. Julia Mahmud, nak layan lagu Jangan Menangis Sayang Sapura, boleh, boleh. Rafidah, selamat malam dari Macang, Kelantan. MZ kata lagu saya tau, boleh, boleh. Semua yang minta lagu malam ni, insyaAllah cukup masa saya main lagu, saya tunai insyaAllah. Boleh komen dengan saya, boleh minta lagu dengan saya malam ni. Okay, terus selain Perlis FM, pastinya pilihan serasi dengan semua. Serasi dengan ku, Obah Ritayaku, selamat malam. Kita ada juga Mat Cool, selamat malam Mat Cool, Mat Cool, kawanku. Mari kita ikut Mat Cool.

Alas FM, Surah Asyik dengan aku. Selamat malam, masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan malam ni. Okey, siapa yang nak minta lagu dengan saya, boleh minta saya terus ke live TikTok Perlis FM. Baik, lagu yang pertama yang saya nak tunaikan malam ni daripada Dino B. Nak lagu masing-masing Ernie Zakri. Boleh, tak ada masalah.

Kuala Safam Serasi dengan ku. Terima kasih untuk kita ada di Medina malam ini. Okey, masing-masing Eni Zakri juga Govinda, lagu permintaan Syarifah Suhada di Sarawak. Bila cerita tentang masing-masing ni, tanya saya dekat kaunter kan. Kaunter bayar lepas makan. Bayar masing-masing lah. Orang perempuan selalu macam tu. Kan? Orang lelaki ni dia susah sikit nak berkira. Tapi kalau orang perempuan ni, masing-masing bayar lah. Minta maaf lah, nak tolong bayar sekali. Tak tahulah kan. Okey, kita ada Rebah Terguling. Selamat malam. Terima kasih. Malam ni ada tak cinta Pantai Merdeka? InsyaAllah ada. Cikgu Dia, cikgu esok tak sekolah, cikgu kan, bolehlah layan live malam ni. Tapi hari ni cikgu banyak kerja lah pula kan, tiba-tiba aduh kan. Itulah cikgu Dia kata, siapa yang kata cikgu ni raja dia mengajak je? Dah pun kan, macam-macam lagi cikgu buat. Dia kata kan, semalam cikgu jadi apa, jadi nurse. Okay, jadi nurse dia kata ni, no, duduk dalam ambulans, bawa pelajar yang cedera pergi ke hospital kan. Kita ada Oba juga malam ni. Terima kasih Oba. Mat Cool, terima kasih Mat Cool, sahabat saya. Dia tanya saya, lama tak nampak. Memang lama tak nampak. Mat Cool pagi tak pernah masuk kan, cuma masuk malam. Nampaklah saya. Boleh tuju lagu? Boleh je, tak ada masalah. Dia minta lagu dengan saya malam ni. Kita ada Mudirah Abidin, nak lagu Cinta Pantai Merdeka. Boleh, boleh je, tak ada masalah. Saya mainkan siapa lagi? Kita ada kita ada Paracetamol. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Kak Zah Taman Bertuah dari Ipoh hadir malam ini. Okey, saya nak tunaikan lagu untuk sahabat saya tadi ni, Julia Muhammad, yang nak saya tunaikan sebuah lagu berjudul Jangan Menangis Sayang, Safura dan juga Uni. Perlis FM Serasi denganku.

FM serasi dengan kru. Selamat malam. Okey, kita macam kenal suara ni, tapi dia mana ya? Inilah suara saya malam ni, teman anda kan. Tapi macam mana tahu saya berkemas dan sedang bersiap nak balik Temerloh ni? Semoga sahabat saya sentiasa diberi kesihatan yang baik untuk bertugas di negara dan juga negeri tercinta. Okey, semoga dia permudahkan segala urusan. Begitu juga berbalik doa saya buat sahabat saya ni ya, untuk Mozani Ridwan. Semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Okey, semoga anda melaksanakan tugas anda dengan baik malam ini. Kita ada Aimi Shakira malam ni. Hai Aimi, selamat malam Aimi. Terima kasih layan Perlis FM. Maria Maria ni malam ni nak saya tunaikan lagu Budak Kacamata Bintang. Boleh tak? Boleh. Tapi sebelum ni saya nak tunaikan sebuah lagu yang berada di kedudukan yang ke-6 untuk carta Perlis FM. Ini dia, kita bersama di Kelangit Perlis FM, selasih dengan aku.

Berdasar FM surasi denganku, selamat malam. Terima kasih untuk Cikgu Dia yang berada di Negeri Sembilan malam ni kan. Kabarnya dekat sana tu IPU dah tinggi dah. Dia maklum kat saya tadi, IPU yang ada dekat sana dah naik 174 dah eh. Semoga dipermudahkan segala urusan. Jangan lupalah pakai pelitup muka dan amalkan kawalan kendali. Minum air banyak-banyak kan. Kalau rasa macam nak terbatuk, nak tersekat-sekat bernafas tu kan. Kita ada Nasha malam ni. Terima kasih Nasha. Hai Nasha. Okay. Kita ada restoran sawah lebar. Kami orang Padang Besar. Wey, terima kasih orang Padang Besar. Layan Poli FM malam ni. Kita ada juga Nur Haiza. Cik Ang, selamat malam Cik Ang. Macam mana Cik Ang? Hari ni pi dialisis okey ke? Jamil Ismail, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaina, terima kasih. Aina Akmal juga bersama dengan saya malam ni juga. Terima kasih. Kuku Besi, terima kasih. Mizi Wang Kelian tanya saya, IPU kat Perlis hari ni berapa? Saya dah kongsikan dah. Hari ni IPU dekat Perlis 83. Okey, 83 IPU di negeri Perlis. Kita ada Fendi malam ni. Terima kasih. Hai Fendi. Uno flip. sahabat saya, kami 2-3 hari ni saya bersama-sama dengan dia tengah berlatih bermain Uno. Kami akan mewakili insya-Allah lah pasukan RTM untuk main Uno flip. kan kejohanan tertutup peringkat RTM lah eh. Mak Kul, terima kasih Mak Kul. Kita ada Satya Haikal Bunga Kasturi, salam hadir dari Kampung Salang malam ni. Ira Jira, JB pun tinggi juga IPU Cik Ang, alhamdulillah hari ni eh. Okey, saya nak tunaikan lagu seterusnya untuk Cikgu Dia. Ini dia TV Karma Perlis FM.

Alas FM, serasi denganku selamat malam. Okey, lagu tersebut lagu permintaan Cikgu Dia di Negeri Sembilan. Okey, nak saya tunaikan lagu TV Karma kuih untuk anda di Perlis FM. Kita ada Ismail Mat. Pakcik Mael, terima kasih Pakcik Mael. Pakcik Mael nak saya tunaikan lagu Ismail malam ni, boleh? InsyaAllah, saya tengah susun lagu ni. Nak minta lagu Ikan Dalam Kolam, boleh kan? Selalu dengar ikan ni memang dalam kolam, tapi zaman law ni dah letak ikan tu dalam macam bekas lah. Oh, letak bekas tu dipanggil aquarium. Tapi sebelum itu, saya nak tunaikan lagu untuk Cik Ang Zamri. Ini dia, Apa Khabar Sang Suria. Betul eh? Apa khabar Sang Suria ke? Helicats ke? Apa khabar? Apa khabar sayang? Mana satu, mana satu? Kan? Kalau Apa Khabar Sang Suria ada, Apa Khabar Sayang pun ada juga. Yang mana satu eh? Sebab yang paling penting sekali, Apa Khabar juga kan? Kalau Apa Khabar Sayang tu tak adalah. Kalau yang ada ni, Apa Khabar Sang Suria je. Tapi Sang Suria tu pagi-pagi. Okey, apapun, lagu yang ada dengan saya malam ni, saya nak tunaikan lagu ini untuk rebah terguling tak saya ni. Nak saya tunaikan lagu Cinta Pantai Merdeka. Perlis FM, serasi dengan ku.

Dengan ku selamat malam cinta Pantai Merdeka kan. Esok hari Malaysia ni mungkin ramai lah yang pergi ke Pantai Merdeka untuk mengisi masa bersama dengan keluarga. Ira Jira duduk kat JB, rindu Perlis dia kata kan. Kalau rindu Perlis, satu kalau kata macam jarang-jarang boleh balik tu, kena dengar selalu tau. Kena dengar selalu Perlis FM supaya dapat hilang lah juga rasa rindu tu. Bunga Kasturi 1699, esok satu Malaysia dia kata kan, hari Malaysia. Jadi nak buat ucapan selamat hari jadi untuk anak bongsunya adik Alaika Umaira. Nak lagu apa pun tak apa. Jadi kalau lagu apa pun tak apa ni, si bubuh semua dalam satu lagu ni, semua tuju untuk anaknya Bunga Kasturi. Untuk adik Alaika Umaira, selamat hari jadi, semoga panjang umur, dimewahkan rezeki, insyaAllah. Okay, Nur Azila yang berada di Batu Gajah Perak, terima kasih. Selamat malam juga singgah-singgah dengan saya malam ni. Pakcik Mael, terima kasih Pakcik Mael juga bersama dengan saya. Kita ada juga Nur Faria. Hai, selamat malam Nur Faria. Cik Ang kata saya rindu Maka Polih. Sakan betul, you know? Baik, ini dia lagu untuk orang Polih yang duduk kat Johor. Ira Jirah, nak layan lagu Luka di Luar Kak Ishima, Perlis FM.

Kulis FM Sulawesi dengan ku. Baik, selamat malam. Masih lagi bersama dengan saya DJ Lain malam ini. Kita ada Rasma Saad. Selamat malam. Kita ada juga Azri malam ini dengan saya. Okey. Farhan Afnan. Selamat malam Ustaz. Terima kasih Ustaz Layan Kulis FM. Okey, Ustaz nak minta lagu sebenarnya. Boleh je saya susun lah. Saya gini lagu untuk Ustaz. Ustaz nak lagu kau satu-satunya. Lagu You Kiss. Okey, tapi sebelum tu saya tunaikan dulu lagu untuk Cik Ang Zamri. Okey, joget tersalah piket. Eli Kiss. Baik-baik salah pikat. Takut pikat nanti pikat orang punya. Oh, bahaya. Layan.

Oh, lain lagu-lagu yang oh, lagu keras lah. Tapi sekali-sekala bila dia minta lagu, dia minta lagu joget lah sekali malam ni kan. Joget pula, joget tersalah pikat. Aduh, boleh pula tersalah pikat kan. Okey, lagu seterusnya ni lagu untuk Obah. Ini dia Suraya, Headwind, Perlis FM, serasi dengan ku.

Kelas FM serasi dengan ku. Lagu tu untuk Suraya. Ha, yang bernama Suraya, lagu permintaan pada Oba sebagai terhibur. Tapi tadi saya ada tengok satu ucapan daripada Nana Adam, nak buat ucapan selamat hari jadi sebenarnya untuk adik dia kan. Nana Adam 94. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah nak wish birthday adik saya? Ha, boleh, tak ada masalah. Untuk adik saya Isma Izani, semoga sihat selalu, happy selalu, dengan ucapan sayang adik. Itu dia lah ucapan kakak kan. Semoga terhibur lah dengan lagu-lagu yang diputarkan malam ni, sambil-sambil mendengar ucapan kan, ucapan hari jadi pula. Kakak beri apa je bersedih selain pada buat ucapan kan. Tapi tak apa tau, kadang-kadang dengan ucapan tu boleh membuatkan orang gembira, sebab ucapan tu adalah satu tanda ingatan. Tu satulah kan, dia dah lah ingat kita, dia bagi ucapan kita, bagi apa ucapan kita dekat radio dan sebagainya. Nombor dua, lagi seronok kalau dapat hadiah. Woi, lagilah seronok kan, siapa yang tak seronok dapat hadiah kan. Walaupun hadiah tu apa saja sekalipun, tak semestinya hadiah yang mahal, tapi hadiah tu tetap menjadi ingatan kan. Dia macam satu simbol persahabatan, satu simbol yalah, simbol kepada ikatan yang kita bina selama ni kan. Contoh, kadang-kadang bila tengok, kenapa bila masa hari jadi hadiah-hadiah dia bagi mak, dia bagi pinggan kan, ada juga dapat bunga.

kan. Bunga. Lelaki pun dapat bunga. Saya dapat bunga tau. Dapat bunga kan. Bunga-bunga hidup macam ni kan. Tapi itu adalah satu simbol sebenarnya. Simbol ikatan. Dapat ucapan. Dapat voice. Kalau orang nyanyi rasa happy birthday. Happy birthday. Apa saja. Jenis-jenis ucapan dan juga ingatan kepada kita. Kita hargai. Okay. Ini dia untuk sahabat saya. Matkul. Dahsyat. Mojo. Perlis FM. Surah Sini. Terima kasih.

FM serasi dengan aku. Semoga Mak Kul terhibur dengan lagunya malam ni. Mak Kul yang sentiasa cool. Okey, kita ada siapa lagi malam ni? Kita ada Sana. Nak tengok lagi, kita ada Halimah Sa'ad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mas juga. Waalaikumsalam dari Padang Besar malam ini. Okey, Denny Bayan Baru Penang HDA. Penang kabarnya macam sesak sikit malam ni, betul tak sahabat? Sebab esok cuti hari Malaysia. Saya tengok tadi dekat live, daripada buat live kat TikTok tadi ni, macam jam juga kan, nak menuju ke belah pulau tu. Kan, boleh kongsi dengan saya lah sikit kan, macam mana keadaan di Pulau Pinang. Okey, malam ni saya nak tunaikan lagu untuk Ustaz Farhan Afnan. Nak saya tunaikan sebuah lagu yang berjudul Kau Satu-Satunya. You Kiss, Perlis FM.

Perlis FM, selamat denganku. Selamat malam untuk Faris Rozani yang tengah layan Perlis FM malam ini. Nak saya tunaikan sebuah lagu yang berjudul Di Saat Sendiri Dadali. Sendiri ke tengah dengar Perlis FM malam ni? Ke ramai je yang tengah layan dengan saya malam ni? Okey, saya tunaikan. Liza, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ada Mahakal juga malam ni. Layan.

Redis FM surasi dengan ku di saat sendiri dah dali lagu je kan, tapi hampa semua tak kesorangan sebab hampa semua bersama dengan saya DJ Ryan malam ini. Okey, Mustafizul, kita ada Yusof malam ni, terima kasih Syidar, kita pembuka dan juga penutup konti ke hari ni. Ya, betul, saya buka siaran, saya tutup siaran malam ni, eh, saya apit. Okey, kita tengok lagi, kita ada siapa ni, eh? Oh, kita ada Sajen Zainuddin malam ni. Terima kasih Sajen. Layan Perlis FM. Sajen nak saya tunaikan sebuah lagu yang berjudul Keluhan Perantau, Jamal Abdillah. Semoga terhibur dengan lagu ni kan. Rindu nak balik kampung katanya, eh. Hai, duduk jauh sebagai anak rantau mencari rezeki di rantauan, sudah pastinya merindui kampung halaman. Siapa yang tak rindu kampung? Duduk pilah kat mana sekalipun, mesti ingat dekat tempat kita membesar kan. Perlis FM, serasi denganku.

Berlis FM, surasi dengan ku. Selamat malam, masih lagi bersama dengan saya DJ Lain di 102.9 MHz malam ini. Okey, saya nak tunaikan lagu ni sebenarnya. Ada yang minta lagu, tak saat ni lagu Risalah Cinta Syam kan untuk Zaina. Betul tak eh? Zaina nak minta lagu ni, boleh je tunaikan eh. Kita ada Syah juga malam ni. Selamat malam Syah, terima kasih juga singgah-singgah dan juga hadir dekat Berlis FM malam ni. Sebelum tu, lagu Keluhan Perantau sementara tadi untuk sahabat-sahabat yang merantau dan juga tengah mendengar Perlis FM malam ni, antaranya Sajan Zainuddin dan juga kita ada Syah malam ni, kita ada Ira Jira, terima kasih banyak-banyak. Okay, so pastinya Perlis FM pilihan yang serasi dengan anda semua, serasi denganku. Esok cuti, alhamdulillah ada perancangan nak bawa anak jalan-jalan ke.

Berdas FM Serasi denganku. Semoga Zainah terhibur dengan lagu permintaannya malam ini. Okey, malam ni jelah sambil-sambil tengah layan live tu, macam-macam aktiviti lah. Ada yang tengah buat kerja malam ni kan, sebelah tengah tulis sesuatu, sebelah lagi tengah buat sesuatu kan. Ada juga yang sibuk taping malam ni. Tak apa, terima kasih banyak-banyak. Okey, ada yang dah tap pakai dahi dan juga lutut. Ya Allah, sampai macam tu sekali eh. Okay, kita ada Cikgu Syah malam ni. Terima kasih Cikgu juga tengah dengarkan Perlis FM dekat Johor Bahru malam ini. Kita ada siapa lagi? Kita ada Azhar Muhammad. Nah, Cik Iyad juga masuk malam ni. Terima kasih Cik Iyad layan Perlis FM. Okay, ini dia puncak kasih Zain Azin Perlis FM Selasi dengan kesemoga terhibur dengan lagu yang diputarkan malam ini. 10.32 minit malam yang tengah layan dekat kedai makan malam ini. Terima kasih, selamat menjamu selera yang tengah layan dalam kereta, selamat menuju ke destinasi yang dituju, yang tengah layan dekat rumah, selamat beristirahat.

Terlebih sempat bersama dengan aku. Selamat malam. Masih lagi bersama dengan saya di jalan sekarang ini. Okay, sebelum saya tunaikan lagu-lagu permintaan sahabat-sahabat saya, kita ada Apit malam ni yang nak minta saya tunaikan lagu Cinta Bandar Tasik Selatan. Kita ada Makku, kita ada Akmal malam ni. Terima kasih, selamat malam di Padang Besar hadir. Kita layan dulu ini dah pelamin dengan Kubusnah. Perlis FM, serasi denganku.

Kelas FM Serasi dengan ku. Selamat malam. Baik, lagu untuk Akmal malam ni di Padang Besar. Nak saya tunaikan lagu Tetap Ku Cinta, Projector Band. Kelas FM Serasi dengan ku.

Perlis FM, serasi dengan ku. Selamat malam. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan. Malam ini 10.48 minit malam. Apa perancangan anda untuk bercuti esok ni sebenarnya dengan Hari Malaysia? Ada yang nak bawa anak-anak pergi jalan-jalan, ada yang duduk dekat rumah saja kan. Lovely Blackie, selamat malam. Hai Lovely Blackie. Lagu apa tak salin? Lagu tu lagu permintaan daripada Akmal. Lagunya berjudul Tetap Ku Cinta, Projector Band dan juga Jovita Pearl. Okey, di 102.9 MHz malam ni. Kak Kam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Kam. Baru habis mengaji. Alhamdulillah, teman Ryan malam ni. Saya nak seru seorang lah malam ni. Saya nak seru Mak Cak. Saya tahu Mak Cak tengah dengar kat radio. Kadang-kadang Mak Cak hantar juga mesej kat saya. Malam ni minta set Mak Cak. Singgah set masuk dalam TikTok Mak Cak. Okey, ini dia Hindustan Kau Nak Hapiah Rahir. Okey, Yaknik dan juga Udit Narayan. Perlis FM, serasi denganku.

0: Jerebu Agong Nasihat Rakyat Jaga Kesihatan. Malaysia kecam sikap hipokrit Barat isu pembiayaan iklim. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Kita mulakan dengan situasi jerebu di seluruh negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan memakai pelitup muka. Si Perdana Baginda berdua turut mengingatkan kualiti udara tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan, khususnya sistem pernafasan. Rakyat terutama warga emas, kanak-kanak dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan disaran mengurangkan aktiviti luar. Mereka juga diminta minum air secukupnya serta mengikuti perkembangan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU dan pengumuman rasmi. Dalam perkembangan sama, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan masjid di seluruh negeri melaksanakan solat sunnah hajat dan istisqa bagi memohon hujan. Baginda berharap umat Islam bersama-sama berdoa agar hujan diturunkan bagi membantu mengurangkan jerebu dan memperbaiki kualiti udara. Empat kawasan di Pahang merekodkan bacaan IPU tidak sihat setakat malam ini dengan jeratuk mencatat bacaan tertinggi 169, diikuti Temerloh, Kuantan dan Rombin. Sementara itu, pemeriksaan penilaian sekolah rendah agama PSRA di Selangor yang dijadualkan bermula Isnin depan mungkin ditangguhkan jika keadaan jerebu bertambah buruk. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahari berkata, keadaan IPU semasa akan diteliti sebelum keputusan dibuat. Menurutnya, Met Malaysia menjangkakan jerebu berkemungkinan berlarutan sehingga pertengahan Oktober.
1: Kita tengok pada situasi, kalau keadaan makin mendesak kita akan semak. Saya tak boleh nak buat keputusan dia sebab akhirnya kita kena tengok report meteorologi lagi untuk tengok keadaan cuaca dan keadaan
0: sekitar. Dato' Sri Amiruddin Syahari. Setakat 10.30 minit malam ini, sebanyak 42 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU tidak sihat. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Aziza Saidon berkata, NADMA akan mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana jika bacaan IPU melebihi 150 selama lebih 24 jam. Katanya operasi pemulihan awan turut akan dilaksanakan jika keadaan cuaca mengizinkan. Bacaan IPU tertinggi direkodkan di Johan Setia Selangor dan Ceras Kuala Lumpur masing-masing 188 dan 180. Dalam pada itu, Malaysia bersedia menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi menangani kebakaran hutan di Kalimantan yang berpotensi mencetuskan jerebu rentas sempadan. Menteri

0: kita di rantau Kalimantan, dan di sanalah kebanyakan masalah kebakaran secara terbuka sedang berlaku. Kita boleh menawarkan beberapa aset seperti kapal terbang untuk membuat waterbombing. Kita boleh hantar agensi kita untuk menambahkan manpower yang diperlukan, dan saya harap bahawa kita dapatlah bekerjasama untuk menangani isu ini.
1: Menurut Dato' Sri Arthur, pihaknya telah mengadakan beberapa perbincangan dengan Indonesia bagi membincangkan perkara tersebut. Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Beliau berkata, perubahan iklim memerlukan dana tambahan. Sebagai itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
2: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it would come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program require additional funds.
1: Dato' Sri Anwar berkata demikian semasa sidang media bersama Perdana Menteri dan Presiden Maldives di Pejabat Presiden di Mali. Pada sidang media sama, Perdana Menteri berkata Malaysia dan Maldives bersatu menyokong perjuangan Palestin untuk menjadi negara bebas selain mengutuk penjajahan dan pencerobohan Israel di Gaza. Beliau memaklumkan kedua-dua negara berkongsi pendirian luar yang hampir sama dalam isu Palestin, bukan sahaja menyentuh soal kemanusiaan tetapi juga keadilan dan kebebasan.
2: Daily killings and destruction are being tolerated by those who preach human rights and democracy elsewhere. So I appreciate the stance taken by the president and the Maldivian government, and we will continue to do our utmost to assist.
1: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memberitahu Malaysia bersetuju secara prinsip menyediakan kemudahan kewangan $100 juta Amerika Syarikat kepada Maldives. Jelas beliau, Bank Negara Malaysia dan Maldivian Monetary Authority perlu segera memperhalusi mekanisme serta proses berkaitan.
2: Dia sebenarnya dia perlukan jenis pinjaman mudah dari Malaysia, tapi dilakukan melalui bank negara dan badan kewangan negara dia. Jadi soal syarat-syarat terperinci itu masih diteliti oleh kedua-dua bank, walaupun pada dasarnya kita tidak ada masalah kena rekod pembayaran mereka dan juga kerjasama dan jaminan kerajaan yang mesti dipatuhi.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ini pula berita baik bersempena sambutan Hari Malaysia 2026. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman di Kuching esok. Menurut beliau, pengumuman itu akan dibuat pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo, Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkara yang bakal diumumkan tersebut. Luar negara, rakyat Malaysia di Yaman khususnya di sekitar Mokhtar dan Taiz dinasihatkan untuk kekal di lokasi yang selamat berikutan perkembangan terkini di negara itu. Kedutaan Besar Malaysia di Muscat menasihati rakyat Malaysia supaya meminimumkan pergerakan yang tidak perlu dan mengelakkan kawasan tentera, lapangan terbang, pelabuhan, kemudahan kerajaan, pusat pemeriksaan dan lokasi sensitif lain. Rakyat Malaysia di Yaman juga digalakkan untuk terus berhubung dengan kedutaan dan memastikan lokasi semasa dan butiran hubungan mereka dikemas kini. 5 anak kapal KM Virgo Transport 8 terselamat dalam kemalangan kapal di Laut Jawa yang berpaut dengan pada tongkas kosong dan hanyut kira-kira 9 jam sebelum diselamatkan sebuah bot tunda. Seorang anak kapal, Akmal, berkata beliau dan 4 rakannya menggunakan tongkas itu sebagai alat apungan kerana tidak menemukan bot penyelamat dan rakit kembung selepas meninggalkan kapal berkenaan. Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia memaklumkan 114 orang telah ditemukan, termasuk 108 yang terselamat dan 6 terkorban.

Perlis FM Surasi dengan ku 11.13 minit malam. Baik, sekarang ni lagu Sendu menanti anda di 102.9 MHz. Sepertinya pilihan Surasi dengan anda semua. Surasi dengan ku, kita masih lagi ada sahabat-sahabat yang menonton kita. Terima kasih. Kita ada MZ Perlis, kita ada Olin, kita ada Ira Jira, kita ada Oba, kita ada Kira, kita ada Dinobi, kita ada Aimi Shakira, kita ada Akmal, kita ada Bang Chi, kita ada siapa lagi malam ni? Terima kasih. Kita ada juga Tok Wan Chin. Siapa lagi? Banyak-banyak-banyak nak baca semua ni kan. Terima kasih lah yang mana sempat-sempat saya tengok ni, saya ucap lah. Terima kasih. Kita ada Nur Erna Awani juga dengan saya malam ni juga, dengan ucapan terima kasih selamat malam. Makul, tak dilupakan. Kita ada Ira Jira, terima kasih. Okay, Ustaz Pa'an masih lagi bersama dengan saya. Terima kasih Ustaz. Safawati Yong. Kita ada Kak Kam, balik-balik mengaji, singgah-singgah kat saya. Kita ada juga Syapet, terima kasih. Bidi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita ada Rahim juga, terima kasih dengarkan Perlis FM malam ni dengan saya. Okay, jom kita layan segmen layan sendu malam ni. Perlis FM Serasi dengan ku.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah, Ya Karim Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan Ya Allah, Ya Fattah jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

persembahan Aris Sariwatan dengan Anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Selamat Hari Malaysia 2026 untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Rabu 16 September 2026 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah dengan segmen Nasional Game Buruhan Tu. Segmen nombor 1 tengah malam anda dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya okey? Semua berjalan dengan lancar? Saya mengharapkan dan juga saya mendoakan agar anda terus kekal sihat. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Kalau semalam kecewa, mudah-mudahan hari ini bahagia. Kalau semalam bahagia, mudah-mudahan tambah bahagia hari ini, insyaAllah. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Geng baik tau. Nama je ganas, Geng Buruh Hantu. Tapi hati baik semua. Jangan risau. Mana ada geng-geng saya? Ramai yang bercuti, ramai yang tak bekerja, ramai yang off day, ramai yang public holiday. Kalau bercuti, kita boleh layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pagi, 12 malam sampai pukul 6 pagi, dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang ramai tunggu-tunggu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil, daripada komposernya Steven Victor Tellerico, Aerosmith dengan Dream On. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu Jitan, one official lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokus, Aku Hanya Serangga. 12.27 minit tengah malam. Semangat-semangat terus sempena dengan Hari Malaysia. Hari Rabu hari ini kan. Jadi Rabu yang semangat, Hari Malaysia yang semangat. Semua orang punya tujuan yang indah, tapi prosesnya bukan mudah ya. Jadi teruslah melangkah dan juga tetap percaya bahawa langkah kecil kita yang kita doakan dan juga kita usahakan setiap hari tidak akan pernah sia-sia. Mana ada geng-geng baru hantu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Dan juga di Instagram dan juga live TikTok seketika nanti ya. Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan juga Raja Pemasyuri Agong Raja Zahid Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara Malaysia. Jadi menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan juga keberkatan Allah SWT, dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Jadi Sultan Ibrahim turut menzahirkan rasa syukur atas nikmat perpaduan dan juga keharmonian yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat berbilang kaum serta menjadi asas penting kepada kekuatan dan juga kestabilan negara. Jangan lupa terus kibarkan jarum gemilang, tanda kecintaan kita kepada negara kita. Selain daripada Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan kita yang kita sambut setiap 31 Ogos yang setiap tahun, kita kena ingat juga bahawa 16 September hari ini merupakan hari yang bersejarah untuk negara kita. Pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura pada 16 September 1963. Namun begitu, Singapura mengambil langkah untuk keluar dari Malaysia 2 tahun kemudian. Tapi tak apalah. Dan selepas itulah kita terus membentuk Malaysia bersatu padu, aman damai, makmur sejahtera. Kita membentuk ekonomi negara kita bersama-sama. Kita dapat lihat dari satu dekad ke satu dekad. Kalau tanya orang lama-lama, tanya atuk nenek moyang kita yang melalui proses ini, dia pasti bercerita tentang keadaan Malaysia pada tahun 1957, tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Dan anda juga telah pun merasainya, bagaimana perubahan negara kita. Semuanya kerana apa? Semuanya kerana perpaduan yang kita bentuk bersama-sama. Tak kira bangsa, tak kira agama, kita bersatu padu untuk membentuk Malaysia yang makmur sejahtera, aman damai, juga maju. Yang sedang memandu, selamat memandu. Mungkin ada juga yang mengambil kesempatan untuk pergi bercuti seketika kan. Hari itu, masa Hari Kebangsaan hari itu tak dapat cuti, Hari Malaysia dapat cuti. Mungkin nak bawa cuti keluarga pergi bercuti, short vacation kata orang tu. Nak healing-healing bersama dengan keluarga. Jadi berhati-hati di jalan raya. Yang memandu, pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, apa-apa lori, berada pada bas juga, ikut peraturan jalan raya seperti biasa. Jangan laju-laju. Saya akan laporkan kepada pihak yang berkuasa kalau nampak anda laju, sebab saya sedang memantau anda. Saya ada mangkuk ajaib. Jangan main-main. Terus beribu lagi menerusi lagu ini, Butterfly dengan Syurga Idaman. Terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhatu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemu dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zaid Alif.

Kalifarangan Si Jantung Hati. 12.41 minit tengah malam. Buat warga Sarawak, jangan lupa ya, untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 Peringkat Kebangsaan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak. Dan untuk hari ini, pelbagai acara menarik yang menanti anda di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Datang beramai-ramai memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga dijangka akan membuat beberapa pengumuman sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Perkara itu dimaklumkan jurucakap Kerajaan Madani Dato' Sri Fahmi Fadil kepada pemberita selepas menjadi tetamu di Konti Sarawak FM RTM Kuching. Ada beberapa pengumuman yang Perdana Menteri bakal umumkan sewaktu acara pada 16 September pada sebelah malam di BCCK. Namun begitu, beliau juga yang Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut lah, mengenai perkara yang bakal diumumkan Perdana Menteri. Mengulas mengenai sambutan Hari Malaysia 2026 di Sarawak, Dato' Sri Fahmi menyatakan sambutan di negeri itu tahun ini amat signifikan. Jadi pengumuman apakah yang bakal diumumkan oleh Perdana Menteri? Ramai rakyat Malaysia tertanya-tanya. Nantikan malam nanti, saksikan di TV1, insyaAllah kami bawakan secara langsung. Juga ucapannya kami bawakan di Nasional FM juga. Jadi apakah pengumuman penting itu? Ramai rakyat tertanya-tanya kan? Ramai rakyat Malaysia, apa? Mudah-mudahan perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan ada berita gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Kita doa sama-sama, insyaAllah. Geng-geng berhantu, mana anda semua? Elby Yana, Rosiliana juga terus hadir dari Kumang, Sarawak. Cik Burger dari Kelab Sawit, Kulai Johor. Kita ada Nenek Andi, Muhammad Yusof, Terengganu. Mona Rahim, Cemo Pera, Itachor dari Ipoh. Abang JJ Gemas. Nur Azila juga turut hadir. Abdul Jalil Tahir, Marfuan Parlan, Muhammad Faizal Mustafa, Razak Balangi. Rata-rata rakan-rakan di Facebook yang melaporkan diri mengucapkan selamat Hari Malaysia. Anok Ferda ada dari MSC SM Station 10 Taman Selaman Bandar Baru Bangi. UPS dari Kuala Terengganu. Bida dari Salju Iskandar Puteri Johor. Intan Hamid. Kita ada Muhammad Jasni Moon. Syah Syaz Jasmizi Abdullah dari Puchong. Kita ada juga Mazli Zawati Misran ataupun Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Dayang Heda, Razak Balangi, Jamal Aloha, Zai Zurani, Temeluh, Virginia Vanessa, Ila Enriquez, Syahputra, Mesing Johor, Mazlan Maria, Kota Baru, Nikmas, Kota Baru, Marsal Saleh. Kita ada Ita Rosaya, Sumandak Sabah, hadir Princess Su, Bia Bia, Salong Jaya, Semarahan Sarawak, Muhammad Rabah Iman. Dia kata, marilah kita sama-sama jaga negara kita. Meru Kelang hadir. Nida Wahida. Jordan Jimmy Tangai dari Singapura. Ahmad Nur Amri, Tia Dato' Arin, Asani Patola, Lin Roslinda. Pak Su Omar juga terus bersama-sama. Cik Zamani, Cik Awang. Dia kata, salam GBS Setiu hadir. Terima kasih yang hadir merusi Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok, mana rakan-rakan saya? Di live TikTok. Jom sama-sama memeriahkan live TikTok. Sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok kan, kita layan lagu-lagu terbaik. Dan terus beribu lagi ekspedisi dengan sudah sampai sini. Saya harapkan pemandu-pemandu se-Malaysia yang mana dah sampai tu ucap syukur, alhamdulillah. Yang belum sampai, luncur terus. Tapi kalau mengantuk seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat. Jangan teruskan pemanduan kalau mengantuk. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya. Luncur sampai pukul 6 pagi, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Scorpion dengan Blackout. 1-2 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Selamat Hari Malaysia 2026, 16 September. Ada yang menyambut hari lahir hari ini kan? Sangat-sangat istimewa tau siapa yang menyambut hari lahir hari ini. Senang diingat. Hari Malaysia je hari lahir anda. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Baik, selepas jerbu membaik, semakin baiklah. Di Sarawak, di Sabah kan, kini jerbu melanda semenanjung Malaysia pula. Banyak negeri yang mencatatkan bacaan yang tidak sihat, antaranya negeri Johor, negeri Sembilan, Kuala Lumpur, di Perak, Pulau Pinang juga, termasuklah di Terengganu dan dua tempat di Pahang. Dan untuk negeri Terengganu, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT mengarahkan semua sekolah di negeri itu menangguhkan sebarang aktiviti luar berkuat kuasa sedermata. Jadi pengarah JPNT Kamsa Kamal Muhammad menyatakan ia susulan peningkatan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang melebihi 150 di tiga stesen, iaitu Paka, Kuala Terengganu dan juga Kemaman. Beliau berkata aktiviti yang ditangguhkan termasuklah program sukan, kokurikulum, pendidikan jasmani, perkhemahan, lawatan, rekreasi, aktiviti air sehingga tempoh yang akan dimaklumkan. Jadi sebagai langkah keselamatan sebenarnya, pihak kementerian arahkan semua aktiviti luar ditangguhkan sehingga kualiti udara kembali pada tahap selamat ya. Pihak sekolah perlu sentiasa memantau bacaan IPU serta perkembangan udara semasa menerusi sumber rasmi yang berkaitan. Jadi sekiranya terdapat murid ataupun warga sekolah yang mengalami gejala tidak sihat, tindakan segera perlu diambil seperti rawatan sewajarnya. Dia bukan saja Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, pada saya semua Jabatan Pendidikan di seluruh negara yang sedang memantau pada ketika ini. Dan pastinya Jabatan Pendidikan Negeri yang mengalami jerbu akan menerima arahan yang sama dan juga menangguhkan semua program sukan, kokurikulum, pendidikan jasmani, perkhemahan, lawatan dan sebagainya ya. Jadi pantau anak-anak kita, jangan lupa minum air, suruh anak kita minum air. Kurangkan aktiviti di luar rumah, terutama bagi anak-anak ataupun warga emas yang ada asma kan. Itu lagi bahaya, mudah dan juga cepat mengalami simptom-simptom jerbu. Terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Ada Nur Isa, ada Soleh Hadin, Khadijah Syahri.

sebuah lagu dalam filem Mujisi Dosti Karoge. Oh my darling. Paduan suara Alicia Cina dan juga Sonu Nigam membawa kita ke 1:28 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertempatkan nasun lagi yang baru hantu. Ada yang baru bangun tidur. Terlelap tadi bang sementara nak tunggu pukul 12. Rupanya terlajak terus, tapi tak apalah. Jadi sama pagi untuk yang baru bersama-sama dengan saya. Untuk kita luncur sampai pukul 6 pagi. Baik, ini sangat-sangat penting sebenarnya. Mengenang sejarah. Apatah lagi sejarah pembentukan Malaysia juga akan diketengahkan menerusi pameran sempena sambutan Hari Malaysia 2026 di Plaza Merdeka, Kuching, Sarawak. Jadi pameran yang berlangsung sehingga hari ini 16 September dibuka kepada orang ramai dari 10 pagi hingga 10 malam. Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Visual Radio dan Seni Reka Jabatan Penerangan Malaysia Nor Azdi Muhammad Nor Azian menyatakan pameran berkenaan membantu masyarakat khususnya generasi muda memahami perjalanan pembentukan Malaysia serta peranan setiap wilayah. Dan kita mahu sebenarnya sejarah ini terus kekal mendekati generasi kali ini ataupun generasi muda, sebab pameran ini sangat penting kerana ia bukan sekadar memaparkan sejarah saja, tapi ianya juga membantu kita memahami perjalanan menerusi masa, bagaimana setiap wilayah mempunyai tempat dan juga peranan yang penting dalam pembentukan Malaysia. Jadi anak muda kena tahu sejarah ini, sangat-sangat penting. Boy Tobing, selamat pagi Boy Tobing. Kita ada Muhammad Fikri, Lavender Girl, Caramel Latte, ada Faz, Azrina Ahmad, Zarina Ina, Putri Delisha, Kak Yati, Gedung Jualan Kak Siti, Cik Naulia, Faizal JB, Kak Yana melaburkan diri. Boys 74 dari Penang, Ina Ina, Aini dari Dungun, Arman Man yang sedang meronda di Lembur Raya WCE bersama dengan rakan-rakannya, Faiz Aidil Abdullah. Selamat meronda ya. Okay, salam saya kepada kawan-kawan anda semua. Nur Cahaya dari Perlis, Zaketian, Pengemis Cinta, Alan Burger, Geni, Drive Penang, Dolia Ramli, Maziha Pian, Zenu, Mesara, Kupu-Kupu Beracun, Zaini Omar, Ita Chot, Rohayati, Nayan. Ada juga klasik tu, Green Tea, Pok Kerry, Zai, Megan, Susana Ahmad, Don Ryan. Oi, ramai. Ini semua geng-geng cuti ke? Zabeda Yaya, Yong Iza, Brother Naim, Alifah Imani, Remy 78, Ida Khairi, Pasif Mas, Fisabilillah dari Tiram Johor, Nur Julai, Pak Im Burger 7 Ibaling, Zamani Ismail, Dustafa Marwah, Abang 30 Sen, Kio Kosan lagi. Kita ada Fiza Riza juga, AG, Tun Sri Sa'dun, Putri Lilin melaporkan diri, Anis Arbini, dia kata salam satu Malaysia. Oh, ramai yang melaporkan diri. Yusra MC Perlis luncur terus. Rohani 3 Ainul. Rata-rata rakan-rakan kita di live TikTok juga mengucapkan salam satu Malaysia dan juga selamat Hari Malaysia. Jadi terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Pasti 1:30 minit pagi seperti biasa. Kita akan didengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ada yang katanya tak sabar nak menangis dia bang. Semalam dah menangis, hari ini nak tambah menangis lagi. Kalau boleh jangan hari-hari menangis. Kalau hari-hari menangis jadi Kasim Selamat nanti. Cuba tengok cerita ataupun filem Kasim Selamat kan. Dia hari-hari menangis, pagi, petang, siang, malam, akhirnya matanya menjadi buta. Jangan begitu, jangan begitu. Mungkin ada yang kecewa dalam hidup. Ada kekecewaan yang melanda anda. Tapi percayalah, kekecewaan itu akan digantikan sebuah kebahagiaan di masa akan datang. Percaya dan yakin. Ada yang terkenangkan kenangan manis sambil tersenyum, kenangan pahit yang boleh membuatkan kita rasa luka lama berdarah kembali. Tapi yang paling penting dari kenangan manis dan pahit itulah kita mengambil pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup. Kerana setiap kenangan akan tinggalkan kita sebuah pengajaran yang mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kedewasaan, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan insyaAllah di masa akan datang. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Ajai, lirik juga oleh Ajai.
lontaran suara Ajay dan juga Nurul, Aku Cinta, Aku Rindu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruan tu di Nasional FM.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zon.

sebuah lagu dan lirik ciptaan Mala, Datang Dengan Sayangku. Mana geng-geng burung hantu yang saya sayangi? Ramai lagi yang tak masuk live ni. 1.56 minit pagi waktu ini. Baik, sempena Semenanjung Malaysia pula dilanda jerebu ni. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Villa Shah menitahkan masjid di seluruh negeri Pahang melaksanakan solat sunat hajat bagi memohon hujan serta rahmat daripada Allah SWT susulan keadaan jerebu dan juga peningkatan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri Pahang. Jadi baginda bertitah usaha berkenaan merupakan ikhtiar umat Islam untuk memohon pertolongan dan rahmat Allah SWT agar diturunkan hujan yang dapat membantu mengurangkan keadaan jerebu serta memperbaiki kualiti udara. Jadi rakyat Pahang, khususnya umat Islam, diharap bersama-sama berdoa agar Allah SWT menurunkan hujan yang membawa rahmat, membersihkan udara dan juga mengakhiri keadaan jerebu yang sedang melanda di beberapa kawasan negeri Pahang. Bukan saja di negeri Pahang, seharusnya dilakukan khususnya bagi negeri-negeri yang dilanda jerebu pada waktu ini kan. Nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Kuala Muda, Sik Yan, Bendang, Baling dan juga Padang Teram, Pulau Pinang di seberang Perai Utara, Barat Daya, Timur Laut dan juga seberang Perai Tengah, Perak di Mualim, Pahang di Pekan, Kuantan dan juga Raub, Selangor di Hulu Selangor dan juga Gombak, termasuk dah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sarawak di Bintulu, Miri, Beluru dan juga Marudi, Limbang, Mukah, Betong, Kabong dan juga Pusah, Sarike, Sibu, Selangau, Kapit. Di Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Sibitang, Membakut, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Kudat, Sandakan, Kinan, Batangan, Paitan dan juga Labuk, termasuklah di Sugut, Tawau dan juga Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu Lapendos katanya on the way ke selatan. Abang lori pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah. Black Ants, kita ada Miza Hotel Lama 3, Gang Rimba, Junaida Kamarin, Nur Sirun dari Kanga Perlis, Nur Bineng, Snow Seputih Salju. Kita ada Nela Iridina, Hans Setia, Aizah Suri Maci dari Melaka, Siti Fatima, Manai FC, Zamza Wawi, Putri Farisha, Daya Hassan, Saima Isa, Ati Azriati, Ati 80, Anwar Rashid. Kita ada Alimah Hamad, kita ada Miss Strawberry katanya menyambut hari lahir hari ini. Oh, happy birthday untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT, ditambah rezekinya, hidup berbahagia selalu. Khairul Baha, Fitri, Mohd Fadli, Tanker Caltex, pon-pon-pon, Abang Tanker ramai ni. Chef Zek, Nilai, Dihana, Faizah, Yayang, Vizah dari Manjung, Rukiah 65, Fairuz Ahmad, Poya Concode, Queen of Smoking pun hadir. Mantap yang hadir. Anak Azizi juga hadir dari JB. Saya suka sebenarnya dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat sporting tau. Betul. Dan bertahun-tahun saya mengendalikan GBH. Sememangnya geng-geng buruh hantu adalah geng-geng yang terbaik di Malaysia setakat ini. Jasmida Jonit ataupun Waknah Beriani hadir. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu ini. Berbicara mengenai rindu ya. Rindu ni ada dua. Ada dua jenis rindu sebenarnya. Rindu yang dapat diluahkan dengan berjumpa, bertentang mata, dan juga satu lagi rindu yang hanya dapat menziarahi pusara. Itu yang dinamakan rindu yang paling sakit, adalah rindu pada insan yang telah pun tiada. Kita panggil sebagai rindu yang tidak berpenghujung. Ini lagu mengenang bagi mereka yang telah pun tiada. Kita sayang, namun Allah lebih sayang kepada kepada si dia. Lagu dan diri ciptaan Kamal Halim, Datuk Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Jadi terus mendengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda. Jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zone

komposernya adalah Wan Zul. X-Ray dengan dia lagi bicara. Berbicara mengenai rindu yang tidak berpenghujung. Perginya seseorang yang kita sayang kerana Allah lebih sayangkan dia. Perginya dia dari sisi kita membuatkan kita sakit. Sakit menahan rindu yang tidak berpenghujung. Perasaan pedih dan juga sayu muncul bila kita terlalu menyayangi insan yang telah pun pergi. Namun percayalah, tiada kata-kata yang boleh mengubati hati kita ketika ini. Percayalah, hanya masa yang boleh mengubati segala-galanya. 2.25 minit pagi waktu ini. Buat anda yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ada yang dah menangis dah. Ada yang kata tisu dah habis 3 kotak. Tak apa, kita sambung pakai tuala pula. Ada yang tengah berselimut, lap air mata pakai selimut. Kita juga mendoakan agar jerbu yang melanda di semenanjung pada ketika ini akan segera berlalu kan. Kalau tidak, banyak perkara-perkara yang akan ditangguhkan. Termasuklah pemeriksaan penilaian sekolah rendah agama PASARA yang dijadualkan bermula Isnin depan mungkin ditangguhkan. Mungkinlah sekiranya keadaan jerbu di Selangor bertambah buruk. Bagaimanapun, Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari menyatakan keadaan indeks pencemaran udara IPU akan diteliti sebelum sebarang keputusan mengenai pemeriksaan itu dibuat. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menjangkakan keadaan jerbu berkemungkinan larutan hingga pertengahan Oktober. Jadi kena tengok keadaan situasi. Kalau keadaan semakin mendesak, pihak kerajaan negeri juga akan semak. Dan pihak kerajaan negeri juga tidak boleh buat keputusan terus, kerana akhirnya kita kena tengok laporan meteorologi Malaysia untuk melihat keadaan cuaca dan juga keadaan persekitaran. Jadi kita doa sama-sama, bukan saja di negeri Selangor, malah seluruh Malaysia, keadaan di Sarawak semakin baik ketika ini. Kalau tidak, sebelum ini Sarawak mencecah bacaan IPU sehingga 500 kan. Ada beberapa kawasan diisytiharkan darurat di sana. Dan sekolah telah pun ditutup selama seminggu. Family Boys Car hadir. Kita ada Ash, Agnes, Emma, Encik Nini, Mat 80, Mizi 85, H Pedari Bekan, Zalina Zek, Intan Abdul Kadir. Kita ada siapa lagi? Puteri Siska Comel. Kak Iyah pun hadir. MIDH, Mids 1981, Fiza Husna, Jaman 67, Nuras Azri Aziz, Masnia Sanawi, Mat Yusri dari Batu Pahat, Metal Sejati juga turut bersama-sama. Yo Kalang dari Kuala Terengganu, Jali Rockers, mantap Jali Rockers, dan Mujib juga turut bersama-sama. Kalau yang hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju boleh tak eh? Farah Mane, kasut dah buruk. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi menangis dengan hashtagnya Turun Untuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim Shima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Mungkin ada yang resah, tapi jangan risau. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, ada bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti.

11 dengan hati kian terluka. 2.55 minit pagi, 5 minit menghampiri jam 3 pagi. 3 pagi kita masuk di jam yang keempat untuk pertemuan hari ini, hari Rabu 16 September 2026, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya harapkan hari ini akan memberikan hari yang paling bahagia untuk anda. Mudah-mudahan kalau semalam rasa kecewa, mudah-mudahan hari ini terbitlah rasa kebahagiaan buat diri anda, ya. Baik, untuk rakyat Malaysia pula, wahai rakyat Malaysia, kita perlu terus memperkukuh rasa kepunyaan dan juga identiti bersama dalam usaha kita membina sebuah negara bangsa yang kukuh dalam kepentingan negara mengatasi perbezaan kaum, agama dan juga wilayah, kan. Jadi rakyat Malaysia, kita kena terus saling menghormati, apalagi berkongsi nilai bersama serta memelihara perpaduan dan juga keharmonian yang menjadi asas keamanan, kestabilan dan juga kemakmuran negara. Jadi selepas 63 tahun kepelbagaian kaum, agama, budaya, bahasa dan juga adat yang ada di Malaysia terus menjadi khazanah dan juga kekuatan negara kita. Dari Semenanjung hinggalah ke Sabah dan juga Sarawak, setiap komuniti yang ada menyumbang kepada wajah Malaysia yang unik dan juga kaya. Jadi terus perkukuhkan perpaduan sempena Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Nah, sebagai rakyat Malaysia, sebenarnya kalau saya lah, saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Kalau pergi ke luar negara tu, saya tak malu menyebut saya anak Malaysia. I'm Malaysian. Biar dunia luar tahu, sebab Malaysia sekarang dah sangat-sangat terkenal sebenarnya. Pantainya cantik, flora dan faunanya cantik yang diciptakan oleh Allah SWT untuk kita, sehinggakan menjadikan pelancong-pelancong luar negara bukan sekali, ada yang berkali-kali datang ke Malaysia disebabkan Malaysia cantik, rakyatnya peramah, makanannya sudah sedap, kan. Dekat Malaysia ni apa yang tak ada? Makanan Korea ada. Kalau orang Korea datang nak cari makanan Korea, ada. Kalau orang barat nak cari western, ada. Tapi kebanyakannya pelancong-pelancong kalau datang ke dalam negara kita, dia nak cuba makanan-makanan yang sememangnya menjadi tradisi dan juga warisan negara kita. Okay, geng-geng orang tu, Syahir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Norma Dayana, Rus September, Mael, Bidadari Hati, Syah Alvin, Jilong, Rosli, Ismail, Ali, Alustar, Syah. Kita ada Bonda Ita. Bonda Ita katanya menyambut hari lahir hari ini. Dia kata, bang, boleh tak nyanyikan lagu untuk saya, sempena birthday saya? Saya kalau nyanyilah, alamatnya hujan tu takkan berhenti. Jadi saya biarkan lagu ini untuk anda, boleh ya? Dan juga untuk mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini.

Ya, Allah selamatkan kamu semua. Mudah-mudahan diberi panjang usia, ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah SWT. Bad SB, apa lori? Pam-pam-pam. Mantap Bad SB. No Liana, Tiger Aini dan 6979 Botak Bahau, No Liana, Mamix pun Abang Lori juga melaburkan diri bersama dengan saya, Fauzia Osman, Purnama Merindu, Muhammad Rosli Seli, Jimmy juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tepi bujur katil. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, lontaran Ratu Rock tanah air negara kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan tu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

nombornya adalah Umarul. Iklim dengan Gerhana Cinta Loka. 3.25 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Ada yang baru bangun, katanya nak solat tahajud. Ada yang baru lepas solat tahajud. Ada yang baru lepas macam-macam lagi ibadah sunat yang dilakukan, ya. Jadi selamat beribadah. Kita doa sama-sama semoga ibadah yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita laksanakan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan. Amin. Itu yang kita harapkan sebenarnya dalam hidup, kan? Kebaikan kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Geng-geng buruhantu yang sedang memandu dah sampai mana? Sampai destinasi dah? Dah ke belum? Ada yang kata dah sampai, bang. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai tu, kalau mengantuk tu, carilah R&R, kan? R&R untuk berehat, untuk tidur. Dia ubat yang paling mujarab adalah tidur sebenarnya kalau mengantuk. Lepas bangun tidur, baru cari kopi O. Itu baru betul. Bukan cari kopi O nak hilangkan mengantuk, tidak. Dia ubat mujarab mengantuk ini adalah tidur. Memang sinonim mengantuk, tidur. Dia tak ada mengantuk, air kopi tak ada. Mengantuk, tidur. Lepas bangun, disulamkan dengan air kopi. Itu baru betul. Baik, industri pelancongan Malaysia menjana RM323 bilion, menyumbang 15.9% kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK pada tahun lepas. Itu menurut akaun satelit pelancongan 2025 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM semalam. DOSM memaklumkan industri pelancongan berkembang sebanyak 8.6% pada tahun lepas berbanding 7.8% pada 2024, didorong oleh permintaan yang kukuh daripada perbelanjaan pelancongan internal merangkumi perbelanjaan pelancongan inbound dan juga domestik. Dan kita harapkan 2026 industri pelancongan Malaysia terus berkembang. Apatah lagi untuk tahun 2026 adalah tahun melawat Malaysia, kan? Kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia. Sebab itu saya sering ingatkan kepada anak-anak Malaysia, warga negara Malaysia, insan yang bergelar anak Malaysia, tolonglah jaga kebersihan tempat-tempat peranginan. Anda pergi tu pusat peranginan tu tak salah, itu betul memeriahkan dan merancakkan lagi pelancongan yang ada. Tapi yang salahnya anda tinggalkan sisa-sisa makanan, tinggalkan sampah sarap di tempat yang tak sepatutnya. Dia disediakan tong sampah tapi anda tak nak buang dekat tong sampah. Anda buang sampah merata-rata, buang sisa-sisa makanan dalam sungai, selama je baling macam itu, kan? Dekat tepi-tepi laut tu, kalau kita tengok di tepi-tepi pantai, banyak sampah sarap sebenarnya. Jadi tolonglah kita jaga kebersihan negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Cuba cakap dengan saya, siapa lagi nak jaga? Ianya bermula dari kita. Jadi tolong disiplinkan diri kita. Menjaga kebersihan itu dituntut oleh agama Islam, kan? Nolin, salam dari Brunei. Terima kasih orang Brunei. Hari ini nombor 7 juga turut hadir Hazri Sabahar, Aida Bahar juga. Kita ada Wangi Su Azizan, Siti Khalija, Mastura Akmal, Rizal, Abi Hashim, Maksuna, Iris Chome, Sam DZ, my brother Rahimah dari KB, Murni Saan, Nur Ati, Ana Musab, ada Nuri Pizan Latif, Nenda Siti, ada Anggun juga, Pak Su, Tanker Shell, KBDT hadir, Layan GB, Sabah Manis, Luncur, Azu juga turut bersama-sama. Sam Lizzie katanya hari ini KL berkabus, tapi kabus asmara mungkin akan muncul kot. Mungkin tidak, mungkin tidak. Okay, saya nak bawa anda untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Lagu-lagu koalisi 80-an saya hentikan dahulu, menangis tepi bujuk katil boleh, Untuk kita bawakan, kita imbau dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya nak bawakan zaman-zaman anda remaja, zaman kanak-kanak mungkin. Dan saya percaya zaman kanak-kanak itu sentiasa meninggalkan memori indah yang penuh nostalgia dan juga mengusik jiwa, kan?
Dan apabila kita dewasa, kenangan lama sering bermain di fikiran kita dan juga membuatkan kita tersenyum sendirian. Waktu dulu kita bermain dekat luar rumah kan, mandi sungai, terjun parit, memanjat pokok, bermain kejar-kejar dengan kawan-kawan sampai senja. Lepas tu bila kita bermain permainan tradisional menggunakan daripada alam semula jadi kan sebagai alat permainan harian. Itu antara momen-momen lah, kenangan-kenangan yang sukar untuk kita lupakan. Menerusi lagu ini, saya bawa anda kenangan itu. Ini sebuah lagu daripada kumpulan Flybeat dengan Keindahan Alam. Dan saya percaya anda akan terimbau kenangan itu. Dan terus layan terus dengarkan Nasional Keburuhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

lagu ciptaan Mananengah, lirik oleh Dato' Afzal Hassan, lontaran suara Allahyarham Dato' Sudiman Haji Arsyad, menerusi lagunya Di Dalam Sepi Itu. Ini lagu tahun 1989, menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan Lalu, koleksi 80-an. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi, di jam yang kelima untuk Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur. Ada yang katanya hari ni tak bekerja bang. Tak apa, kita layan GBH sampai pukul 6 pagi. Terima kasih je. Terima kasih banyak-banyak tau. Tanpa sokongan anda, siapalah Nasional FM. Sebab itu saya sentiasa menghargai pendengar-pendengar. Kami di sini akan menghargai pendengar-pendengar Nasional FM. 24 jam sehari kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya dengan segmen-segmen yang ada, akan terus menghargai pendengar-pendengarnya. Jadi terus kekal sihat semasa jerebu ni. Ada 7 saranan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari ya. Jadi kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai seperti N95 ataupun P100 jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan juga muka dengan sabun dan juga air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Kita pastikan udara di dalam rumah ataupun bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, kita gunakanlah pendingin hawa ataupun penapis udara ataupun aircon lah, senang cerita. Elakkanlah sumber pencemaran udara dalaman seperti merokok. Perokok-perokok jangan ni. Nah, bagi jerebu, bagi dekat luar. Jangan nak bagi jerebu dalam rumah pula. Ingat perokok-perokok se-Malaysia. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan juga aktifkan fungsi kitaran udara dalaman. Jadi kalau ada simptom-simptom yang tak sihat tu, segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika tak sihat ya. Cepat-cepat dapatkan rawatan. Jerebu mata pun sakit tau, semput pun datang, apatah lagi mereka yang ada penyakit asma kan. Cepat-cepat memang sangat-sangat bahaya. Okey, geng-geng berhantu, Zulaika Azurin, terima kasih hadir melaporkan diri. Abang Zai ada ada asma, Nur Fatihah Mansur, Hafizuddin, Q Wani, Mama Mira Syah, Ejen White Gluta Hoss, Abang Long Awang dari Bintulu, Norina Ina, Nora Edi dari Besut, Farif Hakimi, Suhaila Nizam, Norwati Matahari, Emilia K Zeng, Joe Cik Ia, Dina Adam, Lepat Pisang pun hadir. Sam Lizzie biasalah hadir eh? Hari ni dia hadir dengan bangunan tau. Lalu dia hadir dengan kereta apinya, tapi hari ini dia hadir dengan bangunan dia. Okey, waktu sekarang sehingga jam 5 pagi kita sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Ramai yang katanya tak sabar nak menangis lagi ni bang. Okey, tak apa, kita sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi satu lagulah saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika ya. Menerusi paduan suara Sadana Sargam dan juga Udin Narayan, lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samir Dewanoko Patehe. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lontaran suara Yan Zin bersama dengan kumpulan Mei. Tajuk lagu ini adalah Suci. 4.30 minit pagi waktu ini. Ramai geng-geng kita yang dah bangun dah tu. Terutamanya mereka yang berada di Kepulauan Borneo. Borneo ni di mana? Sabah, Sarawak. Di sebelah Kalimantan Utara, Kalimantan Barat kan? Kalimantan Timur juga yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga di Riau, Indonesia. Waktu subuh masuk awal di sana, jadi mereka telah pun bangun, siap-siap mandi. Ada yang dah mandi dah tu, dah wangi-wangi dah. Kejap lagi nak pergi ke surau, ke masjid untuk menunaikan solat fardu subuh. Ada yang bertanya dengan saya, bang, jualan rahmah bila bang? Manalah saya tahu jualan rahmah tu bila. Tapi senang je, sekarang kan semuanya di hujung jari. Muat turun aplikasi jualan rahmah Madani. Senang kan, pergi dekat App Store tu, muat turun aplikasi itu, Jualan Rahmah Madani. Aplikasi di hujung jari anda. Jadi dia akan tunjukkan lokasi dan juga tarikh PGRM dalam radius 30 km berdekatan dengan kawasan anda. Boleh buat aduan, boleh buat cadangan, macam-macam informasi ada. Jadi berbagai barangan keperluan asas seperti beras, ayam, segar, telur, lagi apa lagi? Minyak masak kan? Dan barangan dapur serta barangan keperluan dijual pada potongan harga sehingga 30% lebih rendah dari harga pasaran tempatan. Jadi muat turun je. Senang kan muat turun? Yang belum muat turun sekarang. Data internet tu masih ada lagi kan? Muat turun sekarang. Jualan Rahmah Madani. Senang je. Kalau tanya saya, manalah saya tahu tempat awak kan? Tempat anda semua. Kalau tempat saya tahulah. Okey, kita ada Wawa, kita ada Nur Aini dari Terengganu, Kamal juga hadir, Naim, Isamil, Bunga Larangan, Carol Azli, Nizam, Edrin Amin, Jun JR, Maktam Ani, Rinova, Syarul. Hang setia masih lagi kekal setia. Saya nampak dia dari tadi tepi-tepi lightnya. Memang setia betul lah. Nama pun Hang Setia. Terima kasih banyak-banyak yang tepi-tepi lightnya. Okey, sambung lagi menangis tepi bucu katil. Menerusi lagu ini pula. Sebuah lagu daripada ciptaan Maya Sari. Lirik juga Maya Sari. Lagu lama. Persembahan kumpulan Mercury dengan Kamus Asmara. Dan terus layan, terus dengarkan Nasrengga Buruh Hantu. Sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi lah. Luncur terus.

Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, You Kiss dengan Pahit Akan Manis Akhirnya. Okey, menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. 5:06 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Rabu. Semoga yang berlalu tak lagi mengganggu, ya. Yang merindu segera bertemu, yang menunggu segera menyatu, yang menuju segera berpadu. Dan semoga hati yang baik dibahagiakan oleh Allah selalu, insyaAllah. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Di jam yang terakhir, kita dah memasuki jam yang terakhir. Kurang sejam lagi untuk kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi nanti. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu, 16 September 2026, hari Malaysia tahu, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.24 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57 minit pagi, Kuala Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.52 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.54 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.49 minit pagi, Bandaraya Melaka pula 5.55 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5.56 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.57 minit pagi, Ipoh Perak 5.59 minit pagi, Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, Raudah akan menyusul seketika nanti, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya hari ini sangat-sangat menarik, Mensyukuri Nikmat Harmoni. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti, Raudah akan menyusul. Buat yang sedang

bila bangun tu, ucap syukur, ucap terima kasih. Syukur selalu kita diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan. Lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Okay, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Semoga lagu-lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Persembahan Mus bersama dengan kumpulan Wings dan juga Mael, Awal Ilham Mael, dengan Nasib Kita. Nasib kita, kita yang tentukan, bukan orang lain tau. Jangan ikut perjalanan hidup orang lain. Perjalanan hidup kita tak sama. Meskipun tujuan kita sama, tapi perjalanan hidup itu tidak sama. Berbeza-beza. Kita ikut aturan, aturan jalur jalan kita sendiri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dalam program Raudhah di National FM dengan penerbit Wahidah Muhammad Yaakob, dengan tajuk yang akan kita bincangkan, mensyukuri nikmat keharmonian yang kita perolehi sebagai rakyat Malaysia sempena kemerdekaan dan Hari Malaysia kita sambut. Sebagai rakyat yang prihatin dan sayangkan negara, menjadi tanggungjawab kita untuk kita menzahirkan perasaan syukur kita kepada Allah yang telah mengurniakan kepada kita nikmat kemerdekaan, nikmat kemakmuran dan keamanan di negara kita Malaysia ni. Bahkan subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad mencintai negara kita ni, tempat tumpah darah, tempat kelahiran kita. Ia merupakan salah satu daripada fitrah manusia yang telah Allah masukkan dalam hati setiap umat. Bila tempat kita dilahirkan, tempat kampung halaman kita, sudah pasti dalam hati kita terkait dengan rasa cinta kepada tempat tersebut. Sebagaimana Nabi SAW sendiri merasakan mencintai tempat lahir baginda Nabi SAW, iaitu Makkah Al-Mukarramah. Sebagaimana sebuah hadis yang telah disampaikan kepada kita oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan kepada Makkah, Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma atyabaki min balatin wa habbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minka ma sakantu ghayraka. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW sebut, alangkah baiknya dirimu wahai Makkah, dan betapa cintanya diriku terhadap dirimu, seandainya kaumku tidak mengeluarkanku darimu, niscaya aku tidak akan tinggalkan selain daripada dirimu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Subhanallah, Nabi meluahkan perasaannya kepada kampung halaman baginda Nabi SAW, iaitu Mekah. Kalaulah tak kerana dihalau Nabi SAW keluar daripada Mekah, sudah pasti Nabi SAW tak mau tinggalkan Mekah. Itu luahan perasaan Nabi SAW kepada Mekah yang sangat dicintai. Dan kita tidak ada tempat rujukan kita sallallahu alaihi Muhammad melainkan baginda Nabi SAW. Dan Nabi SAW sendiri pun menzahirkan kecintaannya kepada kampung halaman dia. Maka kita umat Nabi Muhammad SAW juga, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, kita juga dituntut untuk mencintai tanah kelahiran kita, negara kita sallallahu alaihi Muhammad, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Apatah lagi anugerah kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita. Apabila kita duduk dalam suasana dulu nenek moyang kita subhanallah duduk dalam keadaan terjajah ratusan tahun lamanya, duduk di bawah pemerintahan orang lain, dijajah negara kita dengan peluh, dengan pedih, dengan air mata dan keringat subhanallah, memperjuangkan untuk dimerdekakan negara ini. Dan tuan-tuan subhanallah, akhirnya Allah mengurniakan kepada kita satu perkara yang namanya kemerdekaan. Maka dia merupakan salah satu daripada nikmat yang sangat besar yang Allah berikan dan kurniakan kepada kita rakyat Malaysia, Allahumma salli ala Muhammad, dan kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sama ada dalam bentuk zahir ataupun tersembunyi, sedikit ataupun banyak, cepat ataupun lambat, sama ada kita sedari atau tidak kita sedari, sudah pasti kemerdekaan ini mengurniakan ataupun memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Hari ini kita mampu untuk duduk di rumah-rumah kita sendiri. Hari ini kita mampu untuk pergi beribadat di masjid-masjid. Hari ini kita boleh pergi menziarahi ibu dan ayah dan saudara-saudara kita subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam, kita mampu untuk menghantar anak-anak kita untuk menyambung pengajian di tempat yang lebih tinggi. Anak-anak kita dapat masuk ke sekolah untuk belajar. Bahkan kita mampu untuk duduk dalam rumah kita dengan anak-anak kita sama-sama menonton TV, mendengar radio dan sebagainya subhanallah. Dan semua ini dapat kita kecap dengan satu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita yang namanya nikmat keamanan disebabkan oleh kemerdekaan. Bayangkan saudara-saudara kita di luar sana subhanallah, di negara-negara luar yang subhanallah duduk di rumah tapi dalam ketakutan sebab dentuman-dentuman bom yang mungkin saja boleh menghancurkan rumah mereka pada ketika tersebut. Nak keluar untuk pergi berjalan-jalan subhanallah, mungkin saja ditembak, mungkin saja ditangkap dan sebagainya. Nikmat keamanan tidak mereka kecapi, tapi kita Allah kurniakan kepada kita tuan-tuan satu nikmat yang sangat istimewa yang namanya nikmat keimanan yang tak mampu untuk kita jual dan kita beli. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Kenikmatan ini, nikmat yang namanya kemerdekaan ini tak dapat kita bandingkan dengan wang ringgit, tak dapat kita bandingkan dengan harta benda dan apa saja bentuk Allah SWT, kekayaan sekali apapun. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurun rahim. Allah sebut dalam ayat ini, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Bayangkan, Masya Allah, tuan-tuan, subhanallah, berapa banyak nikmat yang kita kecapi pada hari ini. Salih Allah S.W. Dapat bangun tidur, dapat makan, Allahumma salih Allah S.W. Ada rumah, salih Allah S.W. Ada pakaian, ada anak isteri, ada kenderaan, ada pekerjaan. Kalau kita nak nilai satu demi satu, sudah pasti kita tak akan mampu untuk menilai dia. Bukan sekadar itu, ni tak kira lagi nikmat anggota, nikmat tubuh badan, nikmat salih Allah S.W. kesihatan. Kita tak akan mampu untuk menilai dah satu demi satu. Tapi itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi subhanallah, sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang muslim yang taat, maka kenikmatan yang kita perolehi ini patut kita syukurkan dia. Kita patut mensyukuri dia. Macam mana kita nak mensyukuri dia? Kita syukuri dia dengan ketaatan. Kita syukuri dia dengan memperbanyakkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, bila kita dapat nikmat, apa kita buat tuan-tuan? Yang pertama, subhanallah, salli alaihi wasallam, syukur dia. Sebut puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu-selalulah sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keduanya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita menggunakan nikmat yang kita perolehi ini ialah untuk dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan. Kita manfaatkan dengan melakukan ketaatan. Salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, buat ibadat. Jangan kita gunakan salli ala sayyidina Muhammad nikmat yang kita dapat ini untuk kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Buat maksiat, maka patut bila kita melakukan kemaksiatan dengan nikmat yang kita dapat, inilah yang disebut sebagai orang-orang yang mengkufuri nikmat. Maka layak tak? Layak sangat untuk Allah cabut balik kenikmatan yang dia perolehi itu salih Allah S.W.T. Muhammad, disebabkan salah guna dia. Maka tuan-tuan, kalaulah kita tersalah melakukannya, dengan nikmat yang kita dapat, kita buat maksiat dengan nikmat yang kita dapat, kita melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak terlambat, cepat-cepatlah, bersegeralah untuk bertaubat. Salih Allah S.W.T. Muhammad, perbanyakkan bertaubat, mohon keampunan atas segala dosa, kesalahan, kealpaan dan kesilapan yang pernah kita lakukan. Maka subhanallah, dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan ini, inilah pembuktian perhambaan kita kepada Sang Pencipta yang mengurniakan kepada kita segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah sebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada-Ku. Dalam Islam, kalau sebut hamba Allah, kalau sebut hamba ni bukan maksud terbelenggu, bukan maksud terpenjara, tapi sebaliknya perkataan hamba dan nilaian hamba sallallahu kepada hamba-hamba Allah ini disebutkan ataupun dimaksudkan dengan kebebasan dan kemerdekaan untuk melakukan apa sahaja kebaikan-kebaikan yang boleh memberi manfaat, selagi mana dia duduk dalam lingkungan batasan agama dan syariat Islam. Sebagai hamba yang merdeka ini, pilihan terbaik yang kita ada selain sebab di tangan kita ialah untuk kita melakukan sama ada ketaatan atau kita memilih untuk melakukan kemaksiatan. Sebab tu Allah sebut, Allah Maha Rahmat, Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Apa saja nikmat yang kamu perolehi daripada Allah dan apa saja bencana yang menimpa kamu, maka daripada yakni kesalahan diri kamu sendiri, kami mengutuskanmu menjadi rasul kepada sekalian manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi dalam ayat ni cerita dekat kita salih Allah Sayyid Muhammad, apa saja yang berlaku salih Allah Sayyid Muhammad adalah berpunca daripada diri kita sendiri. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita ni, bentuk dia macam mana? Kita melakukan ketaatan-ketaatan, kita buat amal-amal soleh, maka subhanallah itu salah satu cara untuk menzahirkan kesyukuran atas segala nikmat yang kita perolehi. Adapun kalau kita melakukan kemaksiatan, kita Allahumma salli ala sayyidina melakukan kezaliman, kita meninggalkan Allahumma salli ala sayyidina segala perintah-perintah Allah dan kita melakukan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan-perbuatan ini disebut sebagai orang-orang yang kufur nikmat. Kita takut bila kita buat, bila kita melakukan perkara tersebut, kemurkaan Allah ni, Allah mencabut balik nikmat tersebut. Salih Allah Syed Muhammad, Allah angkat balik nikmat yang nama dia kemerdekaan dan keamanan ni. Itu yang kita risau dan kita takutkan. Syukurlah dengan apa yang ada. Belajarlah untuk bersyukur. Berhenti untuk komplain. Berhenti untuk kita mempertikaikan itu dan ini. Dengan kita menzahirkan kesyukuran, Allah sebut apa? Allah kata Allahumma salli ala Muhammad dalam surah Ibrahim ayat ketujuh, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka Allah akan tambahkan untuk dia. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, maka kesimpulan daripada apa yang nak kita bincangkan pada hari ini, subhanallah, nikmat keimanan, nikmat keamanan dan kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita ini merupakan satu kenikmatan yang wajib untuk kita syukuri. Dan cara untuk kita mensyukuri nikmat ini ialah paksa diri kita dan pastikan diri kita untuk kita menjadi orang baik, orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Kita ambil satu nikmat Allah bagi, gunakan nikmat itu untuk kebaikan-kebaikan yang boleh menjadi manfaat kepada diri kita dan manfaat kepada orang lain. Itu salah satu daripada cara untuk kita menunjukkan kesyukuran. Dan jangan kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk kita melakukan kemaksiatan. Takut-takut kita jadi orang yang kufur nikmat. Kalau kita dapat nikmat, kita guna untuk maksiat, kita takut pula Allah akan mencabut dan mengangkat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan kita melakukan kemaksiatan itu. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan sedikit kesyukuran yang kita zahirkan itu, Allah akan mengurniakan kepada kita dan menambahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan kita berkat daripada kemerdekaan yang telah Allah kurniakan kepada negara kita yang kita cintai ini, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Naden, lirik oleh Jui, kumpulan warisan bersama dengan lagunya Sabar. Jadi sabarlah dalam menghadapi segala ujian dan juga rintangan yang datang kepada diri anda, ya. Nah, kalau tak sabar, boleh terjun parit tau. Jadi kena sabar selalu. Semoga Allah SWT akan membimbing langkah kita, ya. Menolong segala usaha kita, melancarkan urusan kita, melimpahkan kebaikan kepada kita, juga melindungi diri kita. 5.40 minit pagi. Pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan Diana Wai yang akan terbang secara solo hari ini. Hari ini tak ada tiga suara, ya. Sebab hari ini hari Malaysia, Diana Wai akan terbang secara solo selama 6 jam, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi terus bersama dengan Nasional FM, juga dengan rakan-rakan ATM negeri yang telah bersiap sedia di konti masing-masing tu. Saya nampak bila nak bersuara ni, bila nak bersuara, sabar. Macam lagu tadi, eh, lagu warisan Sabar, ya, buat rakan-rakan saya. Pukul 6 pagi ambillah kembali siaran anda, kerana perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang melaburkan diri bersama dengan saya di Facebook, Instagram. Ramai hari ini yang melaburkan diri, termasuklah di live TikTok pada ketika ini. Yang paling penting, anda jaga makan, jaga kesihatan baik-baik. Baik, maksudnya waktu penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.57 minit pagi nanti. Ada juga yang nak ke tempat kerja tau, walaupun hari ini ramai yang cuti, ramai yang dapat public holiday, hari kelepasan am, tapi hari ini ramai juga yang bercuti, yang bekerja. Ah, betul, polis, kakak polis kerja. Tu yang kerja dekat hospital, kerja. Yang jadi penyampai radio, kerja. Ramai yang bekerja. Jadi selamat bekerja kepada yang bekerja. Yang bercuti, selamat bercuti. Ni kala jerbu ni, kurangkan aktiviti luar rumah. Jadi rehat-rehat, tenang-tenang. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa tibarkan jalur gemilang, kita semarakkan Hari Malaysia kita. Bagi mereka yang berada di Sarawak, jangan lupa, ya, semarakkan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 yang akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda di sana. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan. Orang yang hatinya baik, orang yang hatinya baik adalah orang yang memberi kebaikan pada orang yang ada di sekelilingnya. Dan ianya bermula dengan apa? Bermula dengan memperbaiki dirinya sendiri dengan sikap bersangka baik pada orang sekelilingnya. DJ AA di Langkawi juga telah pun bersiap sedia di sana. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perlis, wajah berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, perlis maju. Salam Malaysia Madani untuk anda, Rabu 16 September 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Hello, assalamualaikum, saya lagi. Saya Zali Ahmad bersama-sama dengan Wan Muhammad Ryan, Wan Rohida. Dan ada juga dua rakan penolong jurutera kita. Pagi ni macam biasa kita ada Encik Khairul, Mr. K dan juga Lady Rara di bilik MCR serta rakan-rakan yang berada di stesen Manca Padang Power nanti akan memastikan frekuensi ini terbaik kepada anda. Dan macam biasa untuk edisi hari ini, saudara, terima kasih yang terus mendengarkan kami di frekuensi biasa 102.9 MHz ataupun yang stream kami di rtmclick.rtm.gov.my. Maksudnya waktu solat pada subuh bagi seluruh negeri Perlis telah pun masuk pada pukul 6.01 pagi, Zohor 1.16 tengah hari, Asar pula 4.22 petang, Maghrib akan masuk pada pukul 7.19 malam dan sekali waktu Isyak 8.29 malam nanti. Terima kasih. Anda akan terus bersama kami untuk jam yang pertama ini dalam Hingat Pagi. Di mana sahaja anda berada, pastikan frekuensi ini terus menjadi pilihan anda. Kerana kita kawankan Perlis FM, serasi denganku.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Soalan ni simple ya, Ustaz. Macam mana nak bagi rajin buat solat fardu ni? Ustaz, abang, Ustaz.
3: Solat yang kita lakukan, kita kena faham, bukan sekadar mendapat pahala sahaja. Tapi solat yang kita laksanakan juga menyebabkan kita diampunkan dosa. Jadi dua sekali dapat. Pahala dapat, yang kedua diampunkan dosa.
2: InsyaAllah.
3: Kita tengok bagaimana amalan para salafus soleh yang terdahulu dalam menjaga solat. Kita ambil kisah Sayyidina Umar. Setelah mana Umar kena tikam waktu solat subuh, para sahabat pun usung dan bawa beliau balik ke rumah. Bila mana di dalam rumah, Umar dalam keadaan tak sedarkan diri. Jadi mereka duk fikir, macam mana kita nak bagi Umar sedar? Mereka menyebut, as-salah ya amirul mu'minin. Solat, wahai amirul mu'minin. Bila Umar dengar perkataan solat, fafataha ainaih, buka tuih mata. Tadi tak dapat sedarkan diri, dengar perkataan solat, tuih terbuka mata Umar. Umar tanya, as-salan nas, orang ramai dah solat belum? Mereka menjawab, ya, mereka dah solat. Lalu Umar pun mendirikan solat dalam keadaan darah masih keluar dari badannya ketika itu. Jadi nak menunjukkan, kalau kita tengok Umar, walaupun dalam keadaan cedera parah, tetap juga jaga berkaitan solat. Sebab solat ni kita faham, macam kita sebut awal tadi, mendapat keampunan dan juga mendapat pahala, dua sekali. Walaupun Umar dalam keadaan kesakitan yang amat sangat, solat dalam keadaan darah duk keluar dari badan, bila tetap juga meneruskan sampai selesai. Jadi kita yang sihat hari ini, bila kita dengar kisah yang kita sebutkan tadi, semoga kisah yang kita sebutkan ini menjadi satu iktibar ataupun pengajaran, buat kita lebih semangat untuk istiqamah dalam melaksanakan solat fardu kita.
2: InsyaAllah.
0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang rahmati Allah sekalian, bersama saya Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar dalam menjelang fajar di Perlis FM. Dan insyaAllah pada pagi ini sidang pendengar sekalian, kita bersama-sama tadabbur Al-Quran dan kita akan baca sama-sama. Dan kita masih lagi dalam perbincangan dan surah Al-A'raf juzuk yang ke-8. Pagi ini semakin menarik lagi cerita yang kita baca sebelum ni. Pagi ini insyaAllah kita akan kongsi ayat 12 hingga ayat 17 pada muka surat 152. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين

0: قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
1: Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 12 surah Al-A'raf, auzubillahi minasyaitanir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah berfirman, apakah yang menghalang, yang menyekatmu daripada sujud ketika aku perintahkan? Ayat ini sambungan daripada ayat 11 yang kita baca sebelum ni, bagaimana arahan Allah Subhanahu wa taala setelah Allah mencipta Adam, kemudian Allah arahkan malaikat supaya sujud tunduk patuh kepada Adam alaihi salam. Semua sujud, fasajadu illa iblis. Semua sujud kecuali iblis, lam yakum minas sajidin. Dia tak termasuk pada golongan yang sujud patuh, maksudnya taat. Sujud ni sujud tanda hormat kepada Adam alaihi salam. Jadi ayat 12, Tuhan kata, memana'aka. Apa yang menghalang kamu, wahai iblis, daripada sujud? Iz amartuk, yang makna aku perintahkan. Sebab apa tak mahu sujud, beri penghormatan kepada Adam ni? Iz amartuk, yang makna aku perintahkan kamu? Lalu iblis kata apa? Qala ana khairu minhu. Aku ni lebih baik daripada Adam. Ni perangai iblis ni. Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar. Engkau cipta aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Dan kamu cipta dia daripada tanah. Nak cerita, eleh tanah je, aku ni api. Ha, maksudnya iblis ni punya sombong, punya takabur dia. Langgang arahan Tuhan, dia duk rasa kejadian dia tu lebih hebat. Padahal yang cipta, Tuhan yang sama je. Tuhan yang sama mencipta Adam daripada tanah. Tuhan yang sama mencipta iblis daripada api. Lalu Allah kata kepada iblis, qala fahbit minha. Allah berfirman, turunlah engkau iblis dari syurga ni. Keluarlah kamu dari syurga ni. Fahbit ni turun, keluar turun samalah. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Kerana tidak patut engkau berlaku sombong di dalamnya. Oleh sebab tu fakhruj innaka minas saghirin. Keluarlah, sesungguhnya engkau daripada golongan yang hina. Allahu akbar. Ayat 14. Bila diarahkan keluar dari syurga, jadi iblis pun dia pun takutlah, takut Tuhan matikan dia. Jadi macam dia minta ke Tuhan lah. Ayat 14 ini dia minta ke Tuhan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis kata apa? Anzirni, wahai Tuhan, tolonglah beri tempoh kepadaku ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan manusia. Apa maksud dia? Dia minta kat Tuhan supaya dia tak dimatikan. Dia dengan anak cucu dia, iblis dengan anak cucu dan syaitan pun semua ni, tak mati. Kira mereka ni, disebabkan iblis minta kat Tuhan ni, Tuhan kata apa? Pada ayat 15. Qala innaka minal munzarin. Allah berfirman, innaka, sesungguhnya engkau iblis dan keturunan engkau, minal munzarin, yang diberi tempoh sampai suatu masa yang tertentu. Hak sebagaimana yang iblis minta sampai hari kiamat ni, Tuhan bagi sampai kiamat. Lalu iblis kata, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Lalu iblis berkata, fabima aghwaytani, disebabkan engkau ya Allah telah menyebabkan aku sesat, la aq'udanna lahum, demi sesungguhnya aku akan ambil tempat untuk halang mereka, siratakal mustaqim, daripada ikut jalanmu ya Allah yang lurus. Maksudnya janji iblis dulu, bila diarahkan keluar dari syurga ni, dia berjanji dengan Tuhan dah. Dia berjanji dengan Tuhan, dia akan sesatkan anak cucu Adam ni supaya la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, daripada ikut jalan yang lurus. Dalam kita nak ikut jalan Al-Quran dan Sunnah ni sebagai perintah Tuhan ni, jalan yang lurus ni boleh lagi kita pergi kona kiri, kona kanan, kona kiri. Sebab tu Nabi SAW, Nabi suatu hari yang Ustaz cerita sebelum ni tu, Nabi buat satu garisan di atas tanah tu, satu garisan lurus. Ini jalan yang sirati mustaqim. Haza sirati mustaqim. Tuhan kata inilah jalanku yang lurus. Kemudian kanan kiri Nabi buat garis. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Hak itulah wala tatabi'u subul. Jangan ikut jalan-jalan yang lain. Jalan yang lurus ni satu je. Ikut Quran Sunnah, ikut cara Nabi, itu jalan yang lurus. Hak kanan kiri itulah. Setiap jalan tu Nabi kata ada syaitan yang akan bawa kita pi kona kanan dan kiri tu. Allahu Akbar. Lalu ayat 17 masih lagi interaksi syaitan, interaksi iblis. Bila sebut syaitan ni maksudnya keturunan iblis lah. Sebab tu kadang ada ketika Tuhan sebut iblis, ada ketika Tuhan sebut syaitan, orang yang sama. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan datang kepada mereka. Ni janji iblis kepada Tuhan ni. Aku akan datang kepada mereka min baini aydihim, dari arah depan. Wa min khalfihim, dari arah belakang. Wa an aymanihim, daripada sebelah kanan. Wa an syama'ilihim, dan sebelah kiri. Punya dahsyat ni. Kan sebab tu kita, bila kita duduk saja ni, demai perasaan. Demai suruh buat hak ni, lepas tu hak ni, start hak ni. Sebab tu kita jadi kecamuk. Sebab tu bila kita nak baca Quran, dia kata, ha nak baca surah ni, surah ni yang tak baca lagi. Hak ni yang tak apa lagi. Kerja dapur tak buat lagi. Oh tadi bini suruh pergi kedai, tak pergi lagi. Masa tu dia kecamuk. Kita kata, tak apalah, tak payah baca lagi lah. Sagilah baca Quran, pergi selesai kerja lain dulu. Akhir sekali, Quran tak baca, kita akan buat kerja lain. Last sekali tak buat kerja pun. Duk lena atas kosyen dia. Tengok, punya setan, dia akan kacau kita. Dia akan kacau depan, belakang, kanan, kiri. Sebab tu kita minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, selamatkan kita ni pada semua jalan ni. Maksudnya semua, kanan, kiri, depan, belakang, termasuklah atas, termasuklah bawah. Lalu iblis kata apa? Ayat last ni. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Iblis ni janji depan Tuhan ni. Dia kata kat Tuhan, dia kata kat Allah Subhanahu Wa Taala, wala tajidu, dan Allah, engkau tidak akan dapati kebanyakan anak cucu Adam ni syakirin, mereka bersyukur kepadamu. Sebab tu tak pelik dengan iblis yang anak cucu je punya ramai ni berjaya tarik dalam ramai manusia seluruh dunia ni. Tengok, hak Islam tinggal banyak mana. Yang Islam tu pula, hak betul-betul beriman tu banyak mana. Sebab tu iblis bila dia kata kat Tuhan, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah, maksud engkau tak akan dapati kebanyakan manusia ni akan bersyukur kepadamu. Tengok, pandai sungguh dia atok. Kita tinggal hak sikit inilah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hak sikit inilah yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Kita hak sikit inilah yang berusaha berjuang untuk ikut sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hak sikit inilah, semua hak sikit-sikit-sikit ni, Allahu Akbar. Sebab itulah, biar kita sikit tetapi kita berada di jalan yang benar. Jadi silam pendengar yang dirahmati Allah sekalian, cerita ini masih lagi bersambung bercerita yang seterusnya. Mudah-mudahan menarik cerita ini supaya menjadi pengajaran kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berita seterusnya. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
1: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau akan berbincang dengan Petronas berhubung cadangan supaya syarikat minyak nasional itu meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keperkembangan luar negara, konflik terbaru di Yaman memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu, Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandib. Sukan bola sepak Johor Darul Azim JDT terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama menentang Buriram United dalam aksi Liga Juara-Juara Asia Elite 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Putra.

0: Assalamualaikum, salam perlis, salam Malaysia Madani untuk anda yang terus mendengarkan 102.9 MHz. Kembali pagi ini bersama dengan Raya yang back to back kemarin.
1: Ya, assalamualaikum, selamat pagi tadi. Apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah. Terima kasih, selamat bercuti. Selamat Hari Malaysia.
0: Untuk kawan-kawan kita yang semua hari ini menyambut Hari Malaysia hari ini. Yalah, semestinya rakyat Malaysia menyambut Hari Malaysia hari ini kan?
2: Yalah, takkan nak sambut Hari Ling pula. Selasa Hari Malaysia. Tapi kan, dengan percutian yang kita dapat satu hari ini, kita manfaatkanlah. Dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin ada yang bawa anak pergi jalan-jalan. Betul? Ataupun rehatkan badan. Tapi sudah pastinya kalau kata cuti sehari, lah orang Malaysia dia akan tetap pergi berjalan.
0: Itu kan je tajuk kita hari ni.
2: Buah awal kita bagi. Tapi serius. Sebab kalau kita tengok kan, yalah, masyarakat punya ni dah berubah sikit lah ni. Pasal apa tau? Kerana dulu mungkin lah kita nak rehat dan sebagainya. Kita nak rehat kat rumah sebagainya. Tapi lah ni kan, satu hari pun cukup untuk kita jalan-jalan. Sebab lah ni ambil perkataan work-life balance.
0: Apa-apa ni?
2: Work-life balance, keseimbangan dalam kerja.
0: Okay,
2: kerja. Itu dapat satu hari rehat tu pun dah cukup bermakna untuk dia bersama dengan keluarga kan.
0: Yang kerja pagi, kerja malam, kerja pagi ni, kerja pula bila.
2: ada masa dia juga satu hari kadang-kadang pi Bukit Ayam, pi Gua Kelam, saya pi tempat-tempat macam tu.
0: Buat kerja juga tu, ambil video lah. Bila yang nak cuti?
2: Dah itu kira cuti sambil bekerja.
0: Cuti sambil bekerja. Okey.
2: Dah halal lah. Tempat tak nak pi. Dua kelam. Takkan tak buat video sekali. Kita duduk Malaysia kan tempat cantik-cantik.
0: Betul. Banyak tempat cantik-cantik. Hari ini juga itu akan menjadi tajuk kita hari ini. Bila sebut pasal Malaysia ni, tempat percutian yang hampa ingat sampai hari ini. Dan mungkin juga ada kampung anda yang kampung apa yang boleh nak diketengahkan. Macam itulah hari ini.
2: Kampung tu elok tau. Bazli tengok dah yang satu video kat TikTok tu. Kita tengok macam AI tau. Yang longkang air ni boleh mandi, dia pun balik kampung dia kan, dia terjun ke belakang bukit semua tu.
0: Yang tu kat Perak ke kat
2: belah-belah Perak tu kan. Cantik kan. Nampak macam cerita-cerita UPIP punya.
0: Yang lama punya cerita.
2: Betul ke ada tempat ini? Rupanya betul.
0: Betul, ada.
2: Abang boleh berenang lagi lah dalam parit. Parit orang kata parit ila tu.
0: Kalau kita ini kita panggil koyu lah.
2: Koyu tu boleh berenang lagi. Allah cantik.
0: Lagi diharapkan benda-benda tu hari ni untuk kita kongsikan bersama dengan kami di 102.9 MHz.
2: InsyaAllah. Okay, terus layan pagi ni.
0: Paling sepam.
2: Selasi denganku.

0: Kenapa saya menggunakan dengan lagu ni? Sebab saya memang suka dengan lagu ni. Sebab dia seolah-olah menceritakan kita sebagai penyampai ni.
1: Okay.
0: Kembali di sini, merancakkan seni. Walaupun tinggal dengan kata-kata yang nak dikeluarkan, tapi hilap menjadi permata.
1: Sebab dalam industri penyiaran, saya ingat satu lagu baik kata-kata Sudirman kan, dalam lagu Warisan dia. Dia ada kebangkait juga dengan lagu ni kan. Dia kata, kita ni berjuang bukanlah dengan senjata.
0: Betul-betul.
1: Tetapi dengan cara kita tersendiri.
0: Masing-masing dengan cara masing-masing.
1: Okay, contoh, kita tengok sahabat-sahabat kita kan, Ashkar kan,
0: Ashkar
1: Melayu.
0: Awak betul-betul dah jadi Cik Fatih Hidayat
1: lah. Ashkar kan, Ashkar Melayu apa semua, Ashkar lah. Jadi polis dan sebagainya, dulu punya mata-mata.
0: Mata-mata.
1: Kan? Tapi mungkin adalah perjuangan yang mengangkat senjata dan sebagainya. Tapi sebagai penyiar ni, kita menyampaikan komunikasi. Macam saya kata tadi kan, merancakkan industri tu dengan komunikasi kita.
0: Dengan cara kita.
1: Yang kita buat sembang-sembang pagi ni.
0: Ya.
1: Lorang tak tahu lagi pasal dia nak kongsi pun ni.
0: Tak tahu.
1: Nak kongsi cuaca kan.
0: Betul.
1: Habis tu dia dapat cuaca atas mana?
0: Oh, iyalah.
1: Nak cari atas mana? Lain daripada dengar radio.
0: Siapa dah duduk abang kita kan?
1: Tak dapat.
0: Walaupun sekarang ni, di tangan kita ada informasi dan sebagainya. Boleh dengar lagu. Kalau nak ikut, dah apa nak dengar radio hari ni. Tapi bila kita tanya dengan kawan-kawan kita, lainlah dengar lagu di radio, dengar lagu di telefon ni, dia punya lain dia punya aura. Dengar info cari sendiri, dia dengar radio bagi tahu lain dia punya aura.
1: Kalau kita tak main, dia boleh menyebar. Contoh, kalau dia minta lagu kita, padahal lagu tu dia pun dengar tak siap ni.
0: Ada dalam telefon dia pun.
1: Kan?
0: Buat siap buat intone dia tadi.
1: Dalam kereta dengar lagu tu, dalam dengar lagu tu. Hari ni dalam radio meminta lagu tu. Kalau kita tak main, Allah.
0: Siap main by DJ Select. Hari ni kena ayat dia DJ Select.
1: Bukan Select, kadang tak dan. Kau nak bubuh bodoh susu macam-macam lah lagu kan. Tapi nak kata tu lah.
0: Aduh.
1: Apa kita di industri penyiaran cara radio tadi, kenalah dengan lagu tadi, kembali mencari tu.
0: Kembali mencari. Melancarkan seni. Memang kerja tu kan sangat lah kan. Okey, kita nak beritahu tentang keadaan cuaca bagi seluruh negeri. Perlis untuk hari ini 16 September 2026. Bila sebut 16 September, hari Malaysia lah.
1: Hari Malaysia.
0: Kan, untuk hari Malaysia ni pagi tiada hujan.
1: Oh, tak ada hari ni.
0: Jadi,
1: clear.
0: Itu yang diramalkan oleh Malaysia lah. Tapi petang nanti ribu petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Kan, so kita hari ni boleh mencecah 30 darjah Celsius.
1: Sejuk tu. Malam ni pakai gelung selimut lah. Malam ni jimat sikit keran. Tak payah pasang aircon.
0: Kan? Walaupun ada tempat-tempat lain sampai 40, kita 30
1: je. Okey lah.
0: Pelik kot.
1: 30 ni kira sejuk lah.
0: Sejuk je.
1: Alamai 30 kata hangat. Tak ada.
0: Tak ada.
1: Kita rasa okey lah tu. Sebab apa? Kita masuk-masuk kereta kadang-kadang. Kan? Kita tak air seluar. Atau terlupa air seluar. Kita masuk-masuk kereta, seluar tu di air sendiri. Hangat punya pasal. Seat tu pun dah panas lah.
0: Seat pakai BBC je kan?
1: BBC blow. Allah.
0: Pegang sini macam pegang mesti panas. Bagi kereta tengah panas kan?
1: Satu lagi ni, kalau hari tu kita beli telur. Lupa bawa keluar. Terisau takut jeli telur abu ya.
0: Tak nak anak ayam penuh nak kereta. Tapi jangan lupa anak dalam kereta, itu bahaya. Lupa telur tak apa.
1: Lupa anak boleh mengundang maut.
0: Hati-hati.

0: Baru saja berlalu untuk anda, Hetiko Zendang dengan Ingkar Janji. Dah pun bawa kita 7.35 minit pagi dah, kan?
1: Hani pun orang kata juga, bila nak berjanji, jangan berjanji ketika kita gembira.
0: Macam dah dengar ayat tu.
1: Kan? Bila kita nak marah seseorang tu, kita nak berkutusan, jangan buat ketika kita sedang marah.
0: Dan satu lagi, waktu lapak. Waktu lapak. Waktu lapak, dia cepat marah. Bila cepat marah, jangan buat keputusan waktu tu.
1: Macam yang kita abang itu, betul ya? Sebab tu sebelum masuk mesyuarat, kena makan dulu. Kan? Hak kalau bos kata kita makan lepas mesyuarat, jangan. Kita pun nasihatlah kat bos, kata bos, kita makan dulu bos. Nasi lemak duk ada tu, buku elok lagi tu semua, kan.
0: Sehari nasi sejuk tak best makan bos.
1: Kita makan dulu, jadi kita akan mesyuarat dengan keadaan lebih tenang. Kan? Keputusan pun akan dibuat dengan lebih insya-Allah cemerlang
0: lebih
1: baik, lagi.
0: Lebih cemerlang. Tapi bos akan kata raya, jangan lupa lah ni mesyuarat tak nak makan, kan.
1: Tak apa, kita makan sendiri.
0: Kita makan sendiri.
1: Kita cari makan sendiri.
0: Bagilah kami keluar makan dulu.
1: Lepas tu baru kita main surat.
0: Okey, Ryan. Kita nak tengok apa yang dimuatkan dalam IA Akhbar untuk hari ini. Ryan dulu ke saya dulu?
1: Ya, ikutlah.
0: Okey, tak apa, saya dulu lah.
1: Saya dulu lah. Okey.
0: Ini cerita tentang satu yang sangat-sangat mengejutkan dalam ekosistem kita di Malaysia ni. Sama ada di perairan, perparitan, tempat tasik dan sebagainya. Piranha.
1: Weekend Piranha.
0: Di empengang kelau.
1: Oh, dekat Malaysia ni?
0: Yo.
1: Selalu nak tengok dalam cerita Amazon.
0: Tapi dah dekat Malaysia sekarang ni. Piranha ni nak piranha di empangan kelau. Ada foto, ada video. Dihantar ke Institut Penyelidikan Perikanan untuk pengesahan spesies. Dan memang ikan piranha.
1: Ikan piranha ni dia ikan yang perosok, kan, sebenarnya, kan? Dia makan ikan leng, kan? Kau makan ikan
0: lah. Kalau dia ramai-ramai,
1: kokok habis.
0: Tuar tangan seminit jalan, angkat-angkat
1: dia. Dia suruh tengok filem lah.
0: Tengok filem.
1: Tak pernah dah jumpa lagi, kan?
0: Kita tak pernah tengok lagi. Tapi kalau sekarang ni, kalau dah ada, menakutkan jugalah kita tengok, kan?
1: Contoh kita tengok orang dah rabat pokok dalam cerita filem tu, dia dahan patah, jatuh. Habis.
0: Tinggal tulang.
1: Okay, itu kata apa lagi?
0: Jabatan Perikanan di Pahang ni menghantar rakaman video dan gambar ikan yang didakwa sebagai piranha perut merah. Ataupun dalam bahasa saintifik dia, sorry kalau tak kena, Picocentrus nateri. Okay, yang ditemukan di empangan kelau Raub. Dihantar kepada Institut Penyelidikan Perikanan lah, di Glami Lemi, Negeri Sembilan, bagi mengesahkan identiti spesies itu. Kalau mengikut Ketua Pengarah Perikanan ni, Datuk Adnan Husin, beliau berkata proses pengesahan sedang dilakukan sama-sama dengan IPP lah, manakala pemantauan di empangan turut dilaksanakan dengan kerjasama komuniti perikanan untuk apa ni, nelayan darat ni lah, perikanan darat ni, setempat dan agensi yang berkaitan. Jadi orang awam ni tak perlu cemas lah, dan nasihatkan untuk tidak membuat sebarang kesimpulan lah, sehingga pengesahan spesies berkenaan.
1: Kira jauh kok dia berjalan ni daripada Amazon tu, sebab sifat dia, saya rasa bukan nomad.
0: Dia bukan berjalan ni, kan?
1: Orang lepas.
0: Dia kata ni. Jangan suka-suka melepaskan ikan asing dalam perairan kita, dalam parit kita, dalam tasik kita. Tengok apa yang berlaku di kita ni, di tasik Timur Tasuh.
1: Betul.
0: Peacock base.
1: Hatu orang lepas ke?
0: Lepas tu. Makan habis anak-anak ikan lampam, makan habis anak-anak ikan tempatan.
1: Tapi apa alasan dia untuk lepas ikan tu?
0: Dia duk belah laki dia, lepas tu dia jemur nak belah. Lepas main gitu je.
1: Dan satu lagi saya nak tahu
0: ikan tu pula ikan pemangsa.
1: Dia bawa main ikan ni daripada Brazil ke?
0: Itu.
1: Soalan dia, macam mana dia boleh umai ikan ni, lepas tu dia lepas pula ikan tu.
0: Macam mana piranha tu boleh ada kat
1: sini? Sebab ikan tak ada benih.
0: Tak ada benih.
1: Kan? Ikan tak ada benih. Akan dia bubuh lemak muda macam tu.
0: Satu lagi kenyataan yang boleh kita tengok kat benang-benang kita. Kalau dulu ikan keli, ikan keli warna kuning, tau. Dia ada kekuning-kuningan kat perut dia. Dia tak sama dengan keli sekarang. Keli sekarang ni, kalau kita mengai kat benang, tak boleh makan pun, Ryan. Sebab dia terlalu liat, dan kepala dia kepala tajam. Keli tu warna hitam melegam betul-betul.
1: Tak boleh makan lah.
0: Itu adalah bila kita tengok, kita tanya dengan perikanan, dia spesies daripada keli Afrika yang membiak. Keli Afrika ni orang belah juga. Dia tak mau belah, dia lepas dalam benang. Dia makan habis semua spesies-spesies keli tempatan, dan membiak jadi keli Afrika yang langsung kita tak boleh makan.
1: Tak boleh makan, yelah.
0: Bukan tak boleh makan, dilihat.
1: Keli Afrika, duk Afrika lah betul dia.
0: Duk Afrika, main Malaysia apa-apa. Kan, pas apa semua tak ada.
1: Dan satu lagi saya ingat juga, orang nak sembang orang lama. Dalam tu dulu ada ikan karin, tunggu dalam benang.
0: Ada.
1: Kalau ikan karin, payah nak jumpa lah.
0: Boleh kat keli Afrika ni.
1: Ah, betul lah. Ikan keli tu dia kokok. Dia tengok, weh, apa elok sangat ni. Tapi sebenarnya kita nampak benda ni macam ni. Sebab tu ada dia panggil apa, apa DOF eh,
0: DOF
1: Department of Fisheries lah. Jadi Jabatan Perikanan tu,
0: betul,
1: kat
0: betul.
1: Baju dia pun ada tulis DOF kan. Lepas kita tengok kenapa ada Jabatan Perikanan ni kan? Sebab dia pun nak mengawal ekosistem perikanan. Sebab ikan ni macam Abang kata tadi, ikan tu ada ikan yang pemangsa. Jadi ikan ni boleh merosakkan apa ekosistem ikan. Ikan yang lain juga kan,
0: tempatan kita
1: susah kalau kita tak ada ikan nak makan apa. Kalau cari ayam, ikan ada, ayam pun dia ada pemangsa-pemangsa ada juga.
0: Ikan yang lemah-lemah, maksudnya macam ikan tu, kita contohnya ikan sepat Jawa.
1: Okey, sepat Jawa.
0: Ikan tu spesies ikan yang kecil, yang lemah lah. Kita kena bandingkan dengan ikan-ikan puyuh yang struggle, yang
1: tak boleh lawan,
0: tough kan. Bila ada pemangsa-pemangsa macam ni, ikan tu dia memang jadi mangsa lah.
1: Tapi
0: cari mana sepat kapuh lah ni, sepat Jawa. Dia jumpa sepat benua yang besar kan. Tapi sepat Jawa susah nak dapat.
1: Payah jumpa.
0: Memang payah dapat.
1: Kita nak makan ikan piranha pula.
0: Ada weh, mana boleh. Pikok bih pun bagulian tak sedap. Tambah piranha.
1: Kan. Makan-makan tergugur gigi dia. Sakit tu.
0: Aduh. Tapi kenyataan lah, itulah kenyataannya. Sangat-sangat berbahaya lah.
1: Kalau ada bela ikan tu tak duduk lepas lah dalam pangan kan. Bagilah binatang lain nak hidup semua tu.
0: Betul. Boleh sampai.

0: Khabar Haika dengan Gila Bayang, lagu yang tengah top-top sekarang ni lah.
1: Lagu ni tular ni kalau masuk sosial ni. Mantap ni lagu ni.
0: Mantap. Tapi macam kita katakan, lagu ni kalau kata slam nyanyi pun lagi best
1: kan. Nah, sebab dia punya irama tu ada irama lagu slam.
0: Kembali Merindu. Kita nak serahkan Ia Khabar untuk Ryan.
1: Okey, ni cerita dia macam ni tau. Kita tengok orang kadang-kadang kita tak tahu nasib dia apa jadi. Sebab tu kita tak boleh menilai dia. Kita tak boleh juga kata dia tak bagus, tak boleh untuk buat satu benda tu. Tak ada tokoh untuk buat satu benda tu. Okey, saya bagi satu lah, satu sebelum saya masuk ni. Dia sikit lah. Siapa sangka seorang tukang kat beg boleh jadi juru terbang pesawat? Itu satu. Pernah jadilah, itu pernah cerita dah. Pernah berlaku. Realiti kat Malaysia ni. Kat Malaysia. Dia dalam kat beg, jaga rem, kena orang kan dalam kat beg, dalam perut pesawat semua tu kan. Tapi hari dia punya hari, dia belajar, dia ambil. Dia ambil jadi juru terbang dengan gaji tu tau. Yang ni pula cerita dia. Apa tukang musih? Apa? Pencuci?
0: Cleaner
1: dekat motel. Bukan kata hotel 5 bintang.
0: Motel je pun?
1: Motel.
0: Motel.
1: Law ni jadi peguam.
0: No.
1: Satu jadi peguam. Nombor dua jadi peguam kat mana? Dekat New Zealand. Sampai New Zealand dia boleh jadi peguam. Inilah satu-satunya orang Malaysia. Rakyat Malaysia. Nur Zahirah. Yang dah mengangkat sumpah sebagai seorang peguam di New Zealand. Okey, sebab dia antara anak tempatan yang pertama melakar sejarah sebagai pengamal undang-undang yang bertauliah di New Zealand. Umur dia, Mazali, 25 tahun.
0: Muda lagi.
1: Dia mengangkat sumpah sebagai peguam di mahkamah tinggi dekat New Zealand. Adik-beradik ramai, 7 orang semua dia.
0: Ramai.
1: Dia ada double degree, ijazah berkembang. Satu dalam bidang undang-undang dan sastra, pengkhususan bahasa dan kebudayaan Jepun serta linguistik. Daripada University of Canterbury, Christchurch, New Zealand. Mengaji kat New Zealand tu.
0: Dia mengaji kat sana.
1: Nampak. Tapi itulah hasil daripada duit dia jadi cleaner tu. Beliau kini bukan saja bakal memulakan kejayaan di sebuah firma guaman dekat Auckland, New Zealand, malah menjadi antara wanita Muslim berhijab dari Malaysia yang pertama yang berjaya menembusi industri perundangan negara itu. Jadi dia kata dia memang minat nak jadi peguam ni daripada sekolah lagi dekat Malaysia ni. Dia kata kan, lepas SPM saja dia berusaha macam-macam untuk mendapatkan segenggam ijazah dan akhirnya sekarang ini menghasilkan kejayaan lah. Untuk dia. Jadi wanita pertama berhijab dekat Malaysia, dekat New Zealand, jadi peguam daripada Malaysia.
0: Yang kita nak bercerakan sekarang ni adalah 360 darjah peralihan kehidupan tu. Zero to hero.
1: Seorang saya jumpa seorang kot. Dulu ada seorang yang ni antara kenalan jugalah. Dulu bancuh hoyak tau. Bancuh hoyak kat warung kan. Bancuh hoyak. Bancuh hoyak sahabat saya lah. Bancuh hoyak. Lepas tu SPM pun semua dia gagal. Boleh kata G. Banyak semua G kan. Dia bancuh hoyak tu dekat 2 tahun juga. Lepas tu sembang dengan. Tapi kata orang bila kata dia dapat terima nasihat ataupun dapat terima pandangan kan. Dia kata pembik, dia buat repeat paper. Kan. Lalu ni jadi pegawai tinggi dekat SPRM. Alhamdulillah. Betul lah kan. Jadi bila kita cerita tentang tu, dia kata kita tak boleh kata nilai semua orang bersama. Bila kita tengok dia macam ni sekian-sekian kan. Mereka perlukan apa? Mereka perlukan motivasi daripada kita. Kata-kata yang baik daripada kita kan. Bukan kita pergi, nak baju hari ya. Ayah kan.
0: Lepas tu kita kata, jangan buat kerja Tuhan. Jangan buat kerja Tuhan. Nak menghukum orang apa akan jadi dengan hidup dia, itu bukan kerja kita. Kita tak tahu pada ini kat dia.
1: Terkejut tu kadang.
0: Terkejut. Kita sendiri pun tak tahu apa nak edit kat kita.
1: Lagi dia orang. Mula ni bukan kita punya bayar radio. Satu bayar radio mungkin ketua punya kan. Apa tu mengarah macam Alah tau.
0: Cik mati pula pakai kita bos.
1: Kita tak tahu.
0: Betul. Dan benda tu boleh berlaku kat orang yang tak mustahil untuk berlaku pada kita. Pada saudara mara kita. Bayangkan dari cleaner jadi peguam. Dari pengangkat beg, bellman. Tiba-tiba jadi
1: juru terbang. Pilot. Itu contoh lagi. Contoh kita kena jadi pramugari, kena rupa, cucu dan semua. Kita tengok ada juga kan yang bernasib baik dapat juga.
0: Asyik
1: orang. Asyik. Allah dah tentukan jalan masing-masing kan.
0: Ya, ya. Dan satu lagi contoh, kita tengok ada seorang wanita Afrika yang sangat-sangat gelap kulit dia. Memang gelap, memang pekat, pekat macam watercolor punya.
1: Jadi supermodel.
0: Supermodel. Oi. Siapa dah sangka waktu dia kecil-kecil memang tak tak ada nilai langsung.
1: Orang tengok kita macam apa adalah macam nilah kan. Macam sesuai kan jadi model. Tapi bila dia berjalan daripada titik A ke titik B saja, hanya beberapa meter saja dibayar jutaan ringgit.
0: Betul. Oh, siapa nama dia, kita lupa nama dia.
1: Naomi Campbell.
0: Naomi Campbell. Yes, yes. Tengok dia punya kulit macam mikrofon ni gelap gelap piau ya.
1: Tapi tengok
0: antara jurumoda termahal lah, supermoda termahal lah. Oh, dahsyat.
1: Memang kata ada skill dengan nasib orang ni macam tu lah kan.
0: Betul,
1: siapa
0: betul
1: sangka?
0: Siapa sangka?
1: Tuh ayam nampak di kaki. Tuh manusia siapa yang tahu?
0: Ya, setuju ayat tu. Setuju sangat-sangat. Betul, betul, betul. Okay, kita ada 10 minit lagi ke pukul 8 pagi. Di Kepulis FM.

8 pagi nanti berita Polis FM akan terus bersama dengan anda. Dan kita akan terus bersama saya dan juga Ryan hingga 10 pagi nanti dengan pelbagai input yang terus kami bawakan untuk anda. Relax, tenang, layan Polis FM di hari cuti, hari Malaysia.